0: itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegawa penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutol, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah setelah minum Habutop, sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Ya, yang lagi pada masuk angin, lagi greges awak ya. Iya, diseruput ya. Iya, teh morone diseruput. Nah, mantep ya. Aroma jahenya sama aroma cengkehnya, wih, kerasa nemen ya. Ya, Nikmat Cinta Uut Permatasari sudah digoyang ya. Yuk, yang mau gabung lagi disapa di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Saporete. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Yo.
1: Lagune
0: apa?
1: Kelam, Mbak.
0: Kelam ya?
1: Iya.
0: Kelam Evita Mala.
1: Yang udah masuk apa, Mbak?
0: Yang udah masuk Ami Bakar Madu sama Kang PI.
1: Terus Kang PI. Bagi Amrul
0: ya.
1: Iya. Terus enggak Peter. Mion.
0: Iya.
1: Channel Jahit.
0: Iya.
1: War. Terus enggak demo dengan Ayu Poso.
0: Yo.
1: Makbuk.
0: Iya.
1: Mat Nadia.
0: Mama Nadia. Nadia.
1: Mama Ikemah. Mama Alisa.
0: Iya.
1: Terus go Purini ya.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby. Mbak Eva. Mbak Tati.
0: Ayang Mas. Linda, pagi Ayang Linda sama Ayang Arul. Linda. Selamat pagi. Iya.
1: Mbak Ia.
0: Iya.
1: Ibu Suhada.
0: Mama Uli, pagi Mama Uli.
1: Pagi.
0: Ngerti judul lagu, Om. Ya ngerti ya, Om Kas nyublak ya.

0: tinggal. Ya mbak.
1: Siapa mani?
0: Mama Ai, Mama Yola, Mama Rupiah juga. Bu Fikri, Bapak Cepiti.
1: Iya.
0: Mihapi Bapak Degondro. Terus Mama Uya, Bapak Uya.
1: Mama Uya, Bapak Uya. Selamat pagi ya.
0: Aryo Abdoli, Amunon,
1: iya.
0: Terus
1: buat siapa lagi?
0: Pak Ati, Nama Kanapi. Terus Mama Dea, Gus Boiler, Kang Ondang Anting, Kang Yono Sunon, Mas Yuri, Mama Nai. Terus Mama Hasna Jengat ini, Pagi, Jamar Toloyo,
1: Lima
0: Nenek Nemo, Zira.
1: Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Mama Ikmah, Barang Tiga Darah Manis.
0: Ya, Mama Ikmah, Tiga Darah Manis. Terus
1: Mama Lani, buat siapa lagi ya?
0: Titi Gani Kantang, Pagi.
1: Iya.
0: Yuk, Kyle. Kamu kesan.
1: Kang Mukson Barohya ci trenong trenong geol geol iya.
0: Kami nama Mas Duha,
1: Mama
0: Mama Riyadi.
1: Ya.
0: Terus Ebe. Parti Mama Lydia.
1: Puji Mahmud.
0: Puji Mahmud pagi.
1: Mas Eko. Eko El Sari ya DMD selamat pagi yo. Terus buat siapa lagi? Iya, Kang Hadi Sucipto.
0: KBB Mbak.
1: KBB Balanes Tara Paramon ya, Kang Parto. Kang Cinal Jahit ya.
0: Sehat selalu ya Mbak.
1: Yuk, Kas Nyublek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak Tinting. Jos matur nuwun Kas Nur ya. Si Cimani yuk di sapa di 6145477. Halo. Pagi Balanes Tara Paramon.
2: Halo pagi Tara Paramon.
1: Halo Bola Saporete nemen.
2: Makasih Mas Nuri, biasanya suwi nem.
1: Ya iya, Kas Nuri ketek perhati. Kenapa pirang dina kayak biasanya tep kayak gelagepan ya. Yo rasih perhati kena rasih.
2: Biasanya Nuri, makasih
1: biasanya
2: ya.
1: Kan dunia lami lancar jaya ya. Iya kayak mak brebet ya gue ya.
2: Iya kayak sampai.
1: Iya Kang Witno. Selamat pagi Kang Witno Irama di Buci ya. Ini yang ibadah nonton ya. Lagi pada nonton ya. Iya.
2: Siapa Mbak?
1: Iya banyak yang nonton ya.
2: Iya, dua Kak Erwin.
1: Kak Erwin, halo Hani, punya Alvan. Assalamualaikum Mbak Ria, apa kabar baik?
2: Iya.
1: Iya.
2: Terus buat Putih Imut ya.
1: Nci.
2: Lagunya.
1: Lagunya apa ya? Lagunya?
2: Apa? Untuk Roma Irama wis, Mbak.
1: Untuk Roma Irama. Ayo.
2: Terus buat Madam Rengginang.
1: Madam Rengginang.
2: Benar cai.
1: Mama Dea
2: bersama Kang Gus Kolore.
1: Oh, lagi dipingit sama Mama Organis.
2: Apa? Mama Organis kan kalau kue beli over.
1: Ah, karena over. Over ya. Wala.
2: Mana disemprot ke? Yang ngomongnya kita disemprot gue.
1: Kayak Bu Demo dengerin kasik ah.
2: Iya, lagi oleh protolannya uang bu.
1: Iya, Umine Jihan, pagi Umine Jihan.
2: Umine Jihan. Kang Mokhtar juga.
1: Kang Mokhtar, Embu Bay.
2: Kang Doko, Mama Anis.
1: Iya.
2: Miratu.
1: Butset ya, iya Butset.
2: Terus Butset.
1: Salam kenal dari Bekasi, AA. Aslinya
2: salam
1: Tegal. Aslinya
2: Bekasi.
1: Tegal, cuma sekarang di Bekasi ya. Iya.
2: Iya, lu juga Bekasi. Selamat
1: halo,
2: pagi
1: Bekasi. Alimas, halo Alimas yang ada di mana ya? Banjarnegara ya.
2: Selamat pagi. Terus buat kami Pak Karma Tumelela.
1: Azina. Salam Abu Top ya. Adi Werna, halo Adi Werna.
2: Kang Parjo juga, Mama Lani.
1: Mbak Febi Belpas. Selamat pagi Mbak Febi Belpas.
2: Mbak Kembang ya. Pak,
1: Mama Gendis. Mama Gendis AA.
2: Mama Gendis.
1: Aku nonton AA ya. Iya.
2: Nonton.
1: Umi Ii sama Umi Dina, halo.
2: Umi Ii sama Umi Dina, selamat pagi.
1: Kang Parto, sehat Kang Furkon.
2: Saya akan patuh apa-apa. Selamat
1: pagi. Kang Jenang Jahit, ngopi.
2: Ngopi, oke, kopi rengah kakek.
1: Kang Zuhri, Mamah Nai. Selamat pagi, Kang
2: Mamah Zuhri. Mamah Nai juga pagi. Mbak Kajol juga Mbak pagi.
1: Kajol, iya.
2: Terus buat Terus. Pak Asik ini Purawani.
1: Ayang Linda, pagi Ayang Linda.
2: Ayang Linda. Pen gue ya.
1: Iya, ya dulu kan. Dulu kan yang di itu sih yang di Marina kan.
2: Iya.
1: Dulu mah kelepek kok. Tapi tapi saya suara kelepek. Iya, memang kelepek nemen karonyong ya. Klepek wis pokoknya. Iya. Saya kira klepek ah. Iya.
2: Saya pendengar lambat yang muncul Mbak ya.
1: Iya, iya.
2: Ketegangan mungkin ya.
1: Kapan Ayang Linda klepek lagi sama aku, Ayang? Aduh, kamu
2: Bude
1: gitu
2: sama
1: deh.
2: Bude.
1: Kayak acara lindangan ya kayak Furkon Cak Mira Firman oh ya Mbak iyo.
2: Iya.
1: Iya zaman samana sih ya.
2: Firman zamannya Printik ya Firman ya.
1: Printik iya saya sih Printik kok lah iya. Memang zaman samana indah nemen ya A.
2: Iya.
1: Zaman samana indah nemen ya Ayang Linda ya Allah.
2: Terus buat siapa lagi ya? Bunda Atin, Kang iya. Oji.
1: Tapi men, cara saya juga bisa klepek maning ah mas.
2: Terus buat siapa lagi?
1: Pesarean, ya? Hidung mancung, pesarean hadir, hidung mancung.
2: Pesarean, ya, pagi.
1: Iya.
2: War.
1: Iya.
2: Orang ngedeng lodot mbak.
1: Siapa?
2: War.
1: War, urung lodot ya.
2: Urung kangi kayaknya. Iya.
1: Piol, au,
2: ipiol. Piol, selamat pagi.
1: Iya.
2: Kang Agib, Jeng Robi, Teh Agustin, Pak Bagio. Ario.
1: Iya. Mama Nunung kali nyamat. Selamat pagi Mama Nunung kali nyamat.
2: Mama Nunung pagi.
1: Terus
2: buat Mama Ari Papa Na Ari.
1: Iya.
2: Bu Ida Mata Loyo.
1: Mbak Asifa.
2: Mbak Asifa.
1: Selamat pagi Cunong. Dalam Mbak Asifa. Iya.
2: Bu Santi. Yang tahu Bu Santo ya.
1: Bu Santo yang tahu.
2: Tahu ya. Terus buat Kang Parjo.
1: Iya Mama Kiwi durung muncul Mbak Tari Dungteng. Halo Mbak Tari Dungteng.
2: Mama Kiwi Mbak Tari Pimen Mbak Tari.
1: Gue wis nonton kok ya. Iya.
2: Nembang maning kok.
1: Mbak Tari ta memang dunglap nembang tiyus so.
2: Iya ya. Nembangnya sengit kayak
1: apa?
2: Apa ya?
1: Request dungan ya request
2: dung Mbak Tari. Ujung kuku kayaknya ya sengit deh. Ujung
1: ya pokoknya dung Mbak Tari lab. Kan iya mesti nyanyi ya. A-a request lagu A-a.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya wis ngopi bae sampe ya.
1: Wis.
2: Wis lah.
1: Semono bae.
2: Betul. Iya makasih. Kisah apa guys ini sekolah ya video ini wis kolpa.
1: Oh, video ini siapa ya Eka Lonjong ya.
2: Iya gue senenge ya esok awan.
1: Esok awan. Aduh bener-bener biduan.
2: Ayang, iya bener-bener biduan ke.
1: Ayang Linda bisa iki biduan kok. Iya.
2: Iya, sering nembang.
1: Iya, senenge nembang. Iya mulai.
2: Karena itu belum tahu kurung nang Kaparamon.
1: Iya mulai aneh. Iya, tapi kan karena seberang ya.
2: Seberang. Terima kasih ya.
1: Yo aa.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ding-ding.
2: Cocok-cocok.
1: Terima kasih. Aa Furkon yang ada di kawasan mana ya? Getas Kerep ya. Iya, untuk Roma Irama Anissa Rahma. Ditunggu saja. Iya, Mbak Tari Dungteng. Hehe, iya nyong dong lab mesti nembang Mbak Rian J. Abang Rudin juga ya. Roniti juga selamat pagi. Bun butset ya. Kangen tahu banjarannya Mbak Wangsulo. Iya, pulangnya berapa bulan sekali apa berapa tahun sekali? Iya, Mama Kiwi orang muncul, urung muncul. Iya, durung muncul. Hani punyanya Alvan. Selamat pagi ya. Kang Hadi Sucipto. Terus Ana. Iya, Mbak Asifa terima kasih. Iya, seruput kopine. Iya, seruput. Iya, Pimensi Ayang Linda. Wis nyoba nang Paramon tapi sesek burek. Ah, masa sih Ayang Linda i? Aku merindukanmu loh yang Linda i. Kapan ya ketemu ya? Lawas ya. Terakhir ketemu kapan ya? Min mah iya kayak Umay Linda kayak becek nengenyong ya.

Terus Ayang Linda kalau mama mau suka di karaoke ya, iya sesek burak iya dong karaoke mau, oh, kok yang sol-solan men ya, pengen nembang KB sih ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Ada Denok ya. Iya, sudah digoyang Denok. Iya, Denok Deblong Pimensi Edo. Iya, wis. Ya wis sing pada mangkat makaya, semangat ya. Iya, aduh ya. Ih, kamu gitu deh. Ih, bikin aku jadi musmet ya. Iya. Kok kon mikir senyum gak dimumet ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Saporete nemen. Nemen. Rahmau Faid. Rahma, halo Rahma. Assalamualaikum, Baria. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
1: Parajo.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Sehat ya.
0: Iya, Kang.
1: Ya, lagunya Baria.
0: Apa lagunya ya?
1: Lagunya Duh Kang.
0: Waduh, Duh Kang Parjo ya. Iya. Berarti kan ya Duh Kang, berarti kan Duh Kang Parjo.
1: Duh.
0: Iya, Duh Kang
1: ya.
0: Parjo.
1: Ya, jo. Baria,
0: iya, iya.
1: Rezekinya ya.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah.
1: Ya.
0: Iya, Pak Jabidin Kang Parjo.
1: Ulang tahun hari ini ya.
0: Iya, iya, Mas Irfan ya.
1: Doa terbaik dari Kang Mas Parjo.
0: Waduh. Kang Mas Parjo ya.
1: Terus buat Mas Mama Wiwi.
0: Iya. Ya.
1: Terus buat Mama.
0: Buat siapa lagi?
1: Mama Nunu, Mama Rizki, Mama
0: M. Heri. Iya, ya. M. Heri. Selamat pagi Rahma, Rahma Faeti ya Allah. Jarene ngonong Kang, ya Allah, sering ngringok napa Ramon FM tapi tembe weruh penyare. Haria jenaka.
1: Penasaran. Iya. Enak ya.
0: Iya, langsung weruh kayak ku ya Kang. Laku. Nyong men lagi cilik bayangane penyare kan jerone radio Kang. Radione cilik pimen wong bisa mancing ya. Yo ra Kang.
1: Sandiwara radio kali ya.
0: Iya, serial Sandiwara Radio Nini Pelet. Hihihi. Ya gue. Iya. Iya. Kiwatno, iya Kiwatno. Lia, Lia Kamila, Mbak Engko Lia, Budi Emut, pagi Budi Emut. Iya. Edo wedenge seruput ya wis onteng rong galon ya. Iya. Grey, pagi Grey. Yo, J.
1: Mama Lydia.
0: Iya,
1: Mama Lydia.
0: Yo. Iya. Iya.
1: Terus coba tingkir ya.
0: Mama Syahrini, Umi Kulsum ya, Mama Syahrini. Al, halo Bang Al 23. Tapi ini bukan Bang Alvin ya. Ini Bang Al yang lain ya. Iya. Iya, Bu Demut kayak yang lemes sih. Iya, terima kasih Rahma. Halo.
1: Bakar madu.
0: Nji. Iya. Iya. Iya. Trio pesek. Iya. Ayang Linda. Dari tahun ke tahun orang hilang koplak kayak orang ndak. Iya. Mulanya main tambah koplak ya ketemu, ya ketemu Ayang Linda kok yang udah ditambah koplak ya. Iya, terus buat siapa lagi? Piol, pagi Piol. Artis mengkelut ola Kang Parjo. Mengkelut, Mama Gendis, aku juga bayangin ya orang yang ada di dalam radio atau TV. Nah, kue.
1: Pasti ngalami ya.
0: Mi.
1: Mas Bang Bang.
0: Mipin carane manjing ya. TV ini semono, radio ini semono. Lah wong manjingi kepipin liwat hari ngendi? Ya kan? Iya, tapi setelah ya setelah jadi penyiar oh terjawab sudah ya. Oh, jebulannya orang mlebu nang jerone radio. Nah, Mama Rara pagi Mama Rara. Iya. Nah, anak suara lah kajongkote ya. Iya, dong TV tak genah weruh ya wonge anak ya katon ya. Iya.
1: Heeh.
0: Iya, ya. Iya. Mbak Rahma Faeti, iya. Evi Yudhistira, Umi Ii. Mama Rara Mindaka ya, Mama Rara, iya.
1: Mama Rara Mindaka.
0: Iya. Lia Kamila, jare kangen Mbak Ria, Mbulah. Orang waleh siapa be gak banyak mumet be. Iya, Mama Gendis, pagi Mama Gendis. Sofi, pagi Sofi. Iya. Mbak Tari Dung Teng, ya. Iyo.
1: Saya nape sering lab.
0: Cari Budi mudun, mudun. Iya. Iya.
1: Ya
0: wes.
1: Kalau waktunya Mbak Ria.
0: Nggih, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo, terima kasih ya. Ada Kang Parjo. Ya dari pagi baru ketemu live-nya ya Mbak Ria, Mama Gendis. Aduh, halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo, pagi.
0: Halo pagi.
2: Dangdut Saporete.
0: Saporete nemen-nemen-nemen.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makasih Kang Parjo.
0: Iya, nurut nemen sih Kang Parjo.
2: Ya kan bareng-bareng ya Kak.
0: Jong nyong jadi Kang Parjo ta nyong ora panurut.
2: Ya semoga entah ada sampai online. Pon mudun ora.
0: Tulinyo online enggak nepi men. Online nang dewek.
2: Ora bakal bisa ta.
0: Tulinyo pan online nang nyong dewek kono.
2: Coba jadi pendengar kayak.
0: Oh, maksudnya nyok nyok siaran dewek online dewek. Ya aku terbaik.
2: Ning liyan nang siaran.
0: Oh, kaya kowe. Gampang aku mau bisa.
2: Ora bakal bisa.
0: Kayak kowe.
2: Gila.
0: Ya kok jong nyong nyong siaran online dewek, nyong siaran dewek online dewek gampang.
2: Kan lu ono. Pendengar ke dewek.
0: Ya iya, heeh.
2: Iya nang liyan lah.
0: Iya, iya. Jare liyan.
2: Menurut siaran.
0: Iya. Lia, Lia Kamila jarene dari dulu pada baik lah mbulah siapa lah mbulah ora pan ngurusi Lia Kamila mbulah.
2: Gacor.
0: Iya ku mbu sapa du? Udu mbu sapa rane lah mbulah mbulah. Wis
2: kelas terus terang tak.
0: Ora ki arane sapa Lia ki ngerti nyong wong tarub. Iki batin dene wong tarub pada be wong tarub ya. Kang Jenal Jait.
2: Iya Jenal Jait.
0: Iya.
2: Terus Om Kasnuri,
0: iya.
2: Om Wiwi, Ami Bakar Madu, Umi Lela,
0: iya.
2: Kang Parjo, iya. Mama Lani, Mama Nadia, Trio Pesek ya.
0: Iya, Rahma Feti, jare lagune Indiana, Indiana no dewek.
2: Lah mules so penyanyi.
0: Mules, mules ya.
2: Anti numen.
0: XXXX, wujudi asline oke ya, sing sering ngoceh neng radio, iya.
2: Ngoceh kayak tiba.
0: Ngoceh. Jaim pagi Jaim, assalamualaikum,
2: Jaim,
0: waalaikumsalam
2: pagi.
0: Ya.
2: Piol
0: pagi Piol. Om Tono pagi Om Tono.
2: Om Tono Mama Gila.
0: Piol hore tukang sudu nyomol nyomol nyomol.
2: Terus Mama Kendi terus ya. Bambang ya.
0: Bolet pagi Bolet.
2: Bolet.
0: Apa kan Bolet?
2: Putra Krisna ya. Karo Gigi MP.
0: Uwer pagi Uwer.
2: Uwer.
0: Mama Astrid pagi Mama Astrid.
2: Mama Astrid.
0: Mama Astrid sama mamahnya siapa ya lupa ya?
2: Masa Pak?
0: Lah lupa namanya siapa ya? Iya.
2: Terus Mbak Heni Kang Ayam ya.
0: Iya,
2: Terus Mbak Maping, Opa Edi.
0: Iya. Mama Syahrini.
2: Mama Syahrini. Mah, yeah. Balik kok, Mah.
0: Balik kok. Balik ya, jadi aku susan balik ya.
2: Iya,
0: wes,
2: halo lomba ya.
0: Iya, Bu Sri M Cakra.
2: Bu Sri M Cakra, Mbak Tun BMTK. Iya. Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi.
2: Mama Hasna.
0: Iya. Terus
2: Mama Zira.
0: Mama Ikma, Zira, Mbak Zira. Dia. Mama dia pagi Mama dia.
2: Mama dia Om Agus.
0: Iya.
2: Dua ompong ya.
0: Iya, maksudnya apa sih enggak aktif apanya Mama dia?
2: Apanya, Ma?
0: Enggak tahu deh.
2: Terus, Mama Hilman,
0: J.
2: Karo
0: Trio Mbelas Kera. Ya,
2: Trio
0: Mbelas Kera.
2: Trio Tumpeng Gemeruduk.
0: Iya, Rahma Faiti.
2: Rahma
0: Faiti.
2: Kayong ting-ting, ngik-ngik ya, Kak?
0: Iya, kalau kan cengen ya.
2: Iya.
0: Iya. Lia, halo Lia. Iya.
2: Lia.
0: Terus,
2: lagune.
0: Apa lagune Bude?
2: Apa ya?
0: Apa sih lagune?
2: Jakarta dan Kasihku ya.
0: Oh, ya Jakarta Kasihku ya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Sampai Fethi Vera ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bude.
2: Bang Aki, Bang Ibni Adila. Aku ibu kota.
0: Anjing.
2: Pak Siva.
0: Yo.
2: Bunda Oka.
0: Bunda Oka, Ayang Linda, pagi Ambul. Ayang Linda, Linda,
2: Ayang Linda. Linda.
0: Heeh.
2: Aa Furkon, Mama Denganis.
0: Ahmad Albar.
2: Bunda Ratu Ahmad Albar.
0: Ya.
2: Mama Bibelva. Semuanya aja.
0: Buat semuanya saja.
2: Spesial yang mentaya.
0: Oke, Kang Jenal ngopi Bude.
2: Mama dia seneng kopi,
0: Kak. Oh, ra, Mama dia pagi Mama dia.
2: Iya, Mama dia.
0: Pan mene sida?
2: OTW.
0: OTW, oke. Okay.
2: Sudah manis.
0: Sejuman.
2: Durung ganti baju.
0: Di.
2: Masih dasteran tak?
0: Mama Ikma, Bude.
2: Iya, Mama Ikma, ayo dari apa melu, Mak?
0: Barang tiga darah manis, iya.
2: Iya, tiga
0: Mama
2: darah
0: Ikma,
2: manis.
0: Mama Ikma, kata kok ketemu nang kana bae ya, Mama Ikma.
2: Oh iya,
0: per,
2: teh botol lah.
0: Iya, teh botol, teh,
2: terus,
0: iya.
2: Terus, nggak, Bu Ida Matolo ya, ya.
0: Jare urpan mono ah, embo bae.
2: Aja lah.
0: Mama Kiwi.
2: Mama Kiwi.
0: Iya, Bude.
2: Kamu tar, ada dua tepos, ya.
0: Makasih salame, jare Mama Kiwi, makasih salame.
2: Mwah, iya, sama-sama, Mama Kiwi. Terus lo Manesa, Mbak Puri,
0: iya. Mama Firdan,
2: Sasak Raju, Mama Firdan,
0: Mama Firdan, Firdan, Firdan.
2: Bisa gini kayak
0: cerita. Ah, kayak cerita, bisa apa-apa.
2: Ketularan Ami.
0: Mbak Wikan Danu.
2: Oh iya, Mbak Wikan Danu, Sabtu
0: selamat
2: libur ya, Mbak.
0: Selamat pagi, Budek Mut.
2: Iya, Mbak Wikan.
0: Mut.
2: Ketemuan.
0: Iya.
2: Ya wes,
0: pasukan bolang
2: ya.
0: Pasukan bolang ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah Bude Mama Ikma.
2: Iya. Ya.
0: OTW nyusul Bude Mama Dea.
2: Oke, okay, Mama Dea.
0: Oke.
2: Okay. Makasih ya, Kak.
0: Yuk sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
2: Cus,
0: cus, muah-muah. Terima kasih Bude Mut ya. Ya OTW jebul sejaman nih. Lah, dalah. Gerobok Wetan menyapa. Oke, sapa Gerobok Wetan. Ya, Gerobok Wetan sapa. Oh, berarti Lia kayak Linda, Ayang Linda, Mbak Ketak Seruduk, Mbak Engko. Iya, Mbak Wikan Dani, yo melu, tapi lah kasih gendong Bude. Iya, panyuun gendong Bude ke Mbak Wikan Danu Jasak Rajum. Selamat pagi Jasak Rajum. Iya, Mama Gilang. Selamat pagi Mama Gilang. Iya. Oh, teh botol perek umai wong kae. Eh, tapi teh botol arane kue wong udu wong kono. Teh botol ke wong Tegalwangi tanggane Mbak Atun Tewang, Mama Gilang. Bude Erafana juga selamat pagi Bude Erafana. Iya, iming-iming nanti versi yang lain ya. Kalau versinya Rita Sugiarto enggak masuk di pagoda ya. Terus siapa maning? Siapa maning? Mama Lani Pimen. Mama Lani mau Kang Mas jare artis Kang kayak Kang Parjo. Iya, Mama Lani jare artis. Iya. Aduh, ya wis lah digoyang lagi ya. Iya, kowe Miki sing ngomong kangen wong sing arane ai. Oh, Dudu. Oh, Dudu din Dudu Linda. Ya bulah. Kayaknya mau mati kayak mumet ke. Lia Kamila. Bisa ngerti nyong awet nemen ya, gak di penyiar ya. Awet tahun semene, nganti tahun semene ya. Berarti jangan-jangan, jangan-jangan, jangan lode. Oke, nggak banyak musmet gue mikir ya, jadi ya tebak lah, mong lah. Gue nebak kayak kue. Nyong kadi kayak gini, kadi aduh, iya. Kang Yoga, Kang Yoga. Yang ada di kawasan Guci ya, iya. Halo yang ada di Oe Oe Oe Oe ya. Objek wisata Guci Oe Oe Guci. Selamat pagi ya. Iya, Ella juga pagi Ella Tegalwangi ya. Selamat pagi. Nok Selfie juga ini Mbak Ria. Lama tak jumpo ya Nok Selfie. Nok Selfie lawas. Masih aktif manggung kah? Atau sudah pensiun? Waduh. Ada Matahariku ya. Ini spesial untuk Mbak Saadah ya. Selamat pagi Mbak Saadah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Saadah ya.

0: dengan hal tersebut juga kita akan memperkuat.
1: Adik, kok itu TV-nya buram ya? Apa rusak lagi?
2: Enggak, Bu. Baru aja kemarin diservis. Masa rusak lagi?
1: Apa mata ibu yang buram ya?
2: Iya kali, Bu. Ibu kan sering beraktivitas di luar. Pasti kena infeksi matanya. Ya udah, besok beli Vitama ya, Bu, yang bisa membantu memelihara kesehatan mata ibu.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: dan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Mata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dute Saporete ya. Iya. Dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lainnya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul, itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo pagi Balani Setara Paramon. Halo pagi.
1: Halo.
0: Aduh aduh du du du du du. Aduh aduh aduh. Halo pagi Balani Setara Paramon. Saporete nemen sakrajum. Alhamdulillah sakrajum apik apik bae sakrajum. Jasak rajum. Jasak rajum. Sak rajum aha aha.
2: Dalam wah.
0: Menjeng.
2: Ya
0: pengen
2: menjeng
0: ora ya. Nyong menjeng lumrah dong, sampean menjeng ge sing ora lumrah ya. Oh, tidak ya. Oh, tidak ya. Mama anu mbaleha beduk, Mama Vita mbaleha beduk.
2: Mama Vita.
0: Apa kabar jasak racun? Iya. Iya, Mama. Apa?
2: Kabar balik ke
0: api ya Mbak Leha Beduk ya.
2: Iya.
0: Mbak Leha Beduk nang ningnung Mbak Heni ayam nang ningnung ning nang ningnung iya. Uwer tukaran ke mesti ora ya wingi bar tukaran ya. Mulane jare burine wingi ngomong mulane jare burine wingi ngomong ngonong tumben akur kowe sak. Biasane tukaran ya iya.
2: Ngobong-ngobong.
0: Ya ku aja ngobong-ngobong liwer. Wis awane panas ya.
2: Iya,
0: iya. Ya dong awan panas. Dong awan panas ya, dong bengi nganti esok ati sasak. Dong awan panasnya cetar. Ya, jasak rajum. Kang Rasmu Ariana jasak enyong lagi minggu liwat. Enyong liwat nggone jasak kok jare. Ya wong liwat tok ya, Kang. Jasak. Liwat tok ora mampir, Kang.
2: Apa?
0: Kawat diuntir-untir, wis liwat laka orang mampir. Hasan, halo pagi Hasan.
2: Hasan.
0: Iya.
2: Linda, apa Linda?
0: Linda, ayang Linda kemana kak? Kau. Iya, Mama Vera, mulai deh. Mama Vera ya.
2: Mama Vera.
0: Iya, sehat. Iya.
2: Ya.
0: Kang Rasmu cari nutup lawange, umai nutup.
2: Ya orang anak lawang nutup, bukan terus kak. Tutupnya jam 11 bengi.
0: Jam 11 bengi kue. Iya ketara apa ngarang itu? Ya sak ngarang batik. Ayang Linda kayak digoleti ke. Ayang Linda goleti jasa racun. Ayang Linda.
2: Ayang Linda.
0: Iya.
2: Arul Khan.
0: Iya Arul. Iya.
2: Arul.
0: Iya Arul Khan.
2: Arul Khan.
0: Iya. Bu Sri mie ayam cakra. Iya Bu Sri. Jasak sehat Bu Sri.
2: Sehat Bu.
0: Ahmad Albar.
2: Ahmad Albar.
0: Sabtu ya akur ya. Awit wingi be akur ya sak racun ya.
2: Oh,
0: oh. Kak cari Kang Ras. Cari Kang Rasmu inyong lagi sing rumah makan jitu.
2: Ya wes.
0: Ya. Mbak Puri, selamat pagi Mbak Puri.
2: Pris balik opo re?
0: Kang channel jahit.
2: Channel jahit.
0: Iya.
2: Ini kali Pramudiano semoga selalu.
0: Iya Pak Jabidin.
2: Pak Jabidin.
0: Iya, cerek uwer delat maning B mesti tukaran.
2: Busri.
0: Iya ora ya Sak ya? Ora ya? Ora pengen tukaran ya Sak ya?
2: Pengennya tahu ora.
0: Iya, iya. Yo Mbak Elandut. Iya, Yavi halo Yavi ya. Je.
2: Yo.
0: Siapa maning? Trio Peset, Trio Blesek.
2: Trio Blesek.
0: Iya.
2: Ngarep Some.
0: Oh, ngarep Some.
2: Iya.
0: Oh.
2: Benar atau muncul sih Trio Blesek?
0: Iya, tapi Mama Hilman nyumbul terus kok.
2: Kita ngomong Tirsal berarti cuma masuk mulu.
0: Iya, Mama dia pagi Mama dia. Iya,
2: Bismillah.
0: Iya, Nafa, halo Nafa, Pemalang. Iya. Terus Sak. Mama dia sak ompong sak dua ompong sak dua ompong. Piol, piol. Jackpot jare piol jare jackpot apa halen ngerti ora jackpot
2: ora
0: jasa kempot iya gua jackpot jasa kempot burini mulai ramai Sak ojo ngodor terus ojo ngodor acing ora ngodor ya Sak ya iya ora ngodor kok
2: arep-arepnya ngodor
0: Sak iya ora ngodor ya Sak lajum ya
2: ora
0: weh iya lanjut
2: oh, Mbak Febi.
0: Mbak Febi Belpas.
2: Bar Madumi Lela.
0: Iya. Yo. Bus, siapa Miki Bus Suhada?
2: Yusaat.
0: Oh, Yusaada. Iya, apa Miki?
2: Yusaada.
0: Oh, Yu. Oh, Yusaada. Iya, gue lagi meriang Sak. Mudah-mudahan cepat mari ya.
2: Ya cepat sehat.
0: Cepat sehat. Iya, ya, Mbak Saada. Iya. Iya. Iya.

0: Walah dalah. Iya, Mama Eci. Mama Eci Cak.
1: Mama Eci.
0: Mama Eci Cak Rajum. Iya.
1: Mama Ayi.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Mama Anjeli.
0: Iya.
1: Bandung kalinya, Ma.
0: Iya, Sak. Budemut ya, Budemut.
1: Budemut.
0: Oh, ngiringan yang nyong be nonton ya, ya kue. Ya, ora no ngiringan. Nek wis langsung nonton wong langsung kok. Iya. Ya kempote tahu segri ya kempota tahu segri ya sak kayak kowe. Ya ya sak. Eh iya kan pernah enam kan berarti seger lah saya kita orang tua ya kempot ora apa-apa ya. Ya umum itu. Ya umum ya sak ya. Iya iya sak bener sak Bude. Bude ngeloni sak rajum.
1: Dia lagi nyidom.
0: Iya ngeloni jasak rajum. Iya Bu anangin apa? Hadir hidung mancung sak.
1: Hadir hidung mancung.
0: Aku bela jasak bela jare Bude aku bela jasak bela. Ya sekarep-karep pan bela jasak pan apa? Iya, karep-karep ya. Siapa? Bisa biasa baik ngomongnya, nyong ya biasa baik ngomongnya ya sak rajum. Nyong biasa ya orang ngodur ya sak. Orang ngodur nyong ngomong orang ngodur. Aku wong lanang ya belani wong lanang. Wah ya. Apa wong budemu tuh wadon belani wong lanang. Apa? Iya. Iya, jawanya apa ya sak?
1: Iya.
0: Jawanya apa belani jasa kono ya sak?
1: Mama
0: wajrahmu. Iya. Ya pimen gena tambah seru. Ya nyong kena tambah seru ngodong tambah mbleret temune ning kok lemes nemen sing siaran ya gue ya sak.
1: Ya padha banyak mrene mbleret temune lah kena.
0: Ya gue ya. Kadang iya kayak kadang memang dipikir-pikir kadang urip ke angel sak. Ya kamu tar kempot. Iya idolane pesek asri. Iya memang. Iya. Memang kayak gue sak. Iya dong. Iya dong siarane lemes mrene ini ngapa gue penyiaran mriang ya gue ya sak.
1: Iya nyong mongkon kayak pingin.
0: Wah dong siarannya banter muni ne, aduh kayak yang penyiar kakak yang ladak nemen ya kayak kue, iya. Iya. Salam buat anak-anak bengkel promosi ya. Yudi, iya, iya promosi bengkel lah sih.
1: Yang promosi tempe,
0: aja keter-keter. Gampang kok promosi tempe, tak mesti lari sesak rajum. Soalnya kayak wong KBK seneng tempe.
1: Iya,
0: coba sih digoleti. Sing ora seneng tempe, kalau sing seneng tempe, akeh sing seneng tempe nek. Ya, nyok kan ngomong ya anak, mesti anak sing ora seneng tempe. Cuma digoleti, sing seneng karo sing ora, akeh sing seneng. Eh,
1: mbak ini aja karo mana dia bar seneng tempe.
0: Ora seneng tempe.
1: Iya.
0: De.
1: Orang masak
0: mana sih, Bang? Oh, kayak kue Trinil, Pak Ginil.
1: Trinil,
0: kue lagi nonton Trinil. Budemut kayak aku, tempe ke wajib. Nggak dina ku dua. Nah, iya tempe.
1: Oh, iya.
0: Mami Sultan, pagi Mami Sultan.
1: Mami Sultan.
0: Jadi OTW mono lah orang andel. Iya Mbak Puri, kalem sak, kempot ya ora apa-apa sing penting si semangat ya sak. Iya mulane aja ndeleng kempot e. Kita sak lagune apa ya sak?
1: Sayang.
0: Oh sayang ya. Sayang boy, sinya luke ya.
1: Yang masih web ya termasuk sayang boy Mbak.
0: Ya tapi kadang sampean sayangin lambetok Kang, mau ngapa? Ora. Ora jole ngomong apa-apa lah kowe wer. Bilang remen sayang sayang cuma nang jangka metok ya. Sungkan no. Nganggo tindakan dong sayang ke aja mukul ngomong etok tapi tindakan juga ya kowe.
1: Tindakan bener lo.
0: Iya, ya or ya. Iya aja mukul iya nyong sayang. Aku sayang kamu ngomong etok kayak kowe etok tapi aduh.
1: Mancing-mancing
0: nyong emosi, Bu. Nyong ora mancing sak.
1: Berebutan sama ngentak kayak
0: kuda nih, kalau ujung-ujungnya ribut ya. Laka buktinya kue jari budemut, keh, ora, keh, jari budemut laka buktinya.

0: sayang eh. Wah. Ya gua sak. Ya wes engko dong ket. Ya Lupit ya Lupit. Ngerti ora Lupit? Iya, Lupit. Ngerti ora Lupit? Lupitnya Om Ali. Ya Om Ali Mbah Heni sak mene sak sampean seneng eh goro. Pan mene ra mene-mene kowe sak.
1: Ya ora goro lo.
0: Ya kowe ngomono ya sak. Iya. Iya. Asrina, ya engko ya. Baluhur sak. Ya sampean nemplan disit. Mulane sampean nemplane saiki, nemplane saiki ya.
1: Ya orang nemplan tetep yo.
0: Ya oh. Syoroli esuk.
1: Ya serius pamono tepang bahenya ya.
0: Iyalah nyong limang irus malah.
1: Jangan bodoni wong tua.
0: Orang nyong orang bodoni kali ini nyong orang bodoni tuli nyong kapan en bodoni sampean ya?
1: Sering
0: kapan? Kapan nyong bodoni sampean janjian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakang tinting. Janjian ora tahu kok. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama dia.
2: Yang berapa
0: punya teman? Ada pancen kaca saka. Ampun, ampun.
2: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Iya, yo.
2: Duka ya Mbak.
0: Kenapa?
2: Duka.
0: Duka Evita Mala ya.
2: Iya.
0: Oke, duka kan? Evita Mala.
2: Dua ompong saknya sama Agus Boiler
0: sak. Agus Boiler ya, iya.
2: Agus Boiler.
0: Dua ompong. Iya, dua ompong ya.
2: Iya, dua iya. Ompong. Mm-hmm.
0: Iya,
2: KM
0: Audio Karang. Iya, semoga Mama dia.
2: Dana buat Maria bareng keluarga. Okay. Semoga sehat selalu. Banyak umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat yang lagi di depan Maria ya.
0: Iya.
2: Mudemut.
0: Iya, bukan
2: bareng di, bolangnya.
0: Bukan
2: semua,
0: di belakang,
2: ya.
0: Tapi bukan di depan, tapi di belakang ya.
2: Oh, di
0: iya.
2: Belakang.
0: Iya.
2: Oh iya, di depan itu ya.
0: Iya, Mbak Nia. Halo Mbak Nia.
2: Nia Bogares.
0: Iya, Mbak Nia.
2: Nia Bogares bareng ngirengnya. Paling kita lagi nyusul ke situ tuh Nia.
0: Mbak Nia ngebrak. Mbak Nia ada ini enggak sih ada macannya? Ada macannya enggak Mbak Nia?
2: Iya. Di cangcang ya Mbak Nia macannya ya.
0: Iya, Mama Lani aku biora seneng sih. Ulah ngebrak.
2: Mama Lani, Mbak Jojo sama Dede Ganinya. Terus oh, Tongkat nah. Suri bareng Mama iya. Wiwi.
0: Iya, Kang Suri.
2: Kang Juhi Mama Naik. Mama Lani Trio Pesek. Trio Blesek.
0: Terus
2: tiga darah manis.
0: Tiga darah manis.
2: Terus
0: buat siapa lagi?
2: Siapa lagi yo?
0: Ayo siapa yo?
2: Grup-grup itu loh.
0: Grup apa?
2: Empat sekawan
0: ya. Mama dia, Om Ali, Mbak Heni.
2: Iya, Om Ali, Mbak Heni.
0: Mama dia,
2: OTW Mbak Heni, para, OTW.
0: Iya, barangkali mau ikut monggo tuh, Om Ali ya, Mama
2: iya,
0: Mbak Heni.
2: Mbak Heni juga udah WA sih.
0: Ya, oke.
2: Tapi insya Allah tergantung supirnya. Kalau pas sudah bangun ya, iya. Kalau masih ngorok ya.
0: Ah, guyur ya, iya.
2: Ini hari sore belum tidur, biasanya habis sarapan langsung ngiler, ini masih genayangan
0: iya,
2: aja.
0: Iya. Waduh.
2: Masih ngerokok, masih iya. bolak-balik.
0: Iya, terus buat
2: lanjut
0: apa
2: ya.
0: Lagi? Yo, monggo.
2: Mama Arsi Gemalan, bareng, oh iya itu apa namanya, tiga janda gaul.
0: Iya, Busri Mak Ayam Cakra, Busri.
2: Busri Mak Ayam Cakra.
0: Bareng Mas Rikan Dini.
2: Manu Nung Kalinyamat.
0: Iya.
2: Mama Nadia,

0: Mi, tak tungguin lo Mi.
1: Iya.
0: Mi nomor WA dong Mi, kasih Mbak Ria Mi.
1: Iya, si Den pagi ya. Si Den. Iya. Yeah.
0: Bu Dini bareng Pramudiono. Sama Mama Fida.
1: Bunda Sal.
0: Pak Baby Bebas.
1: Pagi Bunda, Bunda Sal. Sal.
0: Mm-hmm. Bang A. Mm-hmm. Terus Bang Al satu lagi ya. Mm-hmm. Yang baru. Mm-hmm. Mama Anjeli, iya. Eka Anjas, Eka Lonjo,
1: iya.
0: Bolo-bolo,
1: Bolo-bolo,
0: Mama Ina Kaliwingi,
1: iya.
0: Mama Kiwi, Mama sama pasukan Kiwi. Umbul-umbul iya. Semua yang ada di Jatilawang.
1: Iya.
0: Yumati Kang Sarno, Tinerere Om Cipto, Trini,
1: iya.
0: Moktari, Trine,
1: iya.
0: Apa ya?
1: Pasukan Dungteng Gembruduk, ya.
0: Dungteng Gembruduk.
1: Ije.
0: Kenapa Bude?
1: Kenapa? Ami bakar madu Umi Lela.
0: Ami bakar madu bareng Umi Lela.

0: Pingsan.
1: Iya.
0: Bapaknya Karisma, Mamanya Karisma.
1: Iya.
0: Mama Ikma, Bapu Dewe, Haji Saripin Nur, Ipur Wanto, Amrul Purbasana, Mama Silmi.
1: Iya.
0: Buranya, paranya, Bu Roni, Pak Atikin, Yem, Mbak Uli, Mbak Heni Ayam, Om Ali, Kang Pi'i, tadi
1: Mama,
0: ada Kang Pi'i ya.
1: Gendis pagi, Mama Gendis.
0: Mama Gendis pagi, Mama Gendis, mamanya ngatu sama
1: Mas
0: aja, Mama
1: Egi,
0: Gendis.
1: Mas Egi pagi, Mas Egi.
0: Mas Egi pagi, Manesra, Bedukudin, Bedukun, Beduk, Aba Alun, Pak Rinto, Bu Rinto, Bapak Uya, Mama Uya, di bagian tempe di Gunung Damping, Pak Bagio, Kang Covidin, terus wer ya, terus Pade Gondrong, Mi Habibah, Om Awang sama siapa ya?
1: Mbak Saada.
0: Oh iya, Mbak Saada Widara, semoga lekas sembuh ya.
1: Yo, Mbak Saada.
0: Ida Pacu, Reni Pacu, Dewi Pacu, semua yang ada di Pacu. Nok Marcel, Mawadiah, Muning Sintren. Joko Tinggir, Kiki Bapo, Kiki Putra Krisna, Walemu bareng Ibu Daroja.
1: Ibu Daroja.
0: Bang Mukson, Bang Opiati, Bunda Santo Prabowo. Kang Rosikin, Kang Handoko, Ila Kupat, Ila Tower,
1: Mama Ikma,
0: Yuminto Minto,
1: Maki Mama Ikma,
0: Mama Ikma, tadi udah nggak denger ya?
1: Neng alun-alun Slawi lagi rame Mbak. Wah. Alun-alun Slawi lagi rame ya?
0: Ya, untang anting.
1: Yoes.
0: Kang Muson, Mbak Rohyati, Truneng Sreno. Buat semuanya Balane Paramon dari A sampai C. Yang ada di Pemalang juga semuanya ya, Pengumbang-kumbang ya, Mama Dede. Terima kasih Mbak Ria, spesialnya buat Agus Boiler, mentoknya buat empat sekawan.
1: Mama Uli, pagi Mama Uli.
0: Mama Uli, tadi juga udah Mama Uli. Terima kasih Maria, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ding ding.
0: Jo,
1: terima kasih. Ada Mama Dea, ya, Mas Egi, ya 101,5 ya Mas Egi ya. Terus ada siapa lagi sih Den? Kenal aku ora, ya. Donang TikTok nama kek. Orang kenal ya, coli nganggo aran asli lah nyung paham ya, iya. Oke. Kadang sing asli kadang kelalen ya. Mama Ikma, Pimen, iya UMKM Mbak, isinya panganan ya. Oke, kuliner ya, iya. Om Solomon juga, Bu Hodija. Salam dua kapsul. Aku sih kenal ora Bude Mut, ora Bude. Kang Witno Irama yang ada di kawasan Gucci juga selamat pagi. Iya, Jose Wong di Wong Tegal Kota ya. Bunda Sal juga pagi, Bunda Sal Wong Tegal Kota. Oke ya. Iya, Wong Tegal Kota, sepokoke Wong Tegal Kota ya. Ada sayang yuk. Sayang.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Yeah.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.

Selamat pagi ya buat Balanin Stara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931995888. Ada siapa ini ya, Kang Pi sudah hadir ya. Terus ada Bundo Septi. Selamat pagi, hadir Mbak Ria Jenaka, Ji Bunda Septi. Ada Mama Deden, assalamualaikum Mbak Ria, semoga sehat selalu. Ya, Mama Deden juga semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Mama Deden. Terus ada siapa lagi? Mama Rafif hadir ya. Mama Rafif hadir, salamnya buat Balanin Stara Paramon, spesialnya buat anak lanang, sehat kembali anak ya. Matur suwun Mbak Ria, duplatiting jos ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Mama Nadia ya. Selamat pagi Mama Nadia, sudah hadir. Terus ada Mama Firdan. Mama Firdan, salamnya buat warga Wangandawa sing lagi pada nenun. Salam spesialnya untuk bapaknya bocah ya. Terus ada Kang Joko Tingkir. Selamat pagi Kang Joko Tingkir ya, sudah hadir. Terus ada Mbak Mutrika Zen yang ada di kawasan Sidamulia. Selamat untuk Kang Jenal Jahit, ada Kang Peter. Terus ada Kang Furkon, ada Kang Ibni, ada Kang Oji, Jecek Rajum buat Abah Sarul, Kang Kopidin, Kang Kasuri buat Kang Parto, Kang Paju, Ami Pekan Madu, Nyi Ratu, Tata Agustin. Terus buat Mbak Nia, Mbak Sada, Mbak Am, buat Mama Lani, Mama Elsa, Mama Neng, buat Mama Frida, spesialnya buat keempat anakku ya, Ayu, Singgi, Kiki sama Riza ya. Untuk Mbak Ria, terima kasih ya. Kang Samet Priadi absen, Mbak J. Iwan, selamat pagi. Oh, Iwan Osi Sutanto ya, selamat pagi. Mane pingsan juga selamat pagi, sudah hadir ya, sudah nonton ya. Iya, Mane Juwita Bes juga sudah nonton ya. Iya, ya bentar ya. Terus ada Mbak Sada, selamat pagi Mbak Sada ya, salamnya buat Balanin Stara Paramon ya. Buat Mbak Ria matur nuwun. Iya, Mbak Am juga selamat pagi ya, Mbak Am di Kembang Pang hadir. Selamat untuk Mbak Mutrika Zen. Terus buat Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Ilaka Tower, buat Ayongki, buat Tohal, buat Tuta, buat Furkon, Mbak Wikan, Mbak Nurkanti, Mbak Tati. Terus buat Mbak Tari, Mbak Trinil, Bu Roni, Bu Srimi Am Cakra, Bu Ida, buat semuanya saja ya. Terus halo Hian, pagi Hian ya. Kang Parto, selamat pagi ya Kang Parto ya. Nongol nong mane ya, mane nongol. Ambu bae mane bu ya, bu oke bu wis pokoke mane pingsan bae kok. Dong ketemu tak seruduk ya. Terus ana Kang Parto, pagi Kang Parto ya. Ya, Umi Ii sama Umi Dina nang Debong, selamat pagi hadir. Mbak Feby Belpa, salam buat Mama Gendis, buat Ami Bakar Madu, buat Kang Pi, ada Mama Lani, Mama Dea, ada Kang Doli, Kang Parjo, Jecek Rajum, ada Kasuri, Umi Habiba, Awang, ada Kang Mukhtar, Kang Kofidin, Bu Dekmut, ada Kang Parto, ada Kang Ibni, buat Mbak Ria makasih ya. Terus ada siapa ha? Hobi moto, halo Mbak Ria, halo juga. Mana pingsan Bu Bae, kayang Wani Panyeruduk, Wani ya. Iya, kok dong ketemu Bae, kok tak seruduk temenanan ya. Mama Nunung Kalinyamat, selamat pagi Mama Nunung Kalinyamat ya. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selarok hadir, selamat buat Balanin Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada siapa lagi, ada Mama Gendis ya, selamat pagi sama Bambangnya ya, sudah hadir. Tono, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Wikan Danu juga selamat pagi sudah hadir ya. Pimen Mbak Am nyeruduk ge iwak cupang ya, kayak iwak cupang ya. Ada iwak cupang nyeruduk Mbak Am. Terus ana siapa ya? Wong ireng ya. Assalamualaikum. Ada ya. Ya Mbak Endang ya.
Ya, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Wong ireng hadir, salam buat semuanya saja. Balon Istara Paramon, super sangai buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga sehat selalu. Terima kasih. Terus ada siapa lagi? Oh, Ari lagi gelut sih. Oh, kayak kue untuk sudukan. Iya. Ya orang iwak tok diannya. Uang Feya ya. Iya. Kang Jenal Jahit hadir. Assalamualaikum. Salamnya buat Cesak Rajum, ada HM, ada Mama Lani, Mama Reganis, buat Kang Kasturi, buat Mama Ari, Bang Al, Furkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong, buat Mama Gendis, Mbak Eka, buat Kang Kofidin, Kang Agi, pada Mbak Am, buat Umi Ii, buat Umi Habibah, Pati Gondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, terus buat Mbak Nia, buat Eka, Dewi, buat Albar, buat Mama Silmi, Mama Anggun, Mbak Febi Belpas, buat Amrul, Mama Ikmah, Parjo, ada Banes, Manes, buat Mama Dia, Bude Emut, ada Kang Sodik, Aito, ada Kang Ibda Abdillah, buat Bang Furkon, ya buat semuanya saja, wis, Balan Istara Paramon, ya buat yang saran, terima kasih. Bimen, mana juta bus? Mbu kue, mbu ya. Antane mono-mono ya mana ya. Aduh, seruduk kok ya. Iya, Mama Vera, selamat pagi Mama Vera ya. Terus ada Ahmad Albar ya. Albar, hadir Albar ya. Terus ada Piol, pagi Piol. Puri ini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir ya. Pak Jabidin sama Bu Bisri ya, sama buat Nyi Ratu, buat Nia Pangka, HM, Kasturi, buat Mama Wiwin, Kang Parjo, Kang Doli, Cecak Rajum, ada Jojo, Budi Emut, Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat semuanya saja Balan Istara Paramon. Ada Ayang Linda sama Ayang Arul ya, selamat pagi ya, yang ada di Kepandean ya, sudah hadir ya Ayang Linda. Kangen sudah, kapan ya ndak? Mama Lani, selamat pagi Mama Lani. Ya, mat ulang tahun buat anakku yang pertama Irfan Wilianto, semoga panjang umur, sehat selalu, semua impiannya tercapai, amin. Buat yang siaran, terima kasih. Kang Halimi, ya, yang ada di kawasan Bumi Jawa hadir. Salamnya buat Mbak Ria, Mbak Nurul, wis KB Bawis ya, Balan Istara Paramon ya. Terus ada Uwer juga, selamat pagi Uwer. Terus ada Mbak Nia juga, selamat pagi sudah hadir Mbak Nia. Mbak Puri, selamat pagi Mbak Puri ya. Bu Sri Miam Cakra, salamnya buat Balan Istara Paramon ya, semoga pada sehat. Buat Lima Sri Kandine, semoga pada sehat ya. Buat Mbak Ria, makasih. Ada Mama Uli, selamat pagi sudah hadir ya Mama Uli ya. Terus ada Om Solomon di Harkit ya hadir. Salamnya buat Mbak Kasnali, Bu Suneti, semoga sehat selalu. Buat para karyawannya, Bapak Kasnali, untuk Mas Cuek, ada Mbak Sidal, Mister Selamat, ada Mbak Mut, ada Mbak Harsi, Yujuleha. Semangat SBY nang. Buat Mbak Ria Jenaka, terima kasih di Plate Tim Joyce ya. Mama Ikmah, selamat pagi Mama Ikmah. Iya, Nanopai, pagi Nanopai ya. Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manise. Salamnya buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Bandu, super spesial buat yang selalu ada di hati ya. Buat Baria, makasih. Terus ada Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir. Salamnya buat semuanya saja Balan Istara Paramon. Salam manisnya buat si kembar, nok Isa, nok Windy, nok Esa, nok Anissa, buat Abbas, buat Mami Prabu, Mama Ella, Mbak Siva Pekalongan, juga buat Mbak Wiyik sedikit ya. Buat Baria, makasih. Terus ada Kang Zuhri, selamat pagi, assalamualaikum, hadir maning banji Kang Zuhri, Kang Zuhri. Terus ada pemain mana cuita bus anginnya gede, suarane tet nong ya, melu nong yu, bu ya iya, mana si melu nyong yu iya. Konyong melu, ketenan melu ya. Mana melu nyong di set ya. Mama Gilang sudah hadir ya. Bu Rini, selamat pagi Bu Rini. Iya, Kang Kopidin juga sudah hadir. Bude Eravana juga selamat pagi hadir. Bude Eravana, salamnya buat semuanya saja ya. Bude Eravana. Balan Istara Paramon sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu ya, di 25 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk

0: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Bayan kok.
1: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: fosil.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
3: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
2: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
3: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
2: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
3: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
2: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
3: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
2: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
3: Dari radio Mas Bawor.
2: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Hati risik A-E-A-E baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok manganeta secuil tok tapi wis kerasa warek gulune ya lara jeruannya apa maning panas panas temen ini ngapa ya Kang?
0: Wah aja dicor kue sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is aja medin-medin lah
0: orang medin-medin yuk kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue kue wis akeh lumrah mengkene mulane yuk sadar jaga kesehatan pola mangane asing bener.
1: Duh iya kie aku nambah nyadar mangane dang-dang lat kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke yang gak Habu Top dinung ya.
1: Habu Top obat apa sih kue?
0: Habu Top kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh menek yang jaluk len
0: cuilan baik aja kakek tuh dewek bar kue.
1: Iya alem nyong yang obat tuku dewek nang apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Bedriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Bedriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822 4267 4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319.

0: 0856-086-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan

0: pasripah, awit mau kemurup, boy kayak boyek. Ditambah nyawangi HP nganti nodong rene ora katon. Matane rusak liku nembe kajoke no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, toko Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Nanti, si caper. Kau naruh weronya lagi nonton mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3 Desa Grobok Kulon Pangkah Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1 Keramat Kabupaten Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara. Ketemu lagi sama Yus Anda Rista ya, seperti biasanya di para sari siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 25 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari ya. Ada demang-demang campur sari dan juga ada demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek dan agen-agen terdekat yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paraman FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paraman di Jalan Raya Dampiak 132. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di sini di 101.5 Setara Paramon sampai di jam 2 siang saja. Para sari hadir bersama dengan Yus Anda Rista, dengan demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong, dan masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Leya-leye untuk Anda.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projo Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Setara Paraman FM Tegal di Parasari Siang. Teman-teman campur sari dan juga keroncong masih akan terus hadir untuk Anda bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Balane Setara Paraman.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Monggo, Bang. Monggo diarap. Tumben, Bang.
1: Emang ya ya, 88 elon ya.
0: Oh, itu ya suaranya.
1: Ya.
0: Kalau di telinga aku sih normal-normal aja kedengarannya.
1: Ya aku suaranya capek elon dia.
0: Oh, begitu ya. Oh.
1: Tapi anak aku manggil yang
0: Oh begitu, masa sih? Apa bukan karena ini tergantung vokal? Bukan. Memang saya jin. Yes,
1: aja.
0: Yes, anak ayik karena apa? Nokita, Weh abang, ayang Alpin tar malam mingguan yuk ajak aku jalan-jalan. Kan ngejak Yos ya, ya bang ya. Iya bang, bang, ini kita ngejak orang bisa. Aku pengen ngejak Yos ngono bang.
1: Ngejak Yos gue bukan film ya.
0: Daripada Ita kasihan sih mengharap kamu mengharap sesuatu yang nggak pasti sih kamu nih kayak gitu gantung-gantungin. Kasihan bang. Beli jelas, ya udah makanya kan kamu bisa cari tahu, kamu kan bisa cari tahu.
1: Ya nanti kan jelas.
0: Jelas jongkoteng.
1: Jelas wong ya katon tahu.
0: Jelas jongkoteng nih bang ya, iya. Oh barangkali ini keib bang.
1: Anu kayak
0: apa?
1: We love you.
0: Apa?
1: Baby.
0: Aduh, lanyung tak turu lah bang. Kayak gitu, senangnya bukan jamnya, mintanya manca.
1: Forever day. Ya, gue bisa, bisa.
0: Ya, buatan angsa lah. Nji.
1: Buatan
0: sake. Nji. Napa bang? Gantos mawon. Napa bang?
1: Aku sini bahasanya gedo-gedo.
0: Ya, gak apa-apa, saya juga bisa nih bahasa gedo-gedo.
1: How are you doing today?
0: Mbula bang lah, aja ngopo saya Inggris bang lah. Aduh, aku kan bodoh bang.
1: Allah.
0: Iya. Iya.
1: Yen aku kangen sampai.
0: Tapi sampean eman.
1: Cecek.
0: makan curut bang. Beli ngemudah nih cecek ya bang. Curut itu seorang sum ya bang ya. Orang ungsum culut ya bang.
1: Iya.
0: Iya. Yang ngececek tadi ya suara papa wis bang. Gak pentelengan. Iya. Lumayan ya bang. Daripada lumanyun ya bang.
1: Iya.
0: Iya, hatta orang di sawang bang, al di sawang cecek buah apa wis lah ya. Setidaknya masih layak di sawang ya cek ya. Oke.
1: Okay. Ya, tapi saliane yo apa ya? Yo selaka.
0: Ada Happy Asmara, Madiun Ngawi kan sama featuring Denny. Yani Inka aja ya.
1: Inka
0: sama Denny Caknan.
1: Ya masalahnya apa ya? Kayaknya
0: Iya. Oke. Oke, Bang.
1: Paling-paling isine LC aku ne males.
0: Oke. Apa LC? Kamu suka itu yang ngerum ya? Kok bisa bahasa LC?
1: Enggak tahu.
0: Ah, kamu suka ngerum nih, jangan-jangan.
1: Ngerum siapa?
0: Ngerum.
1: Oh, ngelum.
0: Bukan ngelum. Ngelum itu bahasamu kalau bisa bahasaku yang ngerum.
1: Waktu tahun
0: iya suka ya kayak gitu ya
1: sebelum COVID aku seneng.
0: Oh seneng
1: sama teman-teman
0: sekedar sama teman-teman apa apa didampingin sama LC LC
1: di kafe-kafe gitu ya, sama teman-teman.
0: Oh, kalau kafe, kalau kafe itu masih mending. Kalau ngerum kan biasanya didampingin sama LC, enggak?
1: Ada, Mbak. Hah?
0: Ada LC-nya. Wah, kamu seneng. Waduh, kamu kamu meger-meger dong kalau ada LC-nya. Aduh, pengalaman. Aduh.
2: Ini pangkal ketini munuk, ketini meli mangkal-mangkal men ya.
0: Apa nih, Ba? Apa nih, A?
2: Bulan pokoknya ketangi, ketangi putine pangan bulan nemen.
0: Putin. Oh, iya iya, Bang. Udah wis kae, Bang. Panen apa dulu sih, Bang? Ya, ya, wong arane Furkon kan, Furkon berarti pernah main ke kamu kan, wong kamu temen juga. Iya, kamu kan dulu teman seperjuangan AA ya. Sama Leman ada apa?
1: Ada aja seneng mangan jangan saya.
0: Budin ah, Bu eh Budin ah. Budin, Bang.
1: Iya.
0: Budin bubulno, Bang.
1: Ada ngokoni cecer.
0: Cecer ya. Makanya kan ini saya tanya langsung ke orangnya.
1: Kecuali sampai melihat dengan mata kepala negara.
0: Iya, saya mau melihat dengan kepala kepala sendiri, kamu juga tidak mengizinkan. Bagaimana saya mau? Alah, itu dia. Lah iya, makanya saya kan kasihin minta informasi sama AUON. AA Furkon itu memberi informasi, tapi kok kamu katanya kalau kata orang lain jangan menggugu kayak gitu. Kalau bisa itu kamu melihat dari mata kepala kamu sendiri. Ya.
1: Katanya kopinya dirampok.
0: Wong dolan biar oli ya, Bang Ayah A ya. Kongkone dalam dewek aja jare-jare uang.
3: Kue kue bangal bayos.
0: Film kayak kue. Om Bambang. Iya, Kang Junet. Selamat siang, Bang Al.
1: Siapa?
0: Ya Kang Junet pengen online kaya angel temen ya, pengen ngobrol sama Nok. Yo se kue. Kang Junet, iya kesini pengen karena saya mau nginep. Pengen ngobrol, pengen gendong ya, nyatane ya.
1: Ya,
0: gendong tak. Ya Allah. Bang, apa digendong ibu kesana remang aja, Bang?
1: Ya Allah, tak tahu. Ngomongnya di sama-sama dewek.
0: Om Gas Lori.
1: Jangan, tupen.
0: Mister Gotrok. Iya.
1: Kang Parjo.
0: Iya, Mama Gendis.
1: Apa ya?
0: Mm-mm.
1: Kayak di Gatos.
0: Iya.
1: Ini Pak Mutiono.
0: Oke ya.
1: Khususnya yang cakep ya, Bunda Sati Purbowo, Bunda sampai Bu Santo yang tahu teknologi.
0: Iya.
1: Halo Isya.
0: Iya.
1: Ya waktu saya sampai ya.
0: Bang Oli salam seketang gak nih aku, Bang.
1: Sama.
0: Arane Mbak Ninu, karo Kang Ropi.
1: Oh, iya.
0: Iya, dia pendengar pasif, Bang. Seneng kalau Bang Al online, terus jasa kerajum, terus Dede Geni katanya suka.
1: Ya malah nih kalau apa ya, jasa kerupan, umia tiba, Pak Dede ya.
0: Ya
1: baik itu, Mama Hilman, Kang Awang Pasa Anda, Mama Ali, Bapak Ali Sirampok.
0: Oke.
1: Kemudian Kang Umi Sirampok.
0: Kang Edi, Kang Edi Dados.
1: Mama Winda Kaliuli.
0: Iya.
1: Ya, Bapak Nekai.
0: Wah, atau Mai.
1: Kang Sano Yuman.
0: Iya.
1: Ujine lele
0: iya.
1: Kang Kito.
0: Oke.
1: Okay. Ya?
0: Uji.
1: Ya, Badia Siti Ido Sanata ya. Walemu Buddha Roja Sayo Lopo.
0: Nok Itana harus disalami sih, Bang. Orang itu salami, Bang.
1: Apa?
0: Nok Itana harus disalami.
1: Beli jelas.
0: Iya. Ya, kan tidak semua penggemar itu kita tahu bentuknya, kita tahu sosoknya.
1: Masih aku ya beli paham, tuan ya beli tahu, tengah ngonangi ngonongnya.
0: Oh, ya, sementara kan memang seperti itu dulu. Kamu nanti sambil
1: jelas. Kamu kan jelasnya belinya, ya.
0: Ya Allah, wong ana wong demen kaya, muni ora jelas sih.
1: Ting ya. Ya kan mama nak dia ya. Katanya Kang Agus rawat kalau sama Alisa ya. Ya Kang Poim, apa Pak Imas Bintu.
0: Oke. Okay.
1: Sahur Bedu.
0: Kang Joko Tingkir loh.
1: Iya. Iya Kang Joko Tingkir.
0: Oke.
1: Okay. KPM Kang HM. Iya. Katanya, gue sepuluh lampu. Kang,
0: Kang, Kang Ganesha Jadul, Bang.
1: Ganesha Jadul.
0: Ya.
1: Ganesha Tayos, Tayos Walai.
0: Kak, kui ke Edi Dados belum ya Kang Edi Dados.
1: Dolin apa ya Kang Dolin?
0: Eh, dah dek Kang Junet, aku serius sumpahin gendong Mbak Yos kayak aku, we apa kapoten? Oke Bude, Erafana. Mami Tika Leoni.
1: Leoni.
0: Iya, Tete Agustin.
1: Tika Leoni.
0: Iya.
1: Jos ada
0: lah. Iya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Sorry, asing antara vokale.
0: Siapa vokale? Yeni Inka.
1: Oh iya.
0: Fit duet bareng Denny.
1: Iya. Gak bayar saya. Happiness ya.
0: Iya.
1: Happiness weekend ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Happy weekend besok ya.
0: Oke, aku tetap berangkat.
1: Ya. Terus thank you ya.
0: Sama-sama, you are welcome. Ji. Ji, sami-sami sabang selipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ting.
1: Ya.
0: Terima kasih ada Bang Al yang ada di kosan Lebak Goa lagunya. Iye, Medion Ngawi ya, nanti ditunggu saja. Dia mah gitu para sari ya, minimal ya bahasa bahasa Jawa aja, pakainya senengnya bahasa Balatan kayak gitu ya. Saya kan orang Jawa, diajaknya pakai bahasa Balatan ya saya bingung plonga-plongo ya, kayak entak diulup. Di belakangnya halo selamat siang Mbak Lirin, suara Pak Ramon.
4: Halo.
0: Halo. Mbak Nia.
4: Halo, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi, Mbak Nia. Para Mbak Nia.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia. Iya, kabarnya baik, Mbak Nia. Ayo digendingi ya. Alhamdulillah. Sehat.
4: Tembangnya
0: nopo.
4: Stasiun balapan.
0: Stasiun balapan. Acane kaya uang kelangan.
4: Kang Bawor.
0: Kang Bawor ini apa? Kang Bawor sendal sendul. Iya, pengin pijetane Mbak Nia. Padahal ya sing pengin.
4: Pengin dororone
0: Mbak Yosya
4: pengin.
0: Apa Kang Bawor sing pengin, padahal Mbak Yosya sing pengin.
4: Iya. Dororone Mbak
0: Yosya. Iya, kan iyo. Kang ya Kang Bawor kan ya apa-apane ta ya. Kadang mene temenanan ya. Nyah nyoh.
4: Nyoh.
0: Maneane warse nyoh. Salam Mania.
4: Salam ya.
0: Ji.
4: Kang ya, Mbak Kang Al ya.
0: Oke.
4: Jenggakem Kang Don. Ya jenggakem Jengatini.
0: Jengatini. Anji.
4: Keluarga. Jenggakem Opas Noe, Mama Wiwi.
0: Oke.
4: Jenggakem Om Edi Dador. Kang Juni. Mbak Eka, Mas Anjan.
0: Oke.
4: Baik Tonjong, Mas Erwin. Mbak Atin, apa kanapi. Redensor, Mama Silisbon.
0: Sakrajum.
4: Sak, ya sak. Sukeng siak sak. Alhamdulillah.
0: Sel. Selamat siang umiku. Umine api wong ireng ngomong sampai blibet iki ya.
4: Apiku.
0: So sweet.
4: Jenggakem Teh Dewi.
0: Iya.
4: Pak Ia apa ini?
0: Mbak Nia, cocok racun bertanya-tanya.
4: Bertanya-tanya apa?
0: Apakah Mbak Nia kondisinya sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Sak, pime tang sehat nanti main apa sak?
4: Main apa sak?
0: Iya. Mumpung sehat sak, pan mangan apa baik kepenak. Iya, wong sehat kan, mak apa baik kepenak. Ayo main sakar pesak. Insya Allah kepangan sak.
4: Tumen tempe
0: mulah. Iya tempe mulah. Iya wis tempe. Tapi nyong ya, nyong tetep gelem kaya sak ya. Ora apa. biarane pisan-pisan rasan tempene tempe liane. Kamaneng
4: ya.
0: Iya, Ganesha Jadul, Ganesha Jadul.
4: Ganesha Jadul.
0: Bu Santo Yung Tahu sugeng siang Mbak Nia.
4: Siang Ugi Bu Santo.
0: Iya.
4: Mama Frida.
0: Syukurlah Ari sehat. Oh, syukur tok sak. Wis kita tok sak.
4: Dong ketemu kan jane napa sak.
0: Iya, yo.
4: Iya.
0: Mumpung sehat kaya. Iya sak ya, pimpin sak. Pan ketemuan sak. Mbak Nia, Mbak Nia pan salawase wong irong dirahasiakna terus. Oh, ora rahasia Mbak Nia ya.
4: Lah kowe wis podo nang Mbak Yos.
0: Eh, dudu Mbak Yos, dudu Mbak Yos, kan Doli. Kan Doli kan online. Justru saya pelong-pelong kok. Akhirnya oh, kan semuanya mendengarkan ya. Saya dikasih tahu Kang Doli lewat udara ya. Liane ngringokna kabeh.
4: Ya Liane ya wis padha krungu kan.
0: Lah kowe, coba dia ora fokus Mbak Nia. Iya, om Kas Nuri sampai ngomong mau nih dirahasiakna. Bahannya pan selawase, wong irung dirahasiakna terus. Iya, berarti orang krungu lagi Kang Doli, lagi Kang Doli kayak memberitahu dan woro-woro lah. Bungane siapa ya Mania ya?
4: Uon ya.
0: Oh, maksudin ora-ora diwalehna. Arane siapa? Wong irung nama asline jarane om Kas Nuri.
4: Arane.
0: Mandi bocorna. Aja dibocornya lah.
4: Aja bocornya weh, sengko Mbak Yos bae sing gak ngerti ya. Iya,
0: ngono ngomong udara ngono di meneng kita udah di meneng.
4: Kang Raju ya Kang Bawor.
0: Iya, iya Kang Bawor ta iya serba ngerti. Kang Raju, Kang Raju.
4: Kang Raju sugeng siang. Heeh. Ajeng kakem.
0: Aa Furkon.
4: Aa Furkon ya sugeng siang. War-war
0: jeneng. Oke. Kang
4: Peter.
0: Ji.
4: Kang Piol-Piol, Kang Jepitin, Mr. Kocok,
0: Joko Tingkir,
4: Sugeng Siang,
0: Bapak
4: Ibu ya, Sugeng Siang,
0: Wa Atomai,
4: Sugeng Siang, Pak Sahrun,
0: Kang Nyuhnit,
4: Sugeng Siang,
0: Selamat siang, Wak Nia.
4: Ngomong aja baik, ya.
0: Terus, sama maning. Nyok kedengaran Bang Ali.
4: Bapak Mambang Gani.
0: Iya.
4: Yeah. Dan kakem

0: Gotrok, Mister Gotrok. Iya, carane Kang Junet penyiar kumat ka ora sida lah.
1: Kang Akhir ya.
0: Iya.
1: Ayongki.
0: Kane saja dul. Halo Mbak Nia, apa kabar?
1: Kabar baik. Kang Jadul,
0: yeah. Ya,
1: Jadul Sakanesa.
0: Iya.
1: Yeah. Lajeng kagem Mama Kiwi
0: kan Kang Jadul.
1: Lajeng kagem Kamuka.
0: Kang Raju.
1: Kang Raju sungsi ya. Lajeng kagem Mama Wajra Kang Marcel.
0: Mama Gendis, Om Bambang.
1: Mama Gendis, Om Bambang sungsi ya. Mama Lani Kang Parjo.
0: Iya.
1: Mama Nunung, Mama Nadia. Mama Eza.
0: Umi Habibah,
1: Siti, Budi Habibah pada kondong siang. Lajeng kagem Mbak Febi. Lajeng kagem Mbak Ila Kupat, Ila Tore. Lajeng kagem Mama Hirman,
0: kali Mas Begito.
1: Begitone, Kang Sayoloko. Yeah.
0: Kang Handoko.
1: Kang Handoko, siang Mama Anis. Kang Dasmat, Mbak Anis.
0: Bude Eravana.
1: Bude Eravana, Mami Tika Leoni.
0: Oke.
1: Okay. Niratu, Mama Rengganis, Wartim, Bapak M.
0: Ya. Sedoyo kemawon, Mbak Nia.
1: Ibu susu balik.
0: Oh iya, nanti ibu susu balik ya. Oke.
1: Lagi maem sih.
0: Oh lagi maem, ya wes. Maemnya di luar ya.
1: Nok Ikma.
0: Nok Ikma. Nji.
1: Nok Nia.
0: Oke, okay. Ini Kang Iton ketinggalan, Kang Iton suka.
1: Oh, Kang Iton, ya.
0: Tonu.
1: Kang Iton.
2: Selamat siang, Mbak Nia.
0: Ya. Ya, selamat siang juga.
1: Selamat sugeng siang ugi.
0: Kang Iton.
1: Kang Iton.
0: Ji, ampun.
1: Ampun. Persayangnya kagembung ireng deh.
0: Oke. Okay.
1: Kita sabar dengan sehat.
0: Amin.
1: Mbak
0: Mudrika Zen. Ji. Oke.
1: Mas apa ya?
0: Sinten
1: Mas Amrul.
0: Mas Amrul. Kang Akil, Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Iya wes. Iya wes. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dumlah kadeng-deng Mbak Nia. Terima kasih ada Mbak Nia yang ada di kawasan Tegal saja. Ya ini mumpung macannya lagi makan siang di luar, sehingga Mbak Nia memberanikan diri untuk online di Stara Paramon FM Tegal, didampingi oleh saya. Bayangannya didampingi oleh wong ireng ya, abine Mbak Nia ya. Tapi ternyata enggak juga ya. Berarti LDR-an ya Mbak Nia ya. Ya wis lah, sing sabar ya wong ireng dan Mbak Nia. Insya Allah nanti akan indah padahal ora. Ini udah waktunya. Iya, arane ngadem-ngadem ini kan biasanya tenang saja. Semua pasti akan indah pada waktunya. Tapi core aku kenyataannya ya, semua akan indah padahal ora can-can indah dengan di. Ya, jangan lupa untuk Anda balani suara para Mon FM. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Yang mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya ya. Saya hadirkan dulu nih memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kawasan Lebak Gua. Lagu ini juga disuka sama Kang Raju.
3: Malah betinggal.
0: Aduh, mangkane ke singarane Deni. Ngobrole suwe kayak Yus Andarista. Kang Raju juga selamat siang Kang Raju. Suka sama lagu ini juga ya. Tetap di 101 film Suara Paramon FM Tegal. Adios Andarista di Parasari sampai di jam 2 siang saja. Hai.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak

0: agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
0: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Kunto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. 319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 101.5 Paraman FM Tegal. Masih di Parasari Siang ya, Demang-demang campur sari dan juga demang-demang roncong masih akan terus dihadirkan untuk menemani Sabtu akhir pekan Anda sampai di jam 2 siang saja. Kebersamaan kita ya, ada sekonyong-konyong koder ya, cintaku sekonyong-konyong koder. Ini lagu disuka sama Mr. Gotrok ala Gotrok Nagasari. Sri miring Sri. Sebelumnya ada rangkaian Melati dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bude Era Fana yang ada di kawasan Jalan Serayu Menjasem. Yang mau gabung di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balen Resara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Aku dari Desa Paurete.
0: Neman?
1: Teman-teman.
0: Neman?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini, di mana?
1: Di mana kabar?
0: Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja, seperti dengan kabar Anda hari ini kah?
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Semangat selalu.
0: Semangat selalu yang ada di Kosel Beteng. Alhamdulillah Om Kasnuri. Lagunya apa?
1: Hmm? Bang Tresno.
0: Bang Tresno. Yang kemarin diminta belum ada.
1: Ya.
0: Berarti
1: ya,
0: belum ada dong. Saya ini si Arvan belum
1: main.
0: Ini. Yang apa? Oh, di Bang Tresno. Oh, coba. Oh, sering diputar. Oke. Okay.
1: Ya. Salamnya sini.
0: Monggo.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Pak Al karo nya karo wong ireng ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya alias tiga darah manis ya.
0: Anji.
1: Kepen karo nok ikma ya.
0: Oke, okay, deh.
1: Bendera Pana.
0: Aham.
1: Kalau ni
0: Mami Tika,
1: ya.
0: Mm-hmm.
1: Iya, terus kau ambil parmadu.
0: Iya. Uon, iya.
1: Aryo Kandoli.
0: Okay, Mr. Gotrok.
1: Mbak Atika Ahmad Kanapi.
0: Iya.
1: Rajul Ibu Suhada. Umi. Umi.
0: Ji, uang ireng sudah ya tadi ya. Ya Kang Iton, Kang Iton.
1: Kang Piton, Kang Peter, Kang Pion.
0: Ya. Kang Junet.
1: Kang Junet. Terus Ahmad Ganteng.
0: Ahmad Ganteng, Kang Raju.
1: Kang Raju gimana? Pijat diri.
0: Ya.
1: Nah,
0: enak, ke. Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Heeh.
1: Iya, hitung mancung.
0: Ji.
1: Bapak Ibu, Bapak Eva.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Mbak. Mbak.
0: Apa lagi?
1: Mbak Ikang.
0: Oh ya.
1: Yeah. Iya.
0: Bunda, Bu Santo Yong Tahu.
1: Santo. Mbak Ikan, Mas Anis, Mama Dea, Kang
0: Agus. Ji.
1: Hmm. Marti, Mama Lydia, Mama Alisa.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Papa HM, HM orang bisa online.
0: Oh, Papa HM.
1: Suaranya, gue udah.
0: HP-nya beli lagi pakul-pakul HP, pakul HP. Lah kan pakul HP, langsung ganti apa Pak HM. Lanjut, Om. Om. Om. Om Kasnuri, di manakah Anda berada? Kenapa tiba-tiba terdengar suaramu? Halo, Om. Sudah, Om. Sampun, Om. Tunggal kali tiga. Eh, lap kepripun? Om, sudah? Alah, ya salam. Ada suaranya dia deh. Tapi kenapa sih? Tiba-tiba sinyal mungkin ya. Sinyal. Sinyalnya tiba-tiba tenggelam. Menenggelamkan suaranya Om Kasnuri ya. Sehingga tiba-tiba menghilang suaranya. Dan timbul kembali di akhir online. Halo, selamat siang Bala. Au au au au au au au au au au au au. Feedback, feedback. Waalaikumsalam, dijauhin. Anda menjauh dari radio. Anda menjauh dari radio dan mendekat kepadaku. Jauh, menjauh dari radio, mendekatlah kepadaku.
2: Ora sengaja dhuwure mlebu.
0: Ora sengaja. Ya wis, berarti Anda sedang beruntung.
2: Beruntung.
0: Oke. Okay.
2: Beruntung.
0: Oke.
2: Okay. Aku
0: kesingatnya. Lah itu dia. Dijauhkan dulu.
2: Iya dulu, nanti dulu
0: iya,
2: ya.
0: Iya. Alo, nggak dikecilin sedikit, dikecilin coba.
2: Aduh. Ayo. Ya wes.
0: Sudah? Oke. Oke. Gimana? Kabar Anda baik dari kemarin enggak kedengeran suaramu?
2: Iya, baik-baik saja.
0: Oh, baik-baik saja.
2: Biasa-biasa.
0: Iya, tapi dengar pas Adi Wadonmu online, Mbak Nia?
2: Ya, dengar tadi.
0: Oke. Mau request lagu apa ini, Kang Doli?
2: Lagunya apa ya? Kijing miring.
0: Kijing
2: miring.
0: Oke, iya coba. Ih, backsoundnya apik teman ya, Kang?
2: Iya.
0: Ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik. Iya. Oh, begitu ya. Kijing.
2: Ampun.
0: Ya, ya, ya, ya, tapi ini. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: oblek.
1: Oke, toblak ke toblek. Ayo, kicing miringnya enggak ada, Kang Doli?
0: Ya. Kemiringnya wis ana, Ra.
1: Belum ada, Kang. Belum ada, Kang. Anane serabi miring.
0: Serabi miring.
1: Iya. Serabi miring apa ini, lagu apa, tarling apa apa ya? Enggak tahu.
0: Kicing miring.
1: Tapi enggak ada. Ananas lebih, iya, ananas lebih miring, koro topi miring. Turumu miring, turumu miringnya, nah happy asmara. Gak ada, Kang, lainnya, Kang.
0: Entit
1: belum ada, Kang, belum di request sama si ke, belum dimasukin ke playlist.
0: Turung.
1: Belum.
0: Ya wedang kacang, wedang kacang.
1: Wedang kacang.
0: Wedang ini ke sidang ya.
1: Ya sudah aman, aman.
0: Aman, nyaman ya.
1: Aman, nyaman, terkendali.
0: Kami orang kan kali orangnya
1: anak jebule-jebule. Asal nutal, jebule mutu. Tapi
0: ini tapi rapet.
1: Wedang kacangnya juga belum ada, Kang.
0: Wedang kacang, jeruk karut.
1: Oh, jeruk karut lah ada, ya.
0: Jeruk karut bebes lah, yang gampang.
1: Oke, Kang.
0: Rame ya.
1: Ya.
0: Selamat datang, Mbak Yos. Makasih sehat selalu.
1: Ya, amin, amin.
0: Ya, memang kalian sekali mikir ya. Mas Nuri, kan nyublak ya.
1: Ya.
0: Mas ya, Om.
1: Oh, ya.
0: Kalau Mbak Wiwi ini ya.
1: Ya.
0: Ini mau ya, ini ya, pekares. Ya,
1: kalau
0: ya. Bakal mau ya, masuk. Kami bakal matu, Milela. Jasa keracun, Bimen Sak.
1: Jasa keracun lagi kapiran awit wingi.
0: Kapiran orang papa sak ngalah.
1: Duduk nak kapiran nih.
0: Ukon.
1: Ya.
0: Dorong blorong. Mama Renggani suka ya.
1: Nji.
0: Jengat ini juga mesiang jeng.
1: Oke.
0: Ini Abdillah di Santoso.
1: Iya. Mama Gendis.
0: Bambang,
1: sama Om Bambang. Doli Martin tumben sih HP-ne rame nemen. Kuwi Kang Doli, Om Bambang.
0: Iya rame
1: mau iya.
0: Kita orang
1: wis aman. Kang Doli sehat, Sakrajum bertanya.
0: Iya.
1: Kang Uwer. Iya.
0: Pinter Amrun.
1: Om Kasnuri. Sinyal ya, Om Kas ya. Kang Jabidin.
0: Bareng
1: Ibu Bisri.
0: Iya. Ibu Habiba pada kontrol.
1: Oke, Mister Gotrok Pemalang.
0: Gotrok.
1: Nyiratu Pemalang.
0: Nyiratu Blorong. Pagi,
1: Mama Amel Pemalang.
0: Mama Amel, kabarnya pimpin iya, Mama Amel.
1: Kabar baik.
0: Kayak lawas serta komunikasi.
1: Oh, ngomong lawas kayak berarti ya, Kang ya?
0: Lawas.
1: Berarti lawas. Udah mulai aktif lagi.
0: Iya.
1: Wong siapa ke? Kang Iton.
0: Kang Iton.
1: Oke.
0: Okay. Aito juga. Ya.
1: Bu Santo Yong Tahu,
0: Mama Fida. Buri ini Pak Pramudiono, Mbak Pepi Belpas. Juga Pak M harus sounden.
1: Siapa?
0: Pak M nyerah.
1: Abah M, iya. HP-nya lagi ngadat.
0: Iya, Doko Kang Samsu dah.
1: Robi,
0: Makilang, Polo-Polo.
1: Iya. Cena, Kang... Kang Ganesha Jadul. Ini Kang Doli bukan Ami Bakar Madu, Kang Ganesha.
0: Ganesha Jadul. Junet juga ya.
1: Yupuyi. Kang Doli sehat.
0: Sehat.
1: Sehat Yupuyi. Oke.
0: Okay. Udah cepat sehat,
1: Mas Ada. Mas sakit lagi sakit. Kemarin monitor kok. Oh, meriang. Masuk angin dan ya.
0: Iya.
1: Iyalah, Arane kon istirahat ya, cari kusul istirahat di sit, kena lo istirahat. Oke. Ji suun.
0: Yo, matur suun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak. Lagunya nanti jeruk Garut dan didunggu sejolo. Selamat siang balane suara Paramon.
2: Halo.
1: Loha.
2: Suara Paramon.
1: FM. Nemen
2: sampai kurang mentang nyungang
1: surat. Orang lah nyong lagi pengen ngincup.
2: Iya.
1: Nyong ngone sepan ah, jadi ne tidak memungkinkan untuk metak

0: tidak mau harus ngincup. Laku, wis pokoknya ngincup biar kalian ada usahanya ya.
1: Bunda Blorong. Selamat siang.
0: Iya. Oke.
1: Selamat siang.
0: Yuk, ngopi kapan? Ah, gak cara nasi. Wer.
1: Laku ya, apa tak kayak madem kak?
0: Yuk ngopi kapan ki? Wong telu ngejake wong telu ah kongkon arane kongkone wer yos ah aduh.
1: Madem, gue tak kata kayak madem.
0: Kayak madem ya wer. Lah orang lah ya wer ya. Iya wong soalnya urung dede ini neng ya wer ya.
1: Gue kan pacar baru nih madem kan gue mbak.
0: Ada. Ya wer. Wer ah. Wah iya ke wer ke. Waduh. Ayo, gue ngerti ya. Dan wis berkecimpung di dunia radio lawas ya, ngerti lah. Lah kasih kegawa ati ya. Oke, ah.
1: Lagunya apa sih enak?
0: Ora aja kayak WA. Gue mikir wis diralat kamar. Guyonan war.
1: Ora
0: si uwer ngerti. Seuwer watir, mokan-mokan kok akhirnya ya manak nane kayak model dirimu sih ah akhirnya di gosip nak ya dikentel-kentel nak ya sing aslinya lah ke apa-apa di dispo kayak kudu di apa-apa kena ya uwer watir Kang Piol iya
1: siang
0: awis tahu kawer kalem awis tahu luyane aa
1: Madem
0: punya dompet
1: nomber.
0: Iya, kek. Ana maning tambah personil, wer. Tambah personil, wer. Yos, ke Mbak Ania mau ngecek kopi juga ya. Oke. Mbak Ania seneng kopi ireng, yos ora seneng kopi ireng Mbak Ania.
1: Ya wong suwe anu kese
0: kate. Bojone pan ngopi nang AA ya. Pan gawe susu netewek ora sidi. Kopi susu bener. Susu sasetan.
1: Iya. Aku tuh ini kopi ireng.
0: Iya. Lah iya. Aku kan nggak suka sama kopi ireng ya ber. Nggak usah aku dewek berkalung ber.
1: Apa
0: lagi? Kang Junet.
1: Kang Junet selamat siang.
0: Bukan rame aja kayak gue yang kok yuk agendakan. Gimana yang mau agendakan tuh ya?
1: Iya. Pas apa ya?
0: Iya wes, ada apa-apa. Namanya juga Dumai, Mak. Namanya juga Dumai. Iya wes.
1: Iya.
0: Mbak Puyi, yuk Puyi.
1: Yuk Puri.
0: Kang Ganesa Jadul.
1: Nawange ya.
0: Terus. Ya. Mama Gendis. Om Bambang.
1: Mama Gendis bersama Kang Bambang.
0: Ya.
1: Ini lagunya durung ya.
0: Lagunya durung. Apa?
1: Lagunya apa ya? Sing enak ya. Kayu sembuh apa ya?
0: Apa? Tulung. Sini celuk ke tulung. Denny, Denny aja sing ngakain kromnya lah. Sing aja sing saiki cang sing disit kan ora ya. Saiki barang duwe bojo anyar senengnya kromnya ya.
1: Iya.
0: Denny, cak, kan disit tulisannya prime kiye. Oh ah. Aduh.
1: Sing terkenal Paris Gus.
0: Apa ah? Neguru.
1: Martoloyo.
0: Oh Martoloyo nih ya. Yes. Kalau itu kan agak lama. Kayaknya orang Patia kakain ngomong.
1: Martoloyo.
0: Oke.
1: Okay. Martoloyo judulnya ya.
0: Medot janji ya, Martoloyo. Oke. Okay.
1: Pasti kan lagu bestseller.
0: Iya.
1: Pemirsa nyampe 300 juta tuh di YouTube.
0: Iya, iya awal AA nyimak nemen AA.
1: Iya, pasti kan lagu bestseller.
0: Iya benar. Waktu itu banyak yang suka ya. Sampai dinyanyikan ulang sama yang ini lainnya. Ini berarti versinya Happy apa Denny?
1: Ini Bella.
0: Denny aja. Ya wes, seolah-olah sing nyanyi ke Uon wis kayak kaya ayah.
1: Anggar Happy enaknya tulung.
0: Iya, tulung ditulung mentung.
1: Buka lawang.
0: Ditulung-tulung temen-temen cepulin mentung.
1: Lawangnya ditutup,
0: Pak. Ini gak didobrak lah. Pinter-pinternya dirimu kak, gali didobrak.
1: Kalau ya kan gedang bae pokal.
0: Enggak ada yang salah kok, ah. Oh, ceritanya pisang kok ya. Pisang itu kan makanan yang bergizi.
1: Iya.
0: Ya, kok.
1: Harga gedang cilik-cilik gedang IR, Mbak.
0: IR apa? Aku sukanya uli sama emas, ah, yang kecil.
1: Iya, maksud kan? Iya. Pasane IR, tapi apa? Uli yang cilik-cilik.
0: Iya, uli.
1: Mangkal-mangkal.
0: Iya.
1: Cilik-cilik tapi
0: iya, mangkal. Dimakan maksudnya enggak ngeneki, ah. Kalau yang gede-gede bikin mukok, ah.
1: Dia tak tanduk kok gede.
0: Ya banyak kan, Kang Bawar juga senangnya gedang segede-gede. Aku mau nutul sama sekali.
1: Tapi kan di tugel-tugel, Mbak.
0: Di tugel-tugelnya tetep lah. Delenge bewis gigu, ah.
1: Oh, berarti kayak nyunyuk kasengnya armani wak gedenya kayak orang ada gigu.
0: Iya, ayah. Iya sih, aku memang segala satu sukanya yang cukup aja. Kayak gorengan, bakwan, segede nemennya kayak yang ya. Sing cilik-cilik, sing kepeng-kepeng itu enak, ah.
1: Iya.
0: Kang Edi Dados, ah.
1: Kang Edi Dados.
0: Iya.
1: Makanya nyong ketangnya.
0: Emang ini kamu, oh ya masuk 88 kata Kang Edi apa namanya online-nya nenglongan ya, suaranya aduh nemen apa ya, ah. Di sini guys. Kalau di telingaku normal.
1: Memang lirik.
0: Oh, begitu ya. Iya, kata Kang Edi juga seperti itu. Berarti iya, memang
1: 88 memang lirik.
0: Iya.
1: Tapi paling seru gue Amit Bakar Madu.
0: Iya, berarti kan taunya ini ya, vokalnya ya. Apa kami bakar vokalnya terlalu kenceng ya? Powernya Amit Bakar sama itu Kang Parjo kali ya. Iya, ah. Kang Parjo juga. Ah, siapa? Cengrobi
1: atau oh. Bakar Madu gue seru apa?
0: Oh, berarti dia tekniknya bisa mungkin.
1: Apa
0: Nen ya? Oh, iya apa ya? Iya Nen lah. Oh, ya wes. Semuanya
1: ya.
0: Saja, ah. Oke. Okay. Ji, ah.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting.
1: Yos.
0: Terima kasih ada Afurkon ya. Ke uwer janjiane pedaminene awit kapan? Durung kelakon-kelakon ya wer ya. Aku tak kayane waktu kue langsung dikelakoni wer. Ya, gara-gara bahas kopi ya langsung anak pakai tanah juga. Ya. Kue uang tulus kayak kue ya, ah ya, iya diem-diem ternyata, aduh datang pakai tanya, ya kan kadang-kadang sih gembor ya, tapi ternyata tong kosong, nah, iya yang barannya anak cucu-cucu anak paket ya, oh, dari mana dari sini, mau kemana mau kesini, bawa apa bawa ini. Ini buat siapa? Buat siapa ya? Kukur-kukur di situ ya. Ya wis lah mau ketak tanpa nih. Ya sudah. Ya tetap jaga kesehatan Anda. Balani sar paramon dengan mengkonsumsi abdob setiap hari. Habur api dapat herbal ramon. Arapi yang lagi ngidup yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Ya, selain berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh, habudob juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, bagus juga untuk penderita kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare, kolesterol, bagus juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis, bagus untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, bagus juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000 dan yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM 3 di Jalan Raya Dampiak 132. Aha. nyatane
2: amung semu
0: boleh
2: janji.
0: Ya Amkas Nuri bersama dengan Mamah Bibin yang ada di kawasan Lebeteng ya. Ada lagu Tembang Tresno versinya Bajo Landanu duet bareng Vira Cantika. Tetap di 101 Filmas Tara Paramana FM Degal. Masih ada Yosan Darista, masih ada Para Sari Siang, masih ada Tebang-Tebang Campur Sari dan juga Keroncong. Dan juga kebersamaan kita masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang ada di kawasan Desa Grogol, Mbak Ninu. Dan juga Abang PI-nya, aduh, setia sekali ya sama Tara Paramon. Ya, Om Kasnuri, Om Kasnuri, Om Kasnuri, Om Kasnuri. Cenggilna. Aha.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Sarap Aramana FM Tegal. Masih ada Anda Arista ya, di detik-detik akhir kebersamaan kita di Parasari Siang ya. Ada Kartoyono Medot Janji. Budalon omalah tak dudui dalani, metu kono belok kiri lurus wae. Asik ya. Oh, ya, yang suka banget sama lagu ini sudah saya hadirkan request tembang Andia. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Nokita, selamat siang ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian Afurkon juga selamat siang. Bu Sandoyong Tahu juga selamat siang. Kang June juga terima kasih. Angel nemen ya, pengen online kaya, pengen ngobrol lama sama Nokios. Iya, ngobrol aja neng online no, berarti ya. Salam-salam. Ngobrol berarti mang kodang ketemu ya, neng kayak neng paguyuban ya. Mangkat yo ya, Kang Junit. Kang Iton Sukastono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Wong Ireng juga selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balani Sarah Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Mr. Godrock juga lagunya Sekonyong-konyong Koder, Cintaku Sekonyong-konyong Koder ya, sudah dihadirkan. Atur nuwun Mbak penyiarku, terima kasih. Di belakangnya ada Bapak Jabidin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, dari Bapak Jabidin ya, bersama dengan Ibu Bisri-nya. Salamnya buat Om HM, ada Jesak Rajum, buat Mbak Nia, ada Mbak Nia Pangka, ada Om Joyo, ada Mama Kiwi, buat Ami Bakar Madu dan Umi Lelanya. Ada Om Kasnuri, Mama Wiwinya, Bu Demut, Kang Doli, Kang Parjo, buat Mbak Yos terima kasih. Kemudian di belakangnya Pak Jabidin, Ibu Bisri, Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. War juga selamat siang ya Warnya, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Jasa Kerajum juga selamat siang, kapiran ya saknya. Mama Gendis bersama dengan Om Bambangnya juga selamat siang, matur nuwun sudah hadir. Ada Kang Ganesa Jadul juga selamat siang ya. Kemudian ada Kang Piol. Tadi pas online-nya Furkon. Selamat siang AAUU Mbak Yos. Nji, selamat siang juga. Yupuyi juga selamat siang. Selamat siang Mbak Yos, Yupuyi. Oke, terima kasih Yupuyi sudah hadir. Mbak Nia Bogares juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Edi Dados, grup Relap Jeger, ngik hadir. Lagunya Kutut Manggung sudah dihadirkan ya Kang Edi Dados. Matur nuwun Mbak Yos. Di belakangnya ada Kang Raju, lagunya Medyun Ngawi, Nokios. Ya, sudah hadir juga ya. Kemudian ada Mbak Mudrika Zain juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sugeng siang Neng Yos, kula Mbak Mudrika Zain ingkang wonten ing sida mulia absen mawon ji, matur nuwun. Mamah Lani juga selamat siang ya, yang hari ini anandanya sedang berulang tahun. Namanya siapa tadi Mas? Saya lupa ya, enggak pakai WhatsApp ya. Pakainya VN. Oke, anak pertama dari Mama Lani yang saat ini sedang berulang tahun juga barokallahu fi umrik ya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang diinginkan akan segera diwujudkan ya. Oke. Tetap menjadi kebanggaan ibumu ya. Anak lanangnya Mama Lani, anak lanangnya mah ya. Terus Kang Zuhri juga selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Hadir dari Kang Zuhri bersama dengan Mama Nai di Kalisoka. Oke, terima kasih Kang Zuhri. Ya, makasih Jinji Yupuyi. Kemudian di belakangnya Yupuyi ada Bude Eravana, selamat siang. Cung Yos, Bude nyuwun sekalipun. Rangkaian melati sudah dihadirkan juga ya. Salam-salamipun Kangge Sedoyo Balane Sara Paramon, matur nuwun ji sawang sulipun. Mbak Nino bersama dengan Kang Ropinya juga yang di kawasan desa Grogol, selamat siang. Wa atos sama mai. Juga selamat siang yang ada di kawasan Gedung Banteng ya, Yumarti Kang Sarno. Juga selamat siang yang ada di kawasan Gedung Banteng, Umi Kulsum.
bersama dengan Mas Baroknya juga selamat siang. Oke, sudah ya. Ya, oh iya. Oke. Sampai di sini saja kebersamaan kita di pada hari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 25 Juli 2026. Terima kasih untuk bersamanya ya, yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun yang sudah bergabung melalui voice call. Ketemu lagi setelah ini ya, bersama dengan Nus Andarista kembali di Ilanosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani Anda Balani Stara Paramon sampai di jam 4 sore nanti. Dan demang terakhir ada pamitan gesang ya, spesial untuk Anda Balani Stara Paramon. Yos, 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur dari Parasari siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Halo, hai hai Balani Suara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 25 Juli 2026 ya. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana hari Sabtu akhir pekan Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 9319.

Tony Braxton ya, yeah? Unbreak My Heart spesial hadir untuk Anda Balani Sara Paramount FM. Don't go anywhere. Tetap di sini bersama dengan News Andi Arista di Sara Paramount FM sampai di jam 4 sore saja.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana?

0: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari. Ya. Nah, terus ini kan ada yang V matanya yang tetes.
0: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum. Ya. Terus ada perubahan baik atau gimana?
0: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu. Langsung biar bening.
1: Bening ya, berarti ada perubahan ya setelah konsumsi vitamin. Yang penting rutin gitu Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
0: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum vitamin, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya Pak.

gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih ada Sandarista di 101.5 Sahara Paraman FM Degal, Adila Nosta, ada Demang-Demang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca. Di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan terus dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang berhasiat membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Halo,
0: Loha lagi. Kamu dapat protolan ya dari seseorangnya.
1: Iya.
0: Oh begitu ya.
1: Yang di saya peruntuk buat saya.
0: Terus menangis buat mereka. Sing diprotolin kamu ya, Sa, ya. Ya wis, ya wis lumrah ya. Wis lumrah biasa wong urip ke kan paling enak maido.
1: Kayak mulai lagu apa ya?
0: Heeh.
1: Seroja tapi versi Popanam.
0: Seroja. Ada ana sing versi pop.
1: Memang karena aslinya pop, Bu.
0: Oh ya.
1: Aslinya memang cuma tembang.
0: Ami, Ami, Ami search. Cindy. Oh, ada bunga seroja Pambers.
1: Pambers sana nih.
0: Iya, Pambers. Ada, tapi itu bunga seroja. Amigos.
1: Ah. Jamal Abdillah ada.
0: Siapa?
1: Versinya Jamal Abdillah.
0: Jamil, Jamal, Jamal. Ini enggak muncul di sini berarti enggak ada.
1: Ah. Jamal seroja wis.
0: Jamal. Jamaluddin, Jamal. Arane Jamal siapa?
1: Jamal Abdillah.
0: Abdillah.
1: Biasanya kan nyanyi ini biasanya rata-rata
0: oh,
1: orang
0: ada,
1: nyanyi Italia ya, tapi
0: yeah,
1: aslinya memang pop.
0: Oh, berarti aslinya pop, originalnya itu pop dulunya.
1: Iya. Pop Melayu ya apa ya?
0: Ya berarti sih nyanyi ku yang mau siapa ya? Ami Search.
1: Malaysia,
0: oh, yang berarti kan bukan juga.
1: Bukan.
0: Berarti ada juga yang versi Malaysia, oh. Ada Seroja Pak Sofi Sudirman. Itu mungkin kan belum bukan dangdut kan? Pak Sofi Sudirman, terus ada yang di bawahnya Seroja tapi aku enggak tahu.
1: Bunga Seroja kayaknya mirip-mirip.
0: Oh, bunga Seroja Pambers. Ada sih Seroja, Seroja yang bukan dangdut tapi banyak. Iya, iya, Cindy juga ada. Bunga Seroja. Ini yang mau dicoba yang mana?
1: Ya, semening Seroja sing mari menyusun.
0: Oh, oh, yang begitu
1: karena
0: ya.
1: Ini kan memang pop. Iya, salam.
0: Iya,
1: ya,
0: salam buat, dulu deh.
1: Buat.
0: Ini yang Bos Sofi saya yang munculin yang Bos Sofi nih.
1: Bundrong.
0: Oh, ini dangdut kayaknya. Eh?
1: Ini salah si jising tuh sini dewa.
0: Oh, ini aja belum tentu, A. Saya belum cek dulu, A.
1: Terus buat Tapi Pakar Madu bersama Om Milalanya. Dasar keracung.
0: Mister Gotrok, A.
1: Mister Gotrok, selamat siang. Terus buat Mama Ari, Bapak Nek Ari, Mama Nek bersama Kang Bambang E, Mbak Febi Delbat, Mbak Kembang Pak, Mbak Ila di bagian ten, Ibni Abdile,
0: Kang Darmo Bapau, A.
1: Kang Darmo Bapau,
0: Kang Jebidin, Bu Bisri,
1: Kang Bisri.
0: Oh, bunga Seserojanya bukan yang kamu maksud, Pambersnya, A.
1: Bukan.
0: Ya kan, bukan kan?
1: Bukan, iya.
0: Iya. Ini Mbak Sofi kayak apa sih ya?
1: Buat Bunda Ati.
0: Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok.
0: Oh iya. Oh, Noklinda Arul. Noklinda sama Kang Arul.
1: Iya. Terus buat siapa maning ya?
0: Siapa lagi?
1: Mukat Nuri ya, ini apa?
0: Iya.
1: Ini selamat
0: ini
1: siang.
0: Ini A. Ini ya, ini pop ya. Ini kucing pop ya.
1: Musiknya ini dangdut.
0: musiknya bukan yang ini. Ya, bules pokoknya gadis, A. Ini maksudnya dangdut, A.
1: Kayaknya dangdut cara ngejangnya,
0: ya. Ya, A, yes. Yes, bingung, A. Banyak koleksinya, tapi saya bingung nanti. Nggak ini, nggak jelas.
1: Ya, mikir wis pambes, wis apa-apa.
0: Pambes aja, oke. Serojanya pambes, oke deh.
1: Terus buat apa maning ya, Mama M, Kanduli, Mania.
0: Kang Darmo sudah disebutkan tadi ya.
1: Kang Darmo, Repapo.
0: Oh yang nyanyi edisi Litonga kata si Mr. Gotrok, tapi nggak ada sih. Oh iya.
1: Iya Floro. Terus buat
0: Mama Nunu. Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Mudrika Zen, Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Mudrika Zen, Selamat siang Mbak Am Kembang Pang.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Parjo, Mama Lani, Kang Bi Ai, Oh Happy.
0: Iya.
1: Terus buat apa Mbak Surya?
0: Iya, nggak ada.
1: Anambe.
0: Ya enggak ada.
1: Enggak ada ya wis engko wis
0: pop. Engko wis tak kae sing tak si kasapa temane? Arfan takon lebok nak sing pop. Iya. Kang Parto ubeh ubeh ubeh ubeh.
1: Kang Parto apa-apa.
0: Iya.
1: Selamat
0: sore ya, aja wis.
1: Sore wis. Selamat sore.
0: Terus.
1: Wong Barat.
0: Roti ya, iya, roti. Mame roti awan jagung bengine ngombe susu. Mbak apa Bude Erafana, Mami Tika Leoni?
1: Bude
0: Erafana.
1: Selamat.
0: Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin selamat.
0: Apa ini?
1: Terus buat
0: apa lagi?
1: Bude Erafana
0: tadi. Iya.
1: Leonie apa
0: salam. Pingin? Mama Tia, Mama Tia, Yomani, pendatang baru ini ya?
1: Mama Tia. Mama Tia.
0: Ya.
1: Mama Tia. Terus buat
0: Wa Ato sama Mai.
1: Wa Ato sama Wai.
0: Oke. Okay.
1: Jeng Robi.
0: Jeng Robi Wai. Ya, Mbak Na, Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Bunda Septi, Mama. Mama Frida.
1: Mama Frida. Jika kena aku ada nongol.
0: Oke. Semuanya saja ya. Ya
1: mikir lagunya, mikir lah sementing mau.
0: Ya wes, sementing mau nih. Kader AA ya. Ya wes. Yes,
1: makasih Mbak Yasa.
0: Sama-sama.
1: Soalnya beri dia sarang karung.
0: Oke, okay,
1: makasih.
0: Sama-sama.
1: Ami durung ya, Ami bakar
0: madu. Ami bakar madu, Umi Lela, Umi. Iya benar. Oke. Okay.
1: Yang terang, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting-ting.
1: Yos.
0: Selalu kayak gitu sekarangnya. Kalau di belak ting-ting aku nyebut yos. Pak Bagio ketinggalan ah. Gila kone lagi uplak jari. Oh iya salam. Burini Pak Pramudiono. Jam segini masih sibuk uplak. Burini Pak Pramudiono. Iya, Burini lakonnya Pak Bagio apa Pak Bagio? Aduh, Bunda Septi, ya selamat sih, selamat sore ya. Kayak mau gabung lagi di belakangnya, Furkon. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Siang Mbak ya.
0: Siang Mama Lani. Waalaikumsalam.
2: Para Moon FM.
0: Ya, pelanostan.
2: Panjang hari.
0: Enji.
2: Lagu Lidjambut anak.
0: Ada yang itu. Selamat ulang tahun
2: ya.
0: Buat kami.
2: Anakku tercinta ya.
0: Oke. Okay.
2: Irfan Willy.
0: Siapa mah?
2: Irfan Willy.
0: Irfan Willy.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Dan selalu ya.
0: Amin.
2: Dengan segala urusan.
0: Amin ya Allah.
2: Cita-citanya terkabul ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terus doa yang terbaik dari Mama
0: ya,
2: untuk Irfan ya.
0: Oke.
2: Salam emaning kok.
0: buat siapa?
2: Iya, Uon ya.
0: Uon.
2: Iya, terus Budi Abiba Pantai Kondrong ya.
0: Pak Bagio yang lagi makan siang di Purini Pak Pramudiono.
2: Purini ya.
0: Yeah.
2: Pak Pramudiono. Kete aku deh. Alohin.
0: Ya.
2: Jasak.
0: Ya Mama Tia. Jasak belum masuk mah dari ini kapiran mah.
2: Oh, kayaknya yeah. Lagi ngumpul nang
0: Purini deh. Oh, pantesan.
2: Ya, dia tapi ya.
0: Oh iya, tapi tadi siang komen.
2: Iya, Miki. Mama dia sempat ngajak sih.
0: Oh, begitu.
2: Tapi nyong lagi khusus ngomong karo
0: pete-pete. Oke, oke, oke. Iya, wis lah dina ulang tahun nih anak lanang ya.
2: Iya, wis. Rio pesek ya.
0: Di
2: Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Lania.
0: Iya.
2: Kecil dekul juga.
0: Kang Darmo, Kang Darmo Mbak Pauma.
2: Kang Darmo Pak Pau.
0: Ya, Mama Tia, kayak Mama Tia.
2: Mama
0: pendatang
2: Tia.
0: Baru, ya.
2: Mama Tia.
0: Lagi jasa keracum langsung komen. Selamat ulang tahun buat anaknya Mama Lani. Doa yang terbaik pokok kek.
2: Iya, makasih, Sak. Mestarte ya.
0: Oke, abek.
3: Sugeng siang nok Lani.
0: Oh, kayak kue biasa, bukan sih anak-anak ucapan khusus.
2: Siang, Mas Parto.
0: Iya, Kang Parto, Kang Parto, Kang Parto, ibu.
2: Kang Parto, apa?
0: Iya, kayak Mama Nunung, ya. Mama Nunung, ke? Mama Nunung.
2: Mama Nunung. Om, ya pe, sehat selalu.
0: Iya. Mbak Saada, Om Awang.
2: Om Awang itu Saada.
0: Selamat siang,
2: ya.
0: Mama Lani.
2: Iya, Karo. Empat bangir aja yeah. Ya.
3: Selamat siang Mama Lani.
0: Ya. Yeah.
2: Siang Om Kasturi.
3: Anaknya doa yang terbaik.
0: Iya. Yeah. Doa yeah, terbaik.
2: Terima kasih. Karo empat sekawan ya.
0: Oke. Okay.
2: Mama Ali sama Walidia.
0: Iya. Yeah. Ayang Linda sama Arul.
2: Oh iya, Ayang Linda karo Mas Arul. Lagi
0: mek-mek kan. Lagi mek-mek kan. Alah, wanawan mek-mek kan Nok Linda.
2: Ayang Linda tahu Mas Arul.
0: Oh, iya selalu
2: terus,
0: selalu
2: kan,
0: romantis ya, kena ditiru wis lah. Yupuri yupuri.
2: Oh yupuri. Aku pengen kayak iya. Belinda kalau Mas Arul
0: iya, iya.
2: Kan terus.
0: Ya insyaallah mah. Mengko mah. Mengko kelakon mah kalem mah ya. Si berarti dong masa kayak korut sekelan ngonong ya salah.
2: Ya, Mas Arul ya buntuti terus Mbak Yon.
0: Orang koper berarti orang koper.
2: kayak aku kejar kau apa ya?
0: Aku kejar kau ku dapat.
2: Iya, aku kejar kau ku dapat.
0: Nah, Kang Parto.
3: Manggo anggar bayas moni tumbak pinting malah nenek kari moni cas. Ah, cas kayak gue.
0: Diwarai mah, diwarai Kang Parto.
2: Cuman iki ora jelas.
0: Jarane Mama Lani mengko dang wis pan closing wis pan mudun saka online dang mbek wis ngomong tumbak tingting jawabe ngono. Ah, jos. Oh. tapi ya suara bisa suara Kang Parto seksi nemen suara Kang Parto.
2: Oh.
0: Iya.
2: Aku anak versi negara.
0: Iya. Makan apa nok ya Kang Parjo?
2: Lah ngomong Parjo.
0: Maaf ya, aku jawab tidak ketemu langsung, kayak mah?
2: Iya. Nggak ketemu kapan nih?
0: Nggak ngandel dong, nggak cari jasa keracun. Ya cari jasa keracun.
2: Terus kayak Bu Ite ya.
0: Mama Lani ini dapat selamat ulang dapat ucapan selamat ulang tahun dari Yupuri. Mama Lani selamat ulang tahun buat anaknya, semoga jadi anak yang soleh berguna bagi nusa
2: amin,
0: dan bangsa.
2: Makasih,
0: dan berbakti sama Mama Lani ya.
2: Iya, okay. Insya Allah berbakti Yupuri.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus ngokan sangat tinggi ya.
0: Bunda Septi ma.
2: Bunda Septi
0: yeah.
2: Terus ngokai pasukan ibu kemoy
0: Bapak Jabidin, Bapak Jabidin Ibu Bisri.
2: Bapak Jabidin Ibu Bisri. Mama Mita, Mama Bayu, Mama April Lumarti, Bu Imba Sugeng. Ibu Le, Mas Parjo wis balik.
0: Mas Parjo sing di mah?
2: Ya yeah.
0: Mas Parjo sing di mah Kang Mas Parjo? Kas dari luar kota?
2: Ah.
0: Oh, dari luar kota.
2: Terus. deh. Yang online
0: nyendir berarti kan paling. Oh iya. Iya berarti sudah sampai di rumah ya. Kang Mas Tarjo ya.
2: Bunda Santi Purbo ya.
0: Kang Akil Pesarian mah.
2: Kang Akil. Kang Peter.
0: Ji.
2: Piol-piol. Benoran nyendir Mbak Yos.
0: Piol iya piol lagi sibuk. Ayo kemarin Kang Akil aja monitor Mbak Yos tapi aku belum sempat megang HP biasanya seperti itu. Ya Kang Akil.
2: Kang Aiton, Kang Senal sakit. Terus mau kue
0: apa?
2: Mbak Rina ya, Mama Renggani, terus nge Ayah HM, terus nge Tiga Teremanis, Mania, Ma Ikmah, Ma Wibin, terus nge Pusanto, terus nge Paketu-Paketu ya, Aba Warno, Mas Jumalu, Ma Isnu, Kang Albert, Mbak Betty Kelpas, terus nge
0: KPP. Sudah semuanya saja, Mama? Oke, Mama.
2: Terus yang nge anak-anakku ya.
0: Oke.
2: Supreng. Nge siapa yang saya kalau dikit sini gul. Supreng mani nge sing merasa. Makasih, nge Mbak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
2: Dublak ting-ting. Jos.
0: Jos. Pisan. Kang Parto kan tadi ngasih taunya dulu baru jos. Ini Mama lah nih enggak dibalik ya. Jos dulu baru Anak-anak baik ya. Modelnya Mama Lani. Yo yang mau lagi satu penelpon lagi ya di belakang Mama Lani. Halo selamat. Siang nyublek ya. Monggo di 477-nya kami sapdi sapa ya. Halo selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon. Kang Doli? Alah, Kang Doli mesti ke. Alah, Kang Doli mesti baca ngangung. Kembali di 477-nya. Halo, selamat. Iya, selamat. Berarti 88 yang mau ya. Halo, selamat. Siang berjelang sore. Halo, Nyi.
4: Sepanjang hari.
0: Iya, Nyi Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyi Ratu.
4: Alhamdulillah. Tadi
0: masuk ke 88 protol yang masuk. Protol. Yang 77 diangkat juga protol. Kembali 88-nya lah akhirnya gol. Nyi Ratu lah yang masuk.
4: Tinggal pencet at.
0: Alah, kue segerawilan maning nyung zub. Dikangen nih, Nyi.
4: Sama siapa?
0: Iya, sama biasa. Itu sih bujangnya Pak Ramon. Dikangen nih. Sama bujangnya Pak Ramon, bujangnya Pak Ramon. Oke ya, bujangnya ya. Termasuk kan Kopi Din juga bujang ya.
4: Bujangnya Pak Ramon, Kang Andi.
0: Oh iya, Kang Andi. Iya. Bang Al juga bujang.
4: Uwer-uwer.
0: Kang Udin bujang apa Dudu ya?
4: Siapa?
0: Kang Udin bujang apa ya?
4: Kang Udin.
0: Masa? Oh Duda kayaknya Duda. Kang Udin ya, sing online wong endi? Salam kenal dari Kang Udin Beduk.
4: Aduh
0: iya Dudi kan Duda. Kang Parto
3: dasar cendel ya malah diwarai cendel kon mani acos.
0: Ke nyiratu bae diwarai nyi. Jarane nanti kalau sudah mau turun, kalau Yus bilang dumplak ting ting, jos biasanya gitu ya. Di sore dumplak ting ting bilangnya jos. Kang Parto marahine ampun dijenemen Kang Parto. Kang Parjo.
4: Kang Parjo.
0: Iya, Kang Piol. Kang Iton suka sedono.
3: Sugeng santen Nyi Ratu.
0: Oh iya ini juga penggemarmu ya. Iya. Kang Iton penggemar Nyi Ratu.
4: Iya.
0: Iya iya sih hawane memang enak dan bengi ya Nyi ya.
4: Iya.
0: Enak.
4: Iya.
0: Hawane enak bengi yakin. Cuk suasananya nyemek-nyemek ya. Syahdu merayu ya. Oke.
3: Sugeng siang Mbak Maimunah.
0: Iya, Kang Pajung.
4: Sugeng siang.
0: Kayak sing dimaksud ki, sing dimaksud bujangki kayak bujangki kayak bujangki.
5: Bundrong atina Sabtunya nongol loh ipat nemena bundrong ah.
0: Persiapan sih persiapan pan kae pan konser. Ya.
6: Selamat sore Nyi Ratu kawasan Pemalang.
0: Kang Darmo, Pak Pao. Ya, Kang Darmo ini dapat salam dari ini Kang Darmo. Siapa tadi ya?
4: Kang Darmo orang mana sih?
0: Kang Darmo orang mana ya Kang Darmo ya?
4: Orang Tegal loh ya.
0: Iya, Tegal, Tegal. Maksudnya Nyi Ratu wong Pemalang gitu Nyi.
4: Oh iya, orang Pemalang.
0: Kang Darmo dapat salam dari Mama Tiah, Mama Tiah Yomani.
4: Mama Tiah
0: iya,
4: Yomani.
0: Iya, waduh. Berarti wis ngapelin dean ya, Jok Yomani ya. Mama Lani.
7: Hari bengi enak bagi sing ana pasangane omba yo wayahe artis-artis. Lah pasangane ning.
0: Lah, kuwi ta versine dirimu oma ya. Semening suasana enak kalau malam. Terus,
4: lagunya dulu Mbak ya.
0: Lagunya dulu apa nih?
4: Lagunya
0: apa?
4: Apa ya?
0: Apa sih? Aduh. Oh iya. Oh iya. Lagunya medeni temen ya.
4: Iya.
0: Aduh. Di atas rindu relaku lakukan. Isi lagune as ngodok bisa berdiri ngaku nasi gila nih. Iya tapi enak ya rindang tak berbuah.
4: Lagunya enak itu cuma sebuah lagu aja.
0: Iya. Tapi nah, banyak kok ya. Bisa ini juga bisa berdasarkan dari kisah nyata kok Nyi. Pasti banyak yang mengalami ya.
4: Iya.
0: Berarti cicipi tinggal lunga.
4: Iya.
0: Kue pegawai ni afur kon kue nyi paling nyi. Pegawai ni nyi cipit top.
4: Iya, senangnya nyi cipit top. Cipit top. Sebenarnya nyi orang di cipit.
0: Lah kue sebenarnya si aman Nyi Ratu. Oke.
4: Mbak Mudrika. Anji.
0: Kang Akil. Iya, Kang Akil Besarean.
4: Akil. Mama Akil.
0: Kang Akil, Kang.
4: Oh, Kang Akil.
0: Ya. Ji.
4: Terus Pati Gondrong.
0: Mister Gotrok.
4: Mister Gotrok.
5: Roti cicip yang gue makan asin, Bayos.
0: Ah, mulai nih, bujang bayas sih mah. Nyompan bojo, nyompan bojo korokon, anggaran nyicipi oleh, nyicipi di sini, dan orang cocok, dan orang cocok harus udah bojo, pinteran ya mah. Ayo Nyi.
4: Aduh.
0: Bu Ida Martoloyo.
4: Bu Ida Martoloyo.
0: Cari Kang Parto kayak masakan dicicipi. Iya, Bu. Senengnya nyicipi.
4: Kang Parto. Mas Kanjeng sing lagi kok.
0: Bener enaknya dong bunyi artis nyikep aku. Iya, paku disikep ya Kang Parto ya.
4: Paku disikep lah.
0: Iya. Ketujuh. Enak memang dang bunyi enak dang bunyi nyikep aku. Iya.
4: Nih nyikep aku ya.
0: Bener, itu paku kok nyikep paku. Gak mau dong.
4: Gak mau, ntar sakit.
0: Iya, tak bobong nyong apa hambe. Pipe sih mah dibobong siapa Kang Kotrok. Bapak Jabidin. Ibu Bisri.
4: Bapak Jabidin. Ibu Bisri.
0: Iya.
4: Kang Jain.
0: Oke.
4: Mama Neng Om Bambang. Mama Neng Sitren.
0: Kang Darmo lagi apa
4: nih?
0: Oh, Kang Darmo jadi lagi apel maring Yomani. Iya, Kang Darmo.
4: Apel Yomani.
0: Pantesan nang ora keran derande sing.
4: Oh. Yomani dhuwur yang anane. Oh, iya nang desa Amprek apa
0: acung. Oke.
4: Siapa mikir apeling Mama Tia?
0: Iya, Mama Tia. Iya, Kang Darmo lagi ngapel ya? Bisa lo ngecek-ngecek Kang Darmo? Iya, Mama Tia bener.
4: Tiah apa Tiah?
0: Tiah.
4: Oh Tiah.
0: Tiah. Lanjut Mbak Am Kembangpang nih.
4: Mbak Am Kembangpang. Tiwatri.
0: Ji.
4: Tanya.
0: Tiah,
4: Mama Tiah aku spoiler.
0: Ya. Yeah.
4: Mama Lydia. Om Kasnuri, Mama Wiwi.
0: Ya. Yeah.
4: Mbak Nia.
0: Ya. Yeah.
4: Mama Ikmah. Terus Mama Lani,
0: Mbak yeah.
4: Dani. Selamat ulang tahun buat Mas Irfan.
0: Anji.
4: Semoga panjang umur. Semoga jadi anak yang soleh. Bangsa.
2: tua.
0: Iya.
2: Buat Mas Ada, Awang, Om Baim, Radun, terus siapa ya?
0: Mr. Gotrok.
2: Oh iya, Mr. Gotrok.
0: Iya, Kang Edi Dados.
2: Kang Edi Dados.
0: Teteh Agustin.
2: Agustin. Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu. Kang terus, Kang Piol sudah ya tadi ya. Gila. Selamat siang Nyi Ratu Mbak Yos. Nji.
2: Selamat siang juga.
0: Kang Piol.
2: Kang Piol Piol.
0: Yupuri Yupuri.
2: Yupuri Yupuri.
0: Bahasa ada sama Om Awangnya.
2: Om Awang iya.
0: Pak Bagio sam Pak Bagio lagi makan siang di Ibu Rini.
2: Pak Bagio bareng Ibu Rini.
0: Iya, Bu Rini juga selamat siang bersama dengan Pak Pramudiono.
2: Kan acara
0: ya, Ayang Linda sama Arul.
2: Iya, Mbak Linda sama Arul.
0: Bu Rini, Pak Pramudiono.
2: Bunda Santi, Pak ya.
0: Terus semuanya saja.
2: Spesialnya buat Mbak Yos. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Kenikmatan sehat.
0: Amin.
2: Kenikmatan rezeki yang berkah barokah.
0: Amin ya Allah ya Rabbi.
2: Oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah. Amin amin amin. Amin. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
2: Yes.
0: Kang Parto ya. Maaf ya Kang Parto, diwali Kang Parto. Gue dan Mas Sude jargon itu yang dumlak ting-ting jos. Menurut Kang Parto harus ah dulu baru jos. Tapi ini ibu-ibu, emak-emak mintanya jos dulu baru ah sih, gak apa-apa ya. Sakrajum, sakrajum. Sakrajum primesak lah. Kamu lebu di sesi berikutnya ya Sak ya. Ya wes. Lagunya nanti Rindang Tak Berbuat ditunggu ya Nyi Ratu. Buat Mama Lani, ini lagu Jamrud. Ini sebenarnya masuknya di era ini dirilis di tahun 2002 ya, melebihi tahun 2000. Tapi gak apa-apa sekali-kali ya, sekali-kali deh. Untuk memenuhi permintaan anandanya yang hari ini sedang berulang tahun, Mas Irfan Willy ya, ananda dari Mamah Lani ya. Mudah-mudahan segala keinginan akan segera terwujud di tahun ini. Tetap menjadi anak solehnya Ibu Lani. Berkah umur, berkah usia, berkah rezeki, berkah dalam segala hal ya. Barakallahu fi umrik buat ananda dari Mamah Lani, Mas Irfan Willy ya. Saya hadirkan dulu untuk memenuhi permintaan dari Mamah Lani buat anandanya. Dari miliknya Jamrud.

101.5 Suara Paraman FM di Gial, masih di Lanosta ya, bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia masih akan terus menemani kita di Lanosta ya. Ada Vitama yang ber-

0: Sarul tadi salah sibuk apa? Apalagi libur, Pak? Oh,
1: bukan iki nyong PPKM to. Lah nang sore sibuk.
0: Berarti wis selesai pekerjaane, Pak?
1: Apa ne sore edan?
0: Apa ne wis waras? Alhamdulillah. Iya mangkane wong bakul HP kok bakul HP jadul masa apa ne mriyang. Oh ya alhamdulillah berarti wis bener suara sembuh ya Papa HM ya. Oke, alhamdulillah bisa online maning oh ya kan?
1: Lah ku. Wong bunder sing wingi kelingan bae.
0: Lah ku.
1: Ate kok ngene karo wong dunteng bae kok ngene karo wong.
0: Ya iya, arane gantian aja karo dunteng dunteng dunteng dunteng bae. Kang Akil.
1: Akhir
0: perjalanan
1: ke Bayos ya. Mas Kirman
0: ini
1: lagi pada
0: medangan. Waduh, enak.
1: Enak.
0: Lagunya berarti yang penting happy tadi ya Om ya.
1: Ya Om.
0: Yang penting happy. Ya
1: ada lagi pesanannya Wong Wong beduk
0: kemelang. Oh,
1: ini laka kayaknya. Laka tenen tong.
0: Siapa? Oh iya.
1: Nang keturunan sih, nang kena langkap.
0: Apa Sarul? Iya. Kangen obah online obah.
1: Nang papa ayam tuh nang tuno nong
0: anak.
1: Oh kalau balik wes.
0: Oke bah. Oke Om.
1: Malani ya.
0: Ya. J.
1: Benar.
0: Betul Auon. Sudah masuk.
1: Puri ini. Ya.
0: Tabagio ada ya. Sendiri ya kan makan siang iya, biasa. Sendiri mampir ke Burini.
1: Kami bakar madu melela. Langsung mar lagi rezekine. Pencet langsung mlebu.
0: Iya, bisa baik. Kang Piike, Kang Piija. Kang Piija lagi nang Tegal Selatan ya lu didengai online ne jare.
2: Mbak Yos, aku lagi nang Tegal Selatan menyang dengai. Ya Mbak Yos, aku nyusah online ya Mbak Yos ya. Halo Mbak Yos ya.
0: Iya.
1: Lebih baik dari
0: menang
1: kamu.
0: Aduh. Cipi bukan nak afur konpanya Cipi kudu ne maring beli. Oke. Ji.
1: Ibu saja bahasa aja Mas Awang ya. Papane Uya.
0: Iya.
1: Punya Pandean sama Pamane Uya.
0: Oke.
1: Marinto saya pul aja besok ada Aldi hadir di Adiwarna ya. Di pos
0: atau
1: ke barat ke
0: Marinto. Oke.
1: Si mau menyunati putu nih.
0: Oh ya. Oke.
1: Buat mandor leman dan semandele.
0: Ji.
1: Buyong tahu.
0: Busanto yang tahu.
1: Buyong tahu.
0: Kang Edi Dedos. Kang Edi Dedos sing jarene juga pan apel nang sawah sekotak.
1: Mau tak
0: apanya? Ya sing kebablasan ngomong.
1: Beduk anu Kang Edi. Sarul. Lanjut.
0: Oke.
1: Kang Aki Cendrani ya.
0: Oke.
1: Kang terus sing duwe lepedeng ngomor dhewe metu tugel lho.
0: Ya. Kom Kas Nuri, Bapak ya. Jabidin, Ibu Bisri,
1: Ibu Sikri, ya.
0: Kang Darmo, Bapak
1: O.
0: Kang Darmo, Bapak O, bukan no. Waktu sama Mai, iya betul.
1: Betul salah ya.
0: Orang salah.
1: Karno Jumarti,
0: ya. Mbak Am Kembang Pang. Wong ireng, Wong ireng, Mbak Nia.
1: Mbak Nia, Wong ireng juga ya.
0: Ya, Mbak Mai, Mbak Mai.
1: Mbak Mai, siapa leader sampai main sih?
0: Mbak Mai Saroh. Ya, arane siapa ki? Arane Dewi Mai Saroh.
1: Oh, si karo siapa ya Mai leader apa leader?
0: Oh, Arul. Nok Linda karo Kang Arul.
1: Orang mana itu dia?
0: Orang Pandean, no, dekat Papa HM berarti ya. Dekat Pak Hadi ya? Dekat Pak Hadi ya, Pak? Oh iya. Oh iya.
1: Pan bukan apa aja, nomornya kan yang gue sing aja lah siaran.
0: Iya, oke.
1: Pada baik gue bukan, nomornya aja di belakang ulangnya. Besok boleh nih, start apa ya, asam set.
0: Iya.
1: Oh, ini Pak Mader, gue siapa mintil-mintil menghibur.
0: Apa alul online dewek apa? Bisik-bisik apa?
1: Iya. Kamu kira dong ada sing duwe tongkol.
0: Iya, sudah tadi ya. Iya Kang Muhtar belum Kang Muhtar iya. Mami Tika Leoni.
1: Tika Leoni ya. Kalimantan ya.
0: Kang
1: Putin tulis di sini Kalimantan apa ya?

0: Sodik, Kang Sodik.
1: Iya, Kang Sodik.
0: Kang Arul, Kang Arul juga Kalimantan.
1: Arul, ya benar.
0: Oke. Sekarang apa yang bayar? Jin.
1: Selalu bayar, semoga sehat selalu.
0: Waalaikumsalam. Eh,
1: turun. Bini yang udah kelas
0: ya. Iya, Om.
1: Semoga sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, belakang ting-ting. Oh, iya, iya, iya, la, la, la, la, la, la, la, la. Di belakangnya Om HM, halo selamat sore Balani Sara Paramon.
2: Halo.
0: Halo Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Iji.
2: Esi lemes ngayon.
0: Mas sudah lemes bukan esi lemes. Mak sudah mulai lemes.
2: Iya Mas, iya, ngantuk.
0: Iya ngantuk lah. Terus ya, kepalane sirai juga teng-tengan lah.
2: Oh,
0: iya. Pengine PW, Bang. Bubuk. Bubuk di mana?
2: Di situ.
0: Aku maunya bubuk di situ aja.
2: Amo,
0: ada. Kan di situ ada lincak, kan ada lincak. Saya bubuknya cuma di lincak kok di depan rumahmu.
2: Ada, enggak iya. Boleh.
0: Enggak boleh. Ya. Ah, pelit dah.
2: Bye.
0: Lagunya Bang.
2: Lagunya sing anak apa ya? Pengen emang sampai ya.
0: Iya, yang kolik sinya siapa?
2: Iya, nek ada siapa ya sing anak apa ya?
0: Ada apa Heaven? Ada
2: One Direction anak.
0: One Direction lu Bang. Kayaknya kemarin udah minta ya Bang, enggak ada ya Bang?
2: Iya. Iya, wingi-wingi nang aku nyaluk kayak kue One Direction.
0: Iya.
2: Iya. Lah kayak enggak wis kok apa lah. Habis coba Michael Jackson wis. Michael Jackson apa bae sing ana?
0: Michael Jackson kok Bang.
2: Napa mawon? Michael Jackson. Nah, wong kondangan dia, selamat pagi ya. Yang hati ini ya. Yang ngopi
0: alopi. Cuma ada a guy yang oh. Ada Bean. Ada One Day in Your Life.
2: Yang apa Bewis?
0: Ada We Are the World.
2: Sehari dalam hidupmu Bewis?
0: Iya Wes. One Day in Your Life ya, oke okay.
2: Iya. Okay. Dalam hidup
0: aku bagaikan cahaya dalam hidup.
2: Apa ya?
0: Dalam
2: one day in your life.
0: Mm-hmm. Iya, sudah disiapkan.
2: Always remember me.
0: Yeah. Iya.
2: Yeah.
0: Loken. Mm-hmm.
2: Loken.
0: Lokennya kenal lah. Aku selalu mengingatmu deh. Aku selalu mengingatmu pokoknya wis lah ya.
2: Oh, beli mungkin.
0: Enggak beli mungkin. Gimana
2: ya,
0: sih?
2: Ya, hati-hatilah ya. Kang PM, Kang HM, meditator, umkas ya.
0: Eh, Joko Tingkir ngombe dawet.
2: Ya, Kang Joko Tingkir.
0: Ojo
2: ya.
0: Dipikir dan marahi mumet Bang Al. Iya, Bang Al kayak gue Kang Joko dicaluki Budin, monine durung panen. Dijaluki dijaluki jambu ebol monine durung tokol ya.
2: Nah,
0: kongkone maring pasar bae Kang Joko.
2: Iya, tane mana dia.
0: Yang limur Kang Joko.
2: Apa sahul beduk, lehap beduk, putin beduk.
0: Oke okay.
2: Kang Boim, Mbak Iman.
0: Kang Boim
2: ya. Iya, Bapak Neng Arisma, Kang Utara Tomodong. Anji. Kang Sarno Yomati.
0: Iya.
2: Kang Sinto ya. Iya, Kang Neng Arisma, Kang apa-apa.
0: Iya, Kang Akil, Mami Tika Leoni.
2: Nah, Mami Leoni Tika ya.
0: Mami Tika Leoni.
2: Oh ya Mami Leoni Tika. Ya.
0: Mami Tika Leoni.
2: Oh Mami Tika Leoni.
0: Nah itu ya. Kayak gitu. Kamu kayaknya susah diatur sama saya sih Bang. Ah primen sih Bang. Diatur oleh temen.
2: Iya Betty Blepan.
0: Iya Abah Sahrul, Papa HM.
2: Iya Abah Sahrul,
0: Papa. Mister Gotrok, Gotrok, Gotrok. Kotrok.
2: Kotrok.
0: Lah memang namanya
3: puasa saya, ya kan? Iya, memang namanya gotrek kok ya, masa maunya bute tempong? Iya, Kang Pi. Kang Edi, Kang Edi, relep jeger.
2: Relep jeger ya.
3: Iya, i pinter ya ngomong relep jeger, pinter ya.
2: Buh.
3: Kang, Kang Jepitin, Ibu Bisri.
2: Ya, ya tane kowe.
3: Kayak enak, kayak enak teman, kayak enak teman. Kayak enak teman, kayak Kang Piol enak teman, enak. Kang Piol enak teman disebut.
2: Piol.
3: Ya, enak teman. Alus. Iya. Iya sih enak. Andaristane sing Kang Elan Andaristane.
2: Napa ya?
3: Ya, yuk yuk yuk yuk puri.
2: Yuk puri.
3: Puri. Puli, Puli tak kaya, bang.
2: PPW, bang.
3: Bang, Puli, kue berarti gemblong sih ngawin ketan ya, bang. Ocaratri lah, bang.
2: Iya, Bu.
3: Bener apa orang, bang? Ih, kamu ada apa enggak? Puli, gemblong, Puli. Gemblong sih makanya ketan itu di kamu ada enggak?
2: Saya kita semua kok sih berada dagang tangan aku beli dagang.
3: Ada ya, emang kok tangan yang mana wis? Ya, tangane kamu usaha dodol. Tangane aku mau wis.
2: Ya, aku ya nek sepule taun ning pas.
3: Mau tak main puli, mau tak gawe sabakul bakule. Meneng.
2: Ku
3: meneng di ancelan-ancelan.
2: Ampo.
3: Tak sare. Lah nyoba iki Cakang Joko. Nyoba iki Cakang Joko bae ah.
2: Nangkat diwane ngene melas ya.
3: Oke, dublek ting-ting.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Bang Al ya yang hadir di kawasan Lebak Bawa ya. Gila teman dan teman didolani Kang Joko. Kang Janal Jahit, selamat sore Kang Janal Jahit. Pak Yos, Bang Al parani yuk. Iya, muka kalem kalem Kang ya. Aja ngomong-ngomong. Dah ngerti Yos pandolan ngolong kan sing KB. Ada penelpon di belakangnya Bang Al. Durasi ya. Halo, selamat siang Balenu Suara Padamon.
4: Halo, Pak. Ini panjang hari.
3: Iya, Mbak
4: selamat
3: Eka.
4: Yang sedang sore.
3: NG sudah sore, Mbak Eka.
4: Yes.
3: Sehat, alhamdulillah.
4: Oke.
3: Oke.
4: Mbak.
3: Sudah dandan cantik, Mbak Eka?
4: Belum.
3: Belum, belum mandi apa belum. Udah?
4: Ya, soalnya mau online dulu.
3: Iya, makanya ini saya tanya, siap, ini kan persiapan mau konser kan di Arvan kan?
4: Oh, siap. Dong.
3: Iya, oh berarti nanti setelah ini mandi ya sama dandan yang cantik telak-telok. Iya. Kan nanti mau konser, mau iya, mau naik panggung. Iya, wes ya. Oke. Jangan lupa itu Mas Mas Erwinnya suruh diajak duet ya.
4: Insyaallah.
3: Insyaallah. Lagunya apa nih, Maika?
4: Lagunya Gadisku ya, Mbak.
3: Gadisku. Oh, oh, oh.
4: Gadisku.
3: Coba ya.
4: Sayangku, cintaku.
3: Padamu. Gadisku, ada apa enggak ya? Oh, Denny Malik ya. Denny Malik. Ini lagunya siapa ya? Gadis Trio Libels ya, bener
4: ya,
3: Trio.
4: Betul, Mbak. Betul.
3: Trio Libels. Oke. Okay.
4: Oke,
3: okay.
4: Trio
3: Templing ya. Oh, oke. Okay. Aduh. Trio apa? Trio lagi ungsum trio kiye pripen mamelani
5: iki tak kringo kenal lagi nembang nang warung wetan jenenge
3: Bu Mene. Alhamdulillah ya jadine kecanda kabeh ya Mbak Eka. Mbak Melani buka kartu ya.
4: Iya buka kartu.
3: Iya kayak kuwe
4: dompet Mene.
3: Lho kayak kuwe Mbak Melani jadine yang isi nang Mbak Melani. Nyong ya ora paparane ider wong rene dagangannya ider ya.
4: Iya,
3: keliling arane ben ya.
4: Ben
3: oli duit akeh ono.
4: Iya, ben oli duit sekaro.
3: Iya bener.
4: Iya buat
3: oon. Oon.
4: Sasakracung.
3: Iya.
4: Lani kang patjo.
3: Lagian pati-pati Mama Lani ngerti berarti Mama Lani juga pada bae ya, Mbak Eka ya.
4: Iya Mama Lani soalnya lagi anu sih.
3: Nang kana wis.
4: Ngintilin nyong bae.
3: Oh iya, lagi ngintilan. Lagi lampar Mama Lani lagi lampar maring ya, kena kene kono ya, kini.
4: Lagi ngintip soalnya
3: iya,
4: Mama Lani.
3: Oh kayak kue. Orang apa ya. Mama Lani pada baik kalem.
4: Jualnya RTK enak kayak kue.
3: Iya. Oke.
4: Buat Mama Renggani.
3: Siapa lagi?
4: Mama Ari Papa Ari.
3: Iya.
4: Iya.
3: Mama Ikmah bersama dengan ketiga dari manis.
4: Darah manis.
3: Iya, yeah, betul. Kang Channel Jahit.
4: Kang Channel Jahit.
3: Iya, yeah, Kang Joko Tingkir. Dan dulu dilanjut ya. Sudah, aduh protol juga ya. Ya sudah Maika, lagunya nanti ditunggu ya. Untungnya udah request lagu ya Maika ya. Oke, dan untuk Anda Balai Nesar Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya ya. Vitama ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga vitamin Rp150.000 ya, silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal, Jalan Raya Dampyak 130. Pak Yos pintar sekali, so pintar apa nih? Mama Ikma pintar, pintar pipi mah maksudnya mah. Bisa ucuk-ucuk responnya, Mbak Yos pintar sekali deh. Pinter nggak kali kayak Mbak Mama Mbak Eka ya, Mbak Eka ya. Iya, iya pada bayang mang. Berarti sesama sing doyan pensel mana-mana jangan saling mendahului ya kowe. Saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan Papa HM, Abah Sarul dia ada lagi nanti lihat situasi dan kondisi ya, karena ini banyak permintaan yang belum saya hadirkan. Ya sedainya Kang Akil nanti setelah ini ditunggu ya Kang Akil ya.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat telepon dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum, dengan siapa Bapak dan di mana alamatnya?
2: Saya dengan Pak Abdul, alamat di Desa Saguling, RT 4 RW 2, Ciamis.
1: Bapak suka mengkonsumsi Habutop. Coba berbagai cerita Bapak menggunakan Habutop. Silakan sampaikan, Pak.
2: Alhamdulillah, setelah tahu obat Habutop, saya mengkonsumsi tiap hari. Ya, keluhannya ada kesemutan, galinu, kemudian muria bisa sembuh.
1: Emang Bapak pekerjaannya apa sehari-hari?
2: Sehari-hari saya bikin minyak kelapa dan gleno. Pukul 7 sampai jam 4 sore. Alhamdulillah, stamina terjaga.

0: dimanapun yang tersedia. Alhamdulillah khasiatnya ya yang saya rasakan itu mancur pokoknya Pak. Kabut toh ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Abdul, mohon maaf diganggu ya.
0: Iya.
1: Demikian pendengar hubungan kami lewat telepon dengan Bapak Abdul pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: weekend berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debon Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

101.5 Suara Paraman FM di detik-detik akhir kebersamaan kita di La Nosta ya. Ada Michael Jackson, One Day in Your Life ya, suatu hari dalam hidupmu. Lagu ini disuka sama Bang Al yang ada di kosan Lebak Goa. Iya, dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Mbak Mudrika Zain. Mbak Am dulu ya. Ada Mbak Am yang ada di kosan Kemangpang. Salamnya buat Afurkon, Mr. Gotrok, ada Jenar Jahit, ada Jasak Rajum, Kang Tohal Arobi, Papa HM, ada Umi Lela, buat Budi Habibah, ada Mbak Ophibia, ada Mbak Ila Kupat, ada Mbak Tari, Trinil, Mbak Nia, Mbak Nunung, Kang Doli, Kang Ibni Abdillah, ada Kang Amrul, dan buat semuanya saja. Lagunya Biarkan Aku Menangis, Tommy Jabisa sudah dihadirkan ya tadi ya. Kemudian Mbak Murdika Zen juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, Ji, aku Mbak Murdika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat Mama Lani, ada Mama Hasna, buat Mama Elsa, ada Mama Neng, buat Agustin, ada Nyiratu, buat Mbak Ania, ada Mbak Saada, buat Mbak Am, ada Mbak Kiki MP, ada Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kopidin, Kang Kasnuri, Jasak Raju, Mami Bakar Madu, Abah Sahrul, ada Mas Furkan, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Oji, Mas Handoko. Spesialnya buat keempat anak aku, Ayu, Singgi, Kiki dan Reza. Lagunya Engkaulah Segalanya Bagiku juga sudah dihadirkan ya Mbak Mudrika Zen, spesial untuk Anda. Terima kasih buat Mbak Yos. Neng Yos manggil ya. Neng, ayo neng, ayo main pacal-pacalan. Di belakangnya Mbak Mudrika Zen ada Nok Linda bersama dengan Kang Arulnya juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mamah Nunung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Sapti juga selamat sore. Pak Bagio juga selamat sore ya. Kemudian Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore. Ya, di belakangnya Pak Bagio ada Om Kasnuri ya bersama dengan Mama Wiwin di Lepeteng juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Saada bersama dengan Om Awang juga terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yo, cantik, baik hati, rajin menabung. Oh ya, iya sih, rajin menabung tapi rosuki-suki. Ya ikhtiar aja dulu toh ya. Yang penting apa namanya tercukupi. Yupuyi, mau request lagunya dong dari Dian Pisesa. Tak Ingin Sendiri sudah dihadirkan ya, spesial buat Yupuri. Salamnya buat Pamane Uya, ada Basa Ada, Om Awang, Umi Habibah, ada Pade Gondrong, Jasak Rajum, ada Ibu Suhada bersama dengan Jasak Rajumnya, ada Mama Hilman, Mas Bekito, ada Mama Mama Lydia, Mbak Soimah, Mbak Soimah mungkin ya, Umi Lela, ada Ami Bakar Madu, Kang Handoko, dan buat semuanya saja Balanestara Paramon. Ji, di belakangnya Mbak Puri, ada Kang Udin. Kang Udin Beduk ya, juga selamat sore. Terus di belakangnya ada Kang Iton Sukastono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Tiah juga yang ada di kawasan Yomani ya, yang katanya titip salamnya buat Kang Darmu, Pak Pau. Mbak Pau, Mbak Pau. Iya, oh, gue sing durung pada duwe pasangan. Yuh, pada luru pasangan Mbak Yos ya. Sing durung duwe pasangan pan dijak Mama Tiah. Dijak luru pasangan. Nah, kalau cewek mah ya, cewek itu kodratnya menunggu ya. Kalau cewek itu mencari. Jadi kalau cewek mencari seperti apapun, kalau memang si cowoknya gak berkenan ya gak akan terjadi. Kalau cowok biasanya sih mendingan duite ya. Duite ake panuding model apapun bisa dituding. Karena memadun kayak kebanyakan ya komersil. Dan itu wajar, karena hidup kan butuh duit ya. Cantik pun butuh duit ya. Ada butuh piktiu ya. Kemudian di belakangnya siapa tadi ya? Kang Parto juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat sore, Kang Bapak Jabidin ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos.
Dari Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Jasa Rajum, Kang Parjo, ada Om Kasnuri, Mama Wiwin, Mbak Nia Bangka, ada Kang Doli, buat Mama Kiwi, ada Om Jojo, Ami Bakar Madu, dan Umi Lela, Mama Wiwin, dan semua Balanestara Paramon. Terima kasih Mbak Yos. Mama Wiwin ini pimpira kie nulisnya. Ya, di belakangnya Bapak Jabidin, Ibu Bisri, Kang Darmo Bapau, Kang Edi Dados, Terap Jeger juga selamat sore. Aku pan apel nang sawah. Pan apel nyi ratu. Anak sawah-sawah. Sawahnya Kang Edi baik dewek lah. Terus di belakangnya Kang Edi ada Kang PI ya. Kang PI sing jarene Mbak Yos, aku lagi di nang Jigar Selatan. Mengko aku dengai online-nya ya Mbak Yus ya. Awas loh kadang orang dengai, tapi nyatanya sampean juga orang online. Mister Godrok di Pemalang juga selamat sore. Jasa Kerajum juga itu cendani online-nya orang menumul sicak. Pantak kecak tukaran kaya. Abah Sarul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Papa HM juga selamat sore ya, Papa HM ya. Kemudian Afurkon juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir Afurkon. Afurkon tadi lagu yang Seroja Pop itu milik siapa ya? Vokalnya siapa ya, Ayah? Iya, iya. Ada Mami Tika Leoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yo. Serkes lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk ini sudah disiapkan di Mami Tika ya. Tapi entah, kayaknya sih waktunya sudah tidak memungkinkan buat menghadirkan lagu. Iya, Maya Angela ya. Salamnya buat semua Balanestara Paramon, buat Mbak Yos, buat weekend bareng keluarga. Oke, terima kasih. Kang Akil. Ke Afurkon dan Panyicipi kudune maring Bali, carane nang Bali itu di Bali itu ada tradisi ditiduri dulu kalau hamil baru dinikahi. Apik maning ya. Itu ada tradisi di Bali katanya. Kalau bisa hamil nanti baru dinikahi. Kalau enggak bisa hamil waduh untung dong. Untung dong itu kamu sebagai cowok. Ya semening mencicipi. Kemudian di belakangnya Kang Agil Wong Ireng. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balanestara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Lu. Kemudian di belakangnya Wong Ireng ada Joko Tingkir. Ngombe tawat ojo dipikir mawaraimu metenemen. Oke, Kang Joko Tingkir di belakangnya ada Pemalani. Dari Gani juga selamat sore. Ada Kang Piyol, assalamualaikum Mbak Yos. Piyol mencitit, aduh, citit brojol. Salam go Dede Gani ganteng, Boklani. Ada Abarjo, ada Utinia, buat Wong Ireng, ada Budesam. Ya, Budesam emut. Budesemut mungkin gitu ya. Nyiratu kali AUU. Ya, yeah. Nyiratu kurang AUU. Teh Agustin, Jakapo, apa kipi, Jakap Caka Tete Agustin terus jackpot itu apa? Oh jasa keracu mungkin. Ah kamu gimana sih Piyol? Disingkat-singkat jasa keracu mungkin tapi tulisannya jackpot, jasa kempot. Jangan-jangan jasa kempot yang maksudnya soalnya jackpot dan ibu suhada sih ya berarti jasa kempot jari sak. Becul ya sak ya. Senangannya kayak kuis padahal bener sih. Buat Eka Lonjong, ada Mama Pingsan, Rinil, Mbak Am Kembang Pang, ada Umi Lela, Mas Peter, ada Kang Jenal Jait, ada Mbak Feby Belpas, Kang Doli, Mami Tika Leoni, ada Bang Al, dan buat semua Balanestara Paramon. Sehat, supernya buat Mbak Yos yang semeloknya, semoga sehat dan bahagia selalu ya cantik ya. Oke, terima kasih. Kemudian di belakangnya Kang Piyol, Mama Ikmah. Bersama dengan ketiga darah manisnya juga hadir ya. Terima kasih Mama Ikma. Kang Udin. Disana dipratis Kang Udin ya. Kang Udin di kawasan Bedung ya. Kang Udin oh, Kang Udin ini kayaknya sing duda. Ayo mana duda. Ayo mana randa kemudian ada di siji ya, rayahan. Kang Channel Jai juga selamat sore, terima kasih sudah hadir.
Butuh pitih, bukan pitih. Pitih apa pikti? Pikti yang saya tahu ya. Duit pikti ya. Butuh pikti dong, ya kan? Wong lanang kesemening dudake, kebanyakan kerjane sing ngenteng, ireng ora masalah ya. Kulitnya yang ireng ya wong lanang, berarti tandane sampean bekerja keras ya. Luruh duit sing akeh ben geri nuding pengen wadon model kaya pepe ya. Dong wadon memang wis kodrate kudu ngenteni ya. Ora teka-tekae berarti suara payu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Channel Jai de Bongkulo nyimak Mbak Yo. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah setara para Mon FM. Oke, kemudian Mbak Ilah Catirawa hadir terakhiran Mbak Yos. Wassalamualaikum. Kayak bedu seperti netis. Iya ya. Oh, berarti aku seneng balik kayak wedus ya Mbak Am ya. Iya, sung yakin. Nang balik terus di sini kayak kue Mbak Am. Patil nanti sit. Bude era mana? Juga selamat sore, Jeng Yos. Bude mau lagu dari Tanggora. Dari Tagor, Pangaribuan. Pangaribuan ya, jangan sampai 3 kali. Sudah saya siapkan, tapi waktunya gak nyampe. Oke, besok di awal lagu diingatkan ya. Salamnya buat semua balanes Tara Paramon. Kamu taruh dong-dong bersama dengan Mama Not juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Mbak Atun mie ayam ceker di Wargudoro juga selamat sore. Ya, iya. Caranya Mbak Atun pripun Mbak Atun? Mbak Yosta bakul lo ya. Iya bakul apa? Ayo bakul. Bakul ngromit. Bakul ngromit. Mama Levita ya, Mama Levita, Mama Evita, Mama Leha. Di beduk juga selamat sore Mama ya. Terima kasih sudah hadir dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta. Untuk kesempatan sore hari ini hari Sabtu akhir pekan di 25 Juli 2026. Terima kasih untuk bersamaannya ya. Besok ketemu lagi sama Sandarista dari jam 11 siang sampai jam 4 sore. 5 jam. Saya duduk. Duduk termenung seorang diri ya. Di belakang saya sudah siap ada Mas Arvan Satria yang menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan terakhir saya hadirkan memenuhi permintaan dari Mbak Eka Tonjong dan 101.5 Sara Paramon FM Degal. Yos Andarista pamit undur dari Lanosta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 888.
1: Tiba-tiba memang bagus, pas sama selera aku.
2: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
1: Is, bu, sabar bu, sabar.
2: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
2: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
1: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
2: Gegian apa, Pak?
1: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
2: Jaluk, kek. Beli kerek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dang Dute Saporete. Halo, selamat sore. Apa kabar Berlin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Oke, di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Berlin Setara Paramon di Setara, di Diva Dangdut Paramon FM Girl sampai nanti jam 5:30 sore ya. Seperti biasa, lagu-lagu dangdut penyanyi wanita bisa Berlin Setara Paramon request melalui SMS online atau WhatsApp ke 0852-9319-9588 atau juga di 6145-477. Dan juga yang pengin ya, pengen tikus lagu. Iya. Boleh ya, boleh dong ya. Oke. Dan nanti yang mau dibuka juga di 6145477 ya. Ada dari Endang Trisnawati, tamu malam minggu. Tenang aja ya, kalau belum ada tamu malam minggu, Arvan siap bertamu ke Balene Setara Paramon FM Tegal ya. Tapi ajak lalen ya, sajiannya kudu sate ya, dong ngolah sate ya nyong mo. Oke ya, SMS online atau WhatsApp silakan ke 0825-9319-9588 atau juga di 6145-477 untuk yang mau gabung sama Arvan melalui telepon online ya. Oke, dan selamat sore juga, apa kabar semuanya yang mungkin masih santai bareng sama keluarga di rumah, atau mungkin yang baru aja pulang dari tempat kerja, atau yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya. Saiki mabuk duit ya. Siapa sih ngono butuh duit sih? Ya, nyeneng kene ya, katon butuh duit ya. Iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya

0: produk daripada Denatur Indonesia Group. Saya itu punya itu menyatu banyak sekali, itu sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
1: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
0: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
1: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
0: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
1: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Saripinur sendiri.
0: Iya, saya kan keluarga. Dan itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
1: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
0: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
1: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Orang apa-apa, Nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mama ke, wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan selamat sore. Apa kabar untuk balik Setara Paramon yang sudah bergabung sama Arvan melalui SMS online atau WhatsApp ke 0852 9319 9588. Dan yang udah request lagu, kalau nanti waktunya nyukup, ditunggu ya. Lalu selamat sore Setara Paramon.
1: Halo Setara Paramon, Dangdute, Saporete.
0: Betul.
1: Ini lagu ini siapa Miki?
0: Oh lagu ini, Miki Ami Bakar Madu Miki.
1: Bukan Miki.
0: Siapa?
1: Berbasalah.
0: Oh, Madam Rengganis. Ya Allah, Madam Rengganis, Madam.
1: Iya, nasib
0: ini
1: masih
0: nasib. Iya, nasib janda aja Rene.
1: Ya, Miki lagu ini Elvi Maning ya.
0: Elvi yang apa?
1: Tapi versi kesepian.
0: Oh, Elvi kesepian.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Buat apa ya? Ini Pak Matu Minana. Apa kyo?
0: Emang Ana ya Elvi kesepian ya?
1: Oh no.
0: Ana ini gending Ayu Soraya. Coba.
1: Gending Elvi. Elvi
0: suka
1: kesepian.
0: Ayo coba ya.
1: Terus buat Bunda Atin, Kang Oji, Ibni Abdileng, Kang Tata Bebek, Kang Nuri, Kang Doli. Terus buat apa ya kaya? Mama Frida.
0: Mama Frida, selamat sore Mama Frida.
1: Mama, ini pemenang apa ya?
0: Iya, si Pemalang siapa sih? Akeo Pemalang oh.
1: Buntrong ya, Bunda Pelorong. Biasa nyanyi siapa ya, yang pelalun tengah.
0: Iya, nyanyi ratu oh.
2: Yang selalu rendah.
1: Apa sih?
2: Ya, bisa apa-apa, nasib janda. Memang orang janda. Yang selalu rendah.
1: Apa sih Madam?
0: Ya Allah Madam, Madam, orang Madam lagu-lagu nih Elvi memang menggambarkan singgian ya.
1: Kita menggambarkan mata berengginang lah.
0: Oh iya. Orang yang tahu rais.
1: Terus buat Mama apa ya? Jeng Robi.
0: Jeng Robi, selamat sore Jeng Robi.
1: Terus buat
0: siapa lagi?
1: Panuri juga ya. Buat Mama Frida Miki Uwe.
0: Biasanya
1: nyanyi ke Malang kan lo, siapa sih kan kelalen ya?
0: Mama Ardi.
1: Iya Mama Ardi kelalen mah.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Mama Ardi kelalen mah, Mama Ardi selamat sore. Terus buat Mama Ikma, Kang Doli, Mbak Nia. Mama Dea, Mama Neng, bersama Kang Bang Bange.
0: Terus
1: buat Aryo, Kang Mutan.
0: Terus
1: Kang Ani, Kang Adoko, Kang Desmond. Masa kan bebas ya?
0: Habis baik, spesial kamu siapa?
1: Spesialnya buat Ibu Ratina.
0: Ibu Ratina. Mbak Ila Tower, selamat sore Mbak Ila Tower.
1: Oh iya Mbak Ila Tower, saya sepaya tengah ini.
0: Tiga dara manis soon, Mama Ikma.
1: Oh iya
0: Mama
1: Lani. Bisa pemanen ya.
0: Mbak Mudrik Gazin, selamat sore. Selamat sore Auon, Mama Frida. Selamat sore Mama Frida.
1: Mama Frida juga, selamat sore. Mbak Kembang Pang,
0: Ratu. Mbak Bibi dan Pak. Ya, oke.
1: Ya, wis buat Mas
0: Jawa
1: sama Sabang ya. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Dublak ding-ding.
1: Yo.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon. Ya, sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Baik. Di belakangnya Auon, silakan. Halo, selamat sore Setara Paramon.
3: Selamat sore Setara Paramon. Dangdut support. Selamat sore Mas Arvan.
0: Halo, selamat sore.
3: Sore. Sapa yuk.
0: Yuk, sapa yuk.
3: Sapa yuk Mas Arvan yuk.
0: Oke, Rosikin apa dudu sih?
3: Ah, satu.
0: Ya.
3: Orang-orang yuk lah. Orang-orang. Arfan ya.
0: Ya Allah, wong jarang masuk ning acaranya Arfan ya. Enggak gini. Kan
3: ngerok masalah.
0: Iya, tangre wong nak nyong orang ngerti suarane beli. Iya, oh dong nyong dong enggak dine masuk ning acaranya Arfan ya. Arfan bisa ngerti yo.
3: Arfan apa ya, seminggu dua kali
0: toh? Eh, nyong seminggu tiga kali, lima kali.
3: Oh iya, pemilihan.
0: Iya. Bi atau masuk kok ya? Makanya masuk nggak dina ngarepan.
2: Mas Erwin Eka Mas
0: Arfan. Oh, Arfan. Mas Erwin Eka. Mama Lani bisa ngerti ya, ya Allah. Iya mah, nyong kadang dong orang pati ya jarang masuk ya orang pati ya ngetaran suarane ya.
3: Mama Lani ngerti
0: kok ya. Oke, Mas Erwin, iya.
2: Mas Arfan apale mamar ngganis karo Warti yang
3: betul.
2: Kawin Eka karo Erwin.
0: Oh, kawin.
3: Pas lamaran nih, karo mamar ngganis apale sih anak monase
0: sih. Ya Allah.
3: Yang monase sih.
0: Iya. Oke, Mas Erwin. Ini lagunya apa, Mas Erwin? Yang apa, Mas Erwin?
3: Stop pasaran. Stop pasaran judulnya.
0: Apa?
3: Stop pasaran.
0: Oh, stop pacaran.
3: Iya.
0: Oh, iya wes. Stop pacaran Ice Tresnawati. Oke. Salamnya buat siapa, Mas Erwin? Nah.
3: Iya wes. Iki wakon ya.
0: Heeh.
3: Sawan ya.
0: Iya, sama maning Mas Erwin. Iya, Jung Robi, selamat sore. Yuhu. Kabeh bae Mas Erwin. Oke, siap. Yuhu Mas Erwin. Amin Mas Erwin. Siap.
3: Super spesial.
0: Buat siapa?
3: Salam kangen, salam rindu buat Eka ya.
0: Oke.
3: Yuhu.
0: Oke, Mas Erwin, terima kasih. Amin.
3: Yuhu.
0: Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Erwin yang ada di kawasan Sebedang Selatan sana ya.
2: 88 buka ora Mas?
0: Ora mah, nyong harapan bakal 88 lah melas ya. Duit segebok Mas Arfan kok di eling-eling terus sih. Mama Hikmah. Bener Mama Hikmah ya. Bener. Ngain duit Mas Arfan bayar segebok ngok kambang di eling nih ya. Ya wes ya, belakangnya Mas Erwin, silakan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
4: Halo. Sore Stara Paramon.
0: Yo.
4: Sore.
0: Oke, Kang Doli, selamat sore Kang Doli. Gimana kabar Kang Doli? Oh, wis ada siapa durung Kang Doli?
4: Iya, lagunya apa ya Mas Erwin? Aku
0: nempel di sini. Idelela yang apa?
4: Idelela wes.
0: Yang apa?
4: Ano kue? Apa ya? Khayalan masa lalu.
0: Khayalan masa lalu. Ya wes. Salamnya buat siapa?
4: Salam
0: dari Pak Sapan
4: ya.
0: Ini dunia ini dia main lupa
4: salam
0: dari Pak Sapan.
4: Oke, siap. Yuk. Oke. Saya dengan
0: ini mencari
4: jam. Ayo, APP ya Mas Sapan. Yuhu. Yuk, mencari jam Mas Sapan.
0: Yuhu.
4: Assalamualaikum.
0: Jumlah ting-ting.
4: Yos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Duli ya. Baik, silakan dibelengnya Kang Duli di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
5: Selamat sore Mas Arfan.
0: Ya. Oke Umi, sehat Umi.
5: Alhamdulillah.
0: Iya, oke. Ya, siap Umi.
5: Selamat malam Mas
0: Serba Salah, ya Allah. LP Serba Salah. Yo, siap. Yo, oke. Jublak tinggi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Oke, Abah Sahrul, selamat sore Abah Sahrul. Baik, yang udah bergabung sama Arfan ke 085293199588 di sigi lagune. Ya wes ya.
6: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
7: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
6: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
7: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhamah dari RT2 RW3 lingkungan Desa Kolot, Kelurahan Linggasari, Ciamis. Saya punya keluhan sakit mata, rabun. Terus saya beli obat dari radio Vitamak. Saya sekarang sehat walafiat, alhamdulillah gak ada keluhan lagi. Kepada para pendengar, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, segera beli Vitamak. Vitamak bisa membantu memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma,

Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Dangdute, Saporete, dan selamat sore. Masih sore Mas Arfan, belum malam ya. Nanti giliran malam, Arfan bilang sore gitu ya. Terus kalau misal yowes ya. Oke, yang udah masuk ke 0852-931-9588. Ini yang terakhir ya, Mama Nunung, selamat sore Mas Arfan. Salamnya buat Balai Sara Paramon semuanya aja. Dan spesialnya buat Mas Arfan, lagunya Sedingin Salju, Evita Mala. Sedingin Salju. Oke ya. Baik.

Terus kabar baik Mas Arfan. Mas, oh iya suaranya gak bindeng lagi ya, rupanya udah sembuh. Yupuyi, makasih. Alhamdulillah Yupuyi ya, feelingnya udah sembuh, tapi giliran sakit gigi Yupuyi gitu. Selamat sore Mas Arfan, Mama Frida, selamat sore. Selamat sore Sarah Paramanakan Tegal, Diva Dangdut yang mantul. Sehat Mas Arfan Guanteng. Salamnya buat Baika, Auon, Batari, Tata Agustin, Bania, dan spesial khususnya buat tetangga belakang samping depan rumah. Aduh, kayaknya Mbak Ilah lagunya gak bisa dihadirkan ya Mbak Ilah ya. Udah mepet banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Arfan. Aku mudegasin di kawasan Sidamulya. Bagi salamnya buat Jinal Jahit, Mas Fiter, Mas Furkon, Mas Ibni Abdillah, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kasnuri, Kang Kopidin, Jasak Raju, Mami Bakar Madu, Bania, Mbak Nia lagi. Yo. Teh Gustin, Teh Dinda, Teh Cita-Citang tuh, Nyira tuh, dan spesialnya buat keempat anakku. HP ku rusak Mas Arfan. Aduh, kenapa Mbak Mudrigasin? Ma Auon selamat sore, Mama Lani selamat sore, Mama Ikma, Mama Ikma, tiga darah manis ya. Hadir Mas Arfan lagunya yang terbaik. Ini Mama Ikma WA-nya masih awal ya, 16.15. Super spesialnya buat Faiz Banu dan super spesialnya buat My Heart Forever. Makasih ya buat Mas Arfan, doa yang terbaik untuk anak-anakku dan semua tiga darah manis. Oh ya yeah. Abah Sahrul selamat sore. Batuti lagune angkles nemen Mas Arfan. Oh iya yeah. Mama Amel kawasan Pemalang selamat sore. Terus Mama Alisa sore Mas Arfan, empat sekawan hadir. Mending wis sakit gigi daripada sakit tadi. Allah sungguhan teman ya, sakit gigi ndak se puyeng-puyengan kah Mama Alisa. Ya Allah. Nyong sakit gigi wis patang minggu ya. Mari rumah sakit jatahin kok tanggal sangala. So duh suwe nemen ya Mas Arfan. Gih aku lagi bayak lagune bayangan. Yora bisa lah request lagu jam semene. Bimin si Madam Rengganis ya. Ungkrok nasi ngawal, request lagune sing awal lagi lo. Ya wis ya, lo bengi ketemu maning ke rumah Arfan malam mingguan ya. Tenang baik ya, sing ora malam mingguan tak batiri gening Mas Arfan ya. Sing parmene ya ora apa-apa ya, ajak lalen ya. Nyong lagi pengennya bubur ayam, aja deli ayam tapi polosan baik. Iya nyong udah lagi lara soalen ya. Aku dunia mangan sing alus-alus ya Allah. Mau mangap ambora bisa ya. Ya kadang lain kayak gini siarannya ya. Apa anane lah. Si mending bisa mutu suaranya. Even bisa siaran. Ya ngobengi ketemu gara Mas Arfan jam 6 sampai dengan jam 10 malam di Stara Paramount Karaoke ya. Jadi sing seneng garo karaokean silakan bisa ke Stara Paramount FM Tegal atau melalui telepon juga bisa. Arfan pamit, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Music.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara 21.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutnya Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Bali Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Di kesempatan malam hari ini, hari Sabtu malam Minggu tanggal 25 Juli tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Bali Setara Paramon semuanya di Setara Paramon Karaoke. Oh, suka-suka ya.
1: Jadikanlah
0: salah ini.

Di Istara Paramount suka-suka apa aja Mas Arvan? Ya, yang pertama Balai Istara Paramount itu bisa request lagu, bisa juga kirim salam melalui SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Atau juga yang mau ikutan karaoke juga boleh ya. Silakan, untuk yang karaoke bebas ya. Mau dangdut, mau tegalan, mau tarling, mau kosidahan, mau manca, mau Malaysia, atau campur sari gitu ya, atau pop, atau tarling juga boleh ya. Tapi untuk request lagu, Arvan batasi untuk 3 kategori. Dangdut, dangdutnya boleh lama, boleh baru gitu ya, boleh yang lagi hits juga boleh. Dan tarling dan juga tegalan ya. Yang mau kesini boleh gak Mas Arvan? Boleh. Silakan, bisa datang aja ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal ya. Berhubung Arvan lagi sakit gigi gitu ya, jadi gak bisa makan yang keras-keras nih. Bawa yang lembut-lembut aja gitu ya. Apa Mas Arvan? Apa ya? Bingung ya. Oke, halo, selamat malam Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya. Selamat malam semuanya. Yang lagi pada santai, yang lagi pada lembur, yang lagi pada jagongan ya, yang lagi pada ublek-ublek ya, yang lagi pada dalan, yang lagi pada jaga dagangan ya, yang lagi pada shift malam ya. Yowis. Selamat malam kabeh sing pada lembur ya. Garapannya diburu-buru. Ya wes. Oke. Telepon nanti di 6145 4777 saja ya. Arvan khawatir banget ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 12, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan hama

di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Sari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

0: 89.5 88.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang itu, pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal, dan konsultasi. Hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 100 yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: X 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporiti. Dan selamat malam. Apa kabar untuk yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini? Selamat malam. Dan ya. Oke. Langsung baiklah ya. Yowes. 352888. Silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Selamat malam Mama Ari.
1: Malam juga Mas Arfan. Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah Mama Ari sehat. Mama Ari gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Oke, Mama Ari. Ini Mama Ari mau nyanyi apa ini?
1: Apa ya? Fata Morgana, Mas.
0: Fata Morgana, sebentar.
1: Channelnya yang Heidor ya, Mas?
0: Heidor.
1: Apa ya?
0: Yang apa?
1: Nanti dulu, apa ya? Lucky Look, Mas.
0: Lucky Look. Oh, sebentar. Lucky Look.
1: Bapak Uya, Mama Uya di Panda. Balinda Mas Arul. Mungkin dia lagi monitor.
0: Oke.
1: Okay. Ada Om Awang.
0: Selamat malam Mama Ikma, Mama Kiwi. Ikma, selamat malam Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela.
1: Ami Bakar Madu, Umi Lela.
0: Ibu Rini, selamat malam bareng sama Ibu Bapak Rini. Pramudiononya. Selamat malam Mama Bapak Kiwi. Pramudiono. Kang Yanto kawasan Grogol, selamat malam. Oke. Oke, oke, oke, oke, oke. Ih, lama banget.
1: Abah HM.
0: Abah HM, selamat malam Abah

0: Malam Abah Kumis kawasan Sawo Jejer.
1: Abah Kumis, selamat malam.
0: Iya. Terus ada Kang Parjo, selamat malam.
1: Oh iya, Kang Parjo, Mama Lali. Selamat
2: malam. Soalnya bisa lihat teman-teman Mas Arpan yang menyentuh kalbu teman dia. Sinembang Mama Nari.
1: Oh iya.
0: Selamat malam, Bib. Mama Amel, kawasan Pemalang.
1: Oh, iya, Mama Amel.
0: Bani Abu Garis, selamat malam, Mama Ari. Yuhu. A'a Rosikin, cup-cup, Mama Ari.
1: Cup-cup. Makasih, Mas Arpan.
0: Sama-sama, Mama Ari. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ari yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Silakan di belakangnya Mama Ari, Arfan buka kembali di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habis
0: Mama Ardi.
3: Iya.
0: Sama-sama.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ini bahagia banget ya kalau bisa masuk ya.
0: Iya, Mama. Rebutan sih, Mama.
3: Iya.
0: Mama Ardi, gimana kabarnya, Mama Ardi?
3: Biasa lagi.
0: Dingin.
3: Biasa sih capek.
0: Kalau di sana kalau malam dingin gak sih, Ma?
3: Dingin banget. Gak dimana-mana sih. Kayaknya lagi musimnya.
0: Iya, bener ya. Makanya AC itu artis banget ya.
3: Iya, tambah kalau ada AC tambah dingin.
0: Oke.
3: Okay. Tapi flu-nya udah, kedengarannya udah agak
0: mending. Iya, udah mending, Mama Ari. Ya,

0: Alhamdulillah, Mas.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mama Ari mau nyanyi apa ini?
0: Bunga pengantin, coba.
1: Bunga pengantin. Oke, sebentar, Ma. Bunga pengantin. Ada request channel gak, Ma?
0: Iya, dari mana ya?
1: Bebas ya. Coba ya.
0: Pokoknya yang agak ori deh.
1: Iya, we, coba ya. Oke.
0: Mama Ari, selamat malam. Bapak HM sekarang duitnya sama

0: itu loh di Radio Pemalang, sama aja.
1: Oh gitu, sama-sama ya Mama ya. Ya.
0: Ini musiknya nggak enak banget.
1: Oh nggak enak banget ya?
0: Iya, terlalu pelan.
1: Oh terlalu pelan.
0: Terlalu
1: gitu. Iya, oke siap.
0: Salam ya Mas.
1: Boleh. Selamat malam Mama Ardi, Kang Parjo. Selamat malam.
0: Kang Parjo bareng Mama Lani.
1: Selamat malam Mama Ardi, ada Rosikin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Mama Regani.
1: Mama Regani selamat malam.
0: Cing Robi. Papa Papa sekarang
1: gurunya
0: sama
1: apa yang
0: itu?
1: Oh iya iya, kan enggak tahu sih.
0: Kalau Mama masuk.
1: Oke.
0: Enggak boleh.
1: Iya wes. Oke terus. Selamat malam Mama Ardi, Mbak Nia Bugare, selamat malam.
0: Mbak Nia, dua-duanya. Mama Ardi, Bapak Ardi.
1: Oke.
0: Miratu.

0: Dan pagi.
1: Yuhu. Siapa lagi?
0: Yang
1: Bu Rini. Selamat malam.
0: Bu Rini sama
1: Bapak Pramudiono. Iyo.
0: Purbowo. Pokoknya semua aja yang
1: bisa lewat. Oke, siap. Yuhu.
0: Spesial.
1: Buat siapa?
0: Spesialnya yang lagi makan sama Nona manisnya.
1: Oh.
0: Lagi makan sama Lamongan.
1: Iya benar.
0: Iya,
1: enggak
0: ngajak ya hari ini. Kan besok mau kesini.
1: Iya, wes oke siap Mama Arfi. Oke.
0: Iya. Buat Mas Arfan. Terima kasih banyak, Mas.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Baik, di belakangnya Mama Ardi, silakan Arfan buka kembali ke 6145477. Yuatri, selamat malam Yuatri. Oke, baik. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menggeret
1: sepucuil Kang Parjo ya. Ge ngobur ini komen maning biasa menggeret ya kowe.
2: Apa ya?
1: Iya ora apa-apa wis. Iya. Oke.
2: Oke.
1: Yuhu, siap. Benang biru.
2: Iya,
1: benang biru.
2: Ya,
1: benang
2: ya. Buat kemana hari, kapan hari? Nongkrong ya, kemana dia? Kemana dia?
1: Iya.
3: Demit muncul tersangkala mengkeret. Demit muncul tersangkala mengkeret.
2: Selamat malam, Mami Pak Karmanku ya.
1: Wardiem, selamat malam Wardiem.
2: Wardiem, selamat malam.
1: Mama Amel, bojo main aja mengkerut jari ini.
2: Mama Amel. Selamat malam ya.
1: Ya Allah. Asik.
2: Oh ya.

0: Oke, siap Pak Cucu. Baik. Oke.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ding ding.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Jojo yang sudah bergabung sama Arvan ya di kesempatan malam hari ini. Mas Arvan, boleh enggak sih Mas ke studio? Oh, boleh. Enggak apa-apa ya. Kalau studio kan udah pasti bisa nyanyi gitu ya. Udah pasti tuh. Pasti ada waktu khusus lah ya buat yang ke studio Setara Paramon FM Tegal ya. Tapi ya tangannya aja kosongan lah ya. Astagfirullahaladzim. Warnanya goyunan ya. Oke, mana bener apa-apa? Kalem. Ngeri mana baik ya. Yowes, halo selamat malam Setara Paramon.
2: Halo Setara Paramon.
0: Oke, Auon. Selamat malam Auon.
2: Malam juga. Kayaknya update dingin.
0: Iya.
2: Ingin sekali malam ini ya.
0: Ingin sekali malam, gak apa-apa kok. Yang penting kamu
2: tunggu.
0: Oke. Siapa ini? Mbak Mesaro, selamat malam Mbak Mesaro. Iya, oke. Ini Auon mau nyanyi apa nih Auon?
2: Miki sih dingin sekali malam ini.
0: Oh, dingin berarti Mansur ya?
2: Hamdan.
0: Oh, Hamdan. Dingin sekali malam ini Hamdan ATT. Ana request-nya lo, Ra?
2: Tangga apa ya nyong Palen?
0: Oh, apa sih ya?
2: Tahu.
0: Menisit GGBW. Oh, dingin Hamdan ATT ya. GBW GBW. Gasing lagu nih pada Bekero Acucu.
2: Mania. Selamat malam Mania. Wayah menggeret ya.
0: Wayah menggeret.
2: Tapi saya menggeret kok apa tuh?
0: Kon nyanyinya dingin kue mas. Oh, Mama Amel, selamat malam ya mas.
3: Bukan daripada bocor tidak kena ngokelo nangat orang kapisen kami.
2: Apa sih madem?
0: Kegen mencoba sih. Iya kan. Selamat malam cintanya Madam Rengginang Yuwatri, selamat malam Yuwatri. Oh, Auon ayangnya Madam Rengginang ya. Cindy, bener sih Hamdan ATT ya sih? Oh,
2: dingin
0: butuh,
2: dua ya.
0: Oh, dingin dua.
2: Kalau malam ikat dingin top ya.
0: Oh iya, oh dingin dua ya berarti ya. Oke. Bucu, oh on, kok anget jadi arosikin ya. Aduh ya Allah.
2: Arosikin.
0: Berasa cuman
2: bu. JGP, saya kan beanget.
0: Iya.
2: Kersinya kelio, sampai anget.
0: Sing madep ngetan, mengkerut terus.

0: Au on suaranya embuk ya Mas Arfan ya, jadi Mbak Mudik Gasing.
1: Mata. Jeng Robi.
0: Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi.
1: Selamat malam.
0: Iya. Oke.
1: Biduan bermancing ya?
0: Oh, biduan.
1: Biduan kayak kalonjong.
2: Beri numpang kalau cekelano afurkon.
0: Cekelano afur.
3: Iya lah. Sangat apa? Banding tulang ngasa papan bengi. Ini ke pantar guling, ini ke pesi ngana bekane.
1: Ngene bekane ngotan.
0: Kowe mulane ngopi ben anget to on jare Aa Rosikin, selamat malam. Oke, di sini A jodohmu kata Mama Amel Pemalang.
1: Mama Amel niki Mama.
0: Ardi ya. Iya, Mama Ardi.
1: Selamat malam juga.
0: Betul. Oke,
1: assalamualaikum.
0: Tublak ding ding.
1: Cocok.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Uon yang ada di kawasan Seberang Selatan sana ya. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini dan.
3: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Ini sampe watuk ya. Yo is ya. Baik, di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Halo Setara Paramon. Nong nong nong 3 2 1. Oke ya. Arfan kasih waktu 3 detik ya yang udah masuk tapi nggak bisa ada suara, nggak ada suaranya. Arfan ganti yang lain. Baik, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iyo, selamat malam Mama Uli.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mama Uli sehat. Mama Uli gimana kabarnya Mama?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Mama Uli mau nyanyi apa?
4: Nyaman madu Mas.
0: Nyaman madu.
4: Ya.
0: Nyaman madu. Oh, nyaman madu.
4: Nyaman
0: madu. Oke. Jodoh hayalanku madep ngetan awit mien. Ra weruh ujude. Oh, Kang Dora de ngetan kae. Iya. Oke, Mama Oli siap ya.

0: kangen dia nih ya Mas, yang di
1: saking nancepe.
0: Oh, saking nancepe. Ada madam rengenis saking nancepe.
1: Nancepe Mama Dekani. Ya, enggak Mbak Eka dua-duanya
0: okay,
1: ya.
0: Siap.
1: Terima kasih
0: Bang Go, pada siap Mama Uli.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Uli yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Sering-sering masuk di acaranya Arfan ya. Jadi kalau misal masuk, Arfan bisa tahu nih suaranya siapa gitu ya. Kalau jarang-jarang masuk ya, Arfan agak susah ya. Susah mengenali gitu ya. Iya. Angel sih Mas Arfan ya, pimen. Ya wes ya, sih mending bisa masuk bae lah di set ya, suaranya ngongkonan. Baik. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, betul sekali.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Kang Aryo. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Aryo.
2: Iya, sehat apa yang
0: sehat. Alhamdulillah sehat Kang Aryo. Kang Aryo gimana kabarnya Kang Aryo?
2: Sehat lagi juga.
0: Siap. Oke, Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
2: Hidup tanpa cinta.
0: Hidup tanpa cinta.
2: Ya, tapi apa ya penyanyinya? Muiz K.S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
2: Muiz.
0: Oh, Muiz. Muiz. Muiz K.S. Arifin.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya pertanyaan masyarakat.
0: Terima kasih.

0: Papari ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus
1: kita
0: lagi
1: kita siap yuk. Oke.
0: Oke.
1: Terima kasih yuhu. Oke. Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jublah ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Selamat malam Mama Anjas di kawasan Moga hadir. Mama Anjas, selamat malam ya Ma. Baik, jangan kemana-mana Balenistara Paramonia. Aduh, aku jadi kesleo ya. Ya wes ya, gak usah kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Nanti Arfan lanjutkan kembali setelah yang satu ini.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangduti Sapurite. Oke. Baik. Silakan yang mau gabung sama Arfan bisa dimanfaatkan di 614577. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat malam Mas Arfan. Dangduti Sapurite teman-teman.
0: Sehat Umi. Oke.
1: Selamat
0: hayalanku.
1: Burung kutilang.
0: Burung kutilang.
1: Muka jam ya?
0: Hah?
1: Yang nyanyi muka jam.
0: Muka jam. Oke.
1: Ayo. Mama Uli kene pantolan mah.
0: Ya kuwi mah takoni mah.
1: Mama Adi.
0: Yo.
1: Apa aja? Mama Lani.
0: Selamat malam walemu.
1: Balili.
0: Iya. Yuk. Papa HM, selamat malam Papa HM.
1: Happy Bunda Happy. Kita nolak yuk aduh.
0: Oke. Bunda
1: Ana. Bunda Ana sih gue
2: nyampe. Mona saya bisa ngantuk gue mi. Mona saya mi. Mona.
1: Kamu Mona saya. Bele.
0: Bisrup.
1: Bebi Belba Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya. Mama Lolo kali ya.

Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemonase wi serubuh, kemonase bae ganti. Serubuh kemonase mi.
0: Oke ya. Baik di 6145477 silakan yang mau bergabung sama Arfan bisa dimanfaatkan sekarang juga. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Pi.
2: Gimana kabarnya?
0: Iya, bis baik.
2: Sehat ya Mas?
0: Alhamdulillah sehat Kang Pi. Oke Kang Pi, gimana kabarnya Kang Pi?
2: Sehat juga Mas.
0: Oke, Kang Pi mau nyanyi apa ini?
2: Nyanyi apa ya? Masya Allah Mas.
0: Masya Allah.
2: Karaoke yuk ya Mas.
0: Karaoke yuk. Oke.
2: Bangun Ami Mas, penembang kue Mas.
0: Oh, bangun Ami.
2: Oh, yang pasti bisa
0: Mas. Iya wes.
2: Ami pemainnya kap.
0: Aduh, nyong burung Mas.
2: Mas Prida, Mas Lebu Mas.
0: Oh, Lebu Bayi Mas, Mene Mas.

0: deng aku tar saturu ya Mama Amel, selamat malam Mama Amel.
1: Ya urung-urung wong e mung kaya apa ya.
0: Kang Yando selamat malam Kang Pi.
1: Iya Kang Yando,
0: sehat ya. Iyo, oke.
1: Salam KPP ya Mas,
0: mau
1: ya Mas.
0: Amin.
1: Kesehatannya ya Mas.
0: Siap Kang Pi, baik. Oke.
1: Kita bisa kayak kan Bapak Mas.
0: Iya duta kan teman. Nyung duta kita harus kerja malam Minggu ya.
1: Lah wong kita ke malam
0: Bapak Kang Pi. Oke Kang Pi.
1: Iya,
0: sama-sama. Oke, yuk. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Jumlah dinding.
1: Yos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Pi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Iya dong, nyong duta kita ya harus kerja esok sore awan bengi ya. Nyong kerja ini Senin sampai Minggu lah kapre ini ya. Karena urung duit duit ya. Duitnya anak tapi kun gue mengantok ya. Iya mengantok. Ya saya kira apa larang sih ya. Beras larang, minyak larang, unduk larang, ayam larang, iwak larang ya. Apa sih sing murah ya. Kayaknya larang guys. Buah larang. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Ya wis ya. Halo selamat malam Kang Sodik. Ya Kang Sodik. Halo selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam, Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara Paramon FM.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya, tumben suaranya kenceng Mama Lani.
2: Kenceng?
0: Tapi orang kayak gue nih Kang Parjo, jarene orang kenceng ya.
2: Pencinta pirindu Mas.
0: Hah? Pencinta pirindu.
2: Pencinta pirindu. Iya, Mas Sipion ya.
0: Oke. Pencinta pirindu.
2: Ami.
0: Ami selamat malam. Marina,
2: Marina pirindu.
0: Iya, oke. Ya.
3: Astaga. Sing ora. Wong lanang sing ora di duit, engko regane murah.
0: Oh iya.
3: Arfan kaya siapa Kang PI? Sing murah. Wong lanang sing ora di duit, engko regane murah.
0: Emangnya wong lanang dagangan apa ya?
4: Wis penci rindu, penci ya kerja buang, mamalane.

0: Sinangburi ya.
1: Sinangburi. Lagi apa Nangburi?
0: Makasih enggak Mas Arfan ya.
1: Oke, Mama Lani siap.
0: Assalamualaikum.
1: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat kesempatan yang sudah bergabung ya sama Arfan. Terima kasih yang udah bergabung sama Arfan di 6145477 ya. Mas Arfan enggak buka yang 388 gitu ya. 388 itu kadang kenceng, kadang kecil gitu ya. Jadi kenapa Arfan pakai yang 77 itu supaya memastikan semua suaranya baik gitu ya. Oke. Okay. 6145477 silakan bisa dimanfaatkan kembali di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Dangdut saya Saporeta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Mas Arfan.
1: Selamat malam Jeng Robi.
2: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Jeng Robi, sehat.
2: Semoga sehat selalu Mas Arfan.
1: Amin amin amin amin amin. Ya. Jeng Robi gimana kabarnya Jeng?
2: Alhamdulillah. Sehatnya.
1: Alhamdulillah.
2: Pengen nyoba habis gelap terbitlah terang ya.
1: Habis gelap terbitlah terang.
3: Di seperti biasa sama jeng Mas Arfan rasanya apa jeng
2: enak,
3: jeng Robi
2: enak auon buat auon memadam rengganis
1: jeng artis apora jeng Arosikin
2: artis Kang Rosikin anginnya nggak gelebu
1: jeng Robi Bunda Santi kayak apa jeng
2: kayak kunyuk kunyuk aku nyuketan kayak Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi kayak apa ya jeng?
2: Bunda Robot.
1: Jeng, Mama Iqbal kayak apa jeng?
2: Mama Iqbal kunyuk minakin Mama Iqbal jelas. Mama Iqbal jelas kunyuk aja.
1: Jeng, Madam Rengganis kayak apa jeng?
2: Kayak kunyuk Robot.
4: Jeng, kayak dia bisa melepu jeng. Kayak apa jeng?
2: Kayak kunyuk Mama Rengganis.
1: Nyikap kompor anget toh jeng.
2: Ya,
1: aku
2: terodong-odong.
5: Jeng, kunyuknya kayak siapa jeng? Kunyuknya kayak siapa?
2: Kayak uang, kayak uang.
1: Selamat malam Jeng Robi, Mbak Nia Bogares.
2: Iya.
1: Jeng Robi, Bunda Santi kayak apa jeng?
2: Kayak kunyuk bo, kunyuk bowo. Kunyuknya bowo.
1: Selamat malam Cung Robi, Kang Junet. Selamat malam Kang
2: Junet.
1: Ini ada request channel gak Cung Robi?
2: Enggak, yang penting yang koplo aja gitu ya.
1: Koplo ya, sebentar.
2: Bebas gitu ya.
1: Bebas, aku bebas.
2: Bebas
1: dari
2: belenggu. Papa HE, Mama Ardi, Mama
1: Cung Robi, Bunda Santi kayak apa ya Cung?
2: Kayak kunyuk bawa, kunyuk bawa. Santi, Eko Purbowo, Bunda Santi Purbowo, Gus Buri ini Pak Prabowo.

0: mengenai alam kerut.
1: You are dreaming and thinking. Burini Pak Pramudiono.
0: Cik Robi, Mama Ikna kayak baceng.
1: Kayak kunyuk jelas, you kunyuk jelas. Mas Arpan, salamnya buat semuanya aja barang yeah. Para paramunya. Spesial buat Mas Arpan, saya selalu panjang umur banyak rezekinya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Arpan. Yo, mangga assalamualaikum.
0: Tiplat ting ting.
1: Jo.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ceng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, okay. Gening jeniknya kayak yang pegel ya. Aduh ya Allah. Oke okay, ya, mumpung masih ada kesempatan ya. Ya si malam mingguan ke Arfan ya wes meneh bae maring sara paramun FM ya. Oke, di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Selamat malam.
0: Yuhu.
2: Setara Paramon.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oh, oh.
2: Teman-teman sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
2: Iya, sehat semangat ya.
0: Iya, semangat.
2: Jeng Robita kayak apa mimpi Mas Arfan?
0: Iya, Jeng Robita kayak wong boy.
2: Oh, kayak menungsep deh.
0: Kayak menungsep.
2: Iya, Jeng Robita kayak aku. Ya,
0: semangat
2: kata nanggap. Iya.
0: Iya.
2: Lagunya Mas.
0: Apa Ki?
2: Rahasia kehidupan.
0: Rahasia kehidupan.
2: Imam S.A.R.F.
0: Imam S.A.R.F.
2: Odong-odong.
0: Kamu terodong-odong. Selamat malam.
2: Apa

0: terkenal.
1: Okey.
0: AM lebu AM.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumlah tinggi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, yang sudah bergabung sama Ardi. Ganing pengin mie ya, nyong. Kalah mie tapi sing benyek terus aja didelai sayur lah ya, kayak nggak ada danger. Oh, balik siaran ya, siana beli. Ya wes ya, terima kasih yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Yang mau gabung lagi, Arvan masih ada kesempatan di 6145477, silakan. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Setara Paramon. Dangdute. Tiga.
2: Dangdute. Siapa rete?
1: Oh iya.
2: Angelman mas.
1: Di sana sih Mbak Eka.
2: Iya bu, kue. Angel.
1: Oke Mbak Eka. Sehat Mbak Eka. Mbak Eka pimpin kabarnya Mbak Eka.
2: Alhamdulillah baik. Sehat.
1: Alhamdulillah. Iya wes. Mbak Eka apa nyanyi apa ya?
2: Lagunya Seventeen mas.
1: Seventeen sing.
2: Untuk mencintaimu.
1: Seventeen untuk mencintaimu.
2: Ya. Dalamnya OKPP ya mas.
1: Pada
2: ya mas.
1: Iya.
2: Iya, mas Arvan saya selalu ya.
1: Amin baik.
2: Tapi celing suaranya mas.
1: Hah?
2: Ngeceling
1: ya suaranya ya.
2: Iya,
1: oh.
2: Orang pindah maning.
1: Oh iya. Alhamdulillah. Oke. Okay.

0: Eka baik.
1: Mas Erwin
0: buri nih Mbak Eka.
1: Iya.
0: Oh, kayak kue.
1: Lagi mocok
0: Malam mingguan ya.
1: Ya, lagi mocok sambil

Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, dan selamat malam, apa kabar untuk yang masih ngedengerin Sara Paramon FM Tegal, sing lagi pada rebahan ya, sing lagi pada mocok-mocok ya, sing lagi pada dewekan kalem ya, anak Arfan sing ngancani sampean KB ning Sara Paramon

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

legal di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kabar untuk yang baru aja ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arvan. Dan terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia ya. Dan sekarang sudah 21:48 waktu Setara Paramon FM Tegal. Itu artinya apa? Waktunya Arvan sudah habis. Dan ketemu lagi sama Arvan besok ya, dari jam 4 sampai dengan jam 10 malam ya. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Selamat bermalam mingguan dan selamat menikmati malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat ikutan ngeraya. Setelah Arvan nanti ada Kang Bawor bakal ngajitin Setara Paramon suka-suka sampai dengan selesai. Arvan pamit, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya. Dong Arvan siaran ya ake guyunane ya. Aslinya udah kayak kue ke kalem. Ya wis ya. Nyumpan malam minggu di sit ya. Pan kencan ya. Ya kencannya jam 10 ya. Sampai jam pira Mas Arvan ya, jam siji jam loro lah ya. Yen orang ngantuk. Ya wis ya, yen ngantuk ya jam 12 balik. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan pamit, Banestara Paramon. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Bagaimana kabar Balones Tara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, terus suatu apapun tentunya selaran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tetap salam sendol. WhatsApp SMS online 0852-9319-1998. Baik, tadi ada setan kejungan ya. Ya, mohon untuk Manista Pramon yang sudah masuk di season pertama, ya dikasih kesempatan yang belum masuk di season kedua ya. Ya, paling 4 orang ini. Ya, jangan alasan, oh saya bangun tidur, mencet-mencet masuk, jangan. Ya, didengerin dulu saja ya, ini jam berapa. Jangan alasan tidur, kita langsung masuk, jangan. Nanti yang kena tegur itu saya. Kena WhatsApp. Ini kan di situ ya, bukan yang online, bukan. Ya, silih saling ngomong, wae wis ya. Nanti kepenak kok. Orang kepenak aku nih kalau ke dikira kayak gitu ya. Ayo tadi ya, 35288 yop. Iya, sudah ada yang gabung yop, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Jangdute, saporete.
0: Teman-teman.
1: Ici kiwir.
0: Kiwir, ya ini belum.
1: Assalamualaikum Kang Bawo.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas waras ternas iso tuku beras.
1: Barangnya akas.
0: Akas nemen.
1: Mengerti apa orang?
0: Ya orang-orang tahu.
1: Cinta tak terpisahkan ya.
0: Cinta tak terpisahkan.
1: Campur sari apa penyia
0: ya. Tak kelihatan sih. Sambil salam ya.
1: Salam. Mbak Eka, Mbak Ningsindrem, okay. Mawadra, Mbak Kamisa, Kang Adi, Mbak Aisyah, Mbak Eka Erwin,
0: yep.
1: Kang Parto Ebe-Ebe, Kang Ibni Abdillah.
0: Ya, yeah, siap.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Ya, yeah, siap.
1: Iya, yeah.
0: Oh, set. Bae volume
1: rungki. Wis karo sampean apa karo semul?
0: Iki karo nyong ya, iso ora mbuh aku ya.

0: Kadang-kadang wong itu ruru radio dhisik muni lho.
1: Wong Monika men iku sehat
0: jawani merak wedi. Iya, nganti esok.
1: 24 jam. Esok.
0: Iya.
1: Iya, kan kadang orang bisa
0: mlebu-mlebu
1: ya menang
0: bae ngrumakna. Ya, Madam. Ya, karo tarik selimut. Karo tarik selimut jlingkrung wis ngono.
1: Ya, lang-lang buane sing aplang-aplang.
0: Ya. Oke, siap.
1: Waktunya.
0: Yo.
1: Selalu
0: bareng. Oke, amin. Matur nuwun.
1: Kenikmatan
0: sih. Amin, amin, amin.
1: Yang bertabarokah.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumla cincin.
1: Ya.
0: Bagi ada Nyi Ratu di Desa Karanganyar Bandar Bolang. Yo di Sabayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dangdut Desa Berete.
0: Nama. Well. Kamana wae lah.
2: Handphone apa rebut yang umat?
0: Oh.
2: Handphone hiji keduaan.
0: Ya di Bandung.
2: Itu di rumah baru datang.
0: Oke.
2: Handphonenya sih ada dua. Cuman yang punya aku. Mobil.
0: Ya, benar.
2: Mendung jadi diganti.
0: Iya, benar. Iya, ada baterainya kudu diganti.
2: Iya. Mumpung emaknya bobo.
3: Itu monologis menggeret.
2: Menggeret batunya, Pak. Om Parjo lah.
0: Iya,
2: Sehat, Mas Bogor.
0: Alhamdulillah berkas Pangestu.
2: Iya,
0: sama yang solnaknya, mohon. Ayah di atas paling sudah tidur dia.
2: Udah mulai.
4: Ini poin, wah, si ngari mantan ngasen rantau.
0: Oh, ya, belum tidur nih. Oh, belum tidur nih lah, baru turun nih.
2: Oh, iya.
0: Ya kena-kena besok Minggu sih ya.
2: Minggu besok.
0: Iya.
2: Mantap ya. Boleh saja.
0: Oke. Okay.
2: Kucingnya yang rame, Mas Bawon.
0: Ya nih, milarih lah.
2: Berarti bukan dari romannya ya.
0: Iya, karaoke.
2: Boleh saja yang rame-rame.
0: Iya.
2: Rina Rose Pemalang. Nyi Ratu itu ya, itu Nyi Ratu campur cari. Om Yeg mana aja, Om Yeg, Bang Yeg. Bang Eri.
0: Iya.
2: Bang Darmo, Mama Ardi, rumahnya kemari ya.
0: Oke.
2: Terus buat Om Doli Bania, Abang Wono Cobo.
0: Yo, Ibni Abdillah.
2: Iya.
0: Oke. Ya, siap ya.
2: Dewi Cendana.

0: Diriin lupa lagi.
1: Iya. Tapi asik.
0: Asik ya.
1: Iya benar. Kan
0: arek buyut Jawa urang.
1: Buyut Jawa, wayah Jawa, Jawa. Oh,
0: ada boga itu nak dibanding dina enggak ada kehidupan.
1: Oh, si enak
0: eh.
1: Ada dia.
0: Ada.
1: Iya, cuma lagi diam ya.
0: Oh, lagi diam.
1: Iya.
0: Dari zaman dulu ya enaknya.
1: Iya, benar.
0: Pernah karaokean ya?
1: Belum. Sekali-kali nyanyi no, ya.
0: Padahal mah dia teh bisa sebenarnya mah. Heeh. Salam buat semuanya aja ya.
1: Oke, okay, mangga sok.
0: Banyak para mohon penasihat selalu ya.
1: Amin.
0: Ini Kang Asti monitor juga, Asti.
1: Asti di mana ta?
0: De Asti.
1: Yo, di Asti di mana? Di Kuningan.
0: Kang Asti Gresik.
1: Oh, di Gresik.
0: Cidandul.
1: Oh, Cidandul.
0: Itu yang dari Cidahu belok kanan tuh. Yang ayah penggalian kecil.
1: Ya, oh, didinya di Cikesit punya.
0: Iya, yang membaran Uragung.
1: Ya, ya oke. Okay. Oh, dari polsek ke selatannya.
0: Polsek. Apalan gini.
1: Dari polsek ke selatan.
0: Iya, yang belok kanan.
1: Iya, benar.
0: Iya. Gabungnya ya.
1: Yo, mangga sok.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
1: Yuk.
0: Eta ale-ale. Marengganis, jangan dikasih pintu.
1: Ya, encan di season pertama, encan di season selepet.
0: Ya,
1: cemas
0: bawar ya.
1: Yuh, mangga.
0: Sehat selalu, bareng makan gini.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumlah cincin.
0: Cus.
1: Atur nun pisan Alois Noya di Kuningan ya. Atas kesetiaan anak, kebersamaan anak ke

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Sio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanas

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Pagi kembali ke 101.5 Saudara Pramon dan Dutus Apolete ya. Lah jeda iklan dan nasib janda ya hadir ya. Aduh nyamuk. Yo 3528888 halo assalamualaikum selamat malam Saudara Pramon. Teman-teman.
1: Martinez
0: Sport. Ayolah kepedesan.
1: Sehat ya, Bang.
0: Alhamdulillah berkas waras teringinas iso tuku beras.
1: Berangnya
0: akas. Akas lah rakas tau orang di ora.
1: Minumnya
0: cap
1: bintang.
0: Ini bener cap bintang bener sih demi Allah.
1: Rokoknya apa?
0: Oh, rokoknya sih metuk lambine.
1: Oh, sih ngan nak lambine.
0: Iya bener. Ya.
1: Bukannya tak tulton. Cing penting sehat ya kan.
0: Yo iya bener.
1: Iya panjang umur banyak rezeki.
0: Amin amin.
1: Tadi habis dari mana hari ini?
0: Hari ini tidak kemana-mana rapat di sekolah.
1: Sama ya.
0: Iya rapat dis. Anggi.
1: Tas layat.
0: Layat.
1: Yang tas ngelayat tangga nek.
0: Oh, Anggi.
1: Anak tangga nek sih meninggal.
0: Iya, bujang.
1: 19 tahun.
0: Iya, umur tangga ada yang tahu ya. Dek seneng ane, wan lupu WhatsApp suara nih, gune nyong ya kenal. Waduh kejong jeblok. Oh, wede WhatsApp suara nih, api Paramon nengger dibuka kayak gini ya.
2: Terus jadi can.
0: Weh, mati ya ya. Saking aku sakit aplikasi. Upone panasnya saporete.
1: Siapa sih?
0: Miki Madam.
1: Dia sih ngomong kupone sepanas seperti
0: sama. Oh ya biasa dari ini lah.
1: Wani duet orang karonyong.
0: Eh wani duet orang sih.
1: Sepanas seperti. Iya. Monitor orang ki.
0: Oke.
1: Mancing yuk ki.
0: Monitor lah.
1: Yuk ki mancing ki. Angger muni orang arki dewekan lah.
0: Yo Alois. Iya.
1: Yeah. Oke selamat malam.
0: Genre,
1: kok batir
0: sebengi ki? Wih, nah, nengkene ini langsung bisa dibuka, ya, langsung. Soal ini rame gede apa ini bau?
3: Nyeruke duit.
0: Wih.
3: Nyeruke duit.
0: Nyeruke duit.
1: Apa sih?
0: Nyeruke duit.
1: Siapa sih ngomong?
0: Martiem.
1: Nah, Martiem mana yang orang belum duit keronjong,
0: bi? Yeah, wih, Martiem belum duit orang ya, Tiem.
1: Ya antara wong loro germoni arah argi wardiam wis
0: yes wes siap-siap itu
1: ya no
0: ya yeah.
1: Germoni orang lagi
0: yeah.
1: Buat dewekan
0: itu wes yeah. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Weh wardiam weh weh wardiam weh
4: halo di pangeran
0: ah.
1: Halo yayang
0: diam putlah putlah
4: Elam
0: bu. Mak. Ma. Ardi jadi telat po mencete.
1: Ardi kita biasa.
0: Terseruduk. Terseruduk. Terseruduk. Terseruduk. Terseruduk.
4: Terseruduk. Terseruduk. Terseruduk. Terseruduk.
1: Apa ya yang diem lagu ne?
4: Lagunya apa? Pertemuan. Apa ketemu?
1: Kue bewis lintang raimu ya.
4: Aku orang bisa.
0: Rokok anak lambene sih rokok apa? Kue ringgalis takon.
1: Kepok.
0: Iya, kue iwatri-watri sama Mas Nuha karo Aminah-Aminah. Akhirnya AU po jadi rame, rangantuk. Dan ini nyanyi apa? Pertemuan?
4: Pertemuan baik kan? Pertemuan.
1: Kapan ketemu karo nyong? Ketemu
4: bedurung. Lah, sore.
0: Lagi ketemu gini udara.
1: Iya, gini.
4: Iya,
0: ya,
4: Kang.
0: Ya, maru ucap bisa pedes nemen yang iya ya.
1: Ya, di nomi ucap bintang.
0: Oh, bintangnya ya dia sih, dimana takut nanggi gini, gak percaya.
1: Iya, ngok, ngermoni. Menda mari-mari di inomi cipas kena.
0: Ini apa, karo gini?
4: Pertemuan banget, Kang. Hari orang itu kayak tepudun.
0: Pertemuan
1: wis sing koplo. Ya, kita kayak kue ari keroncong tor gelem duet.
0: Telat nilai ngomong sampai telat mencet. Wong kroyokan meloro.
1: Ya musuhnya Om, selamat malam.
0: Lagumu wis tak download, Mbok.
1: Sing apa?
0: Hai, harapan hati.
1: Oh iya iya.
0: Tak download.
1: Iya, kepenak gue.
0: Halus.
1: Masih bersama Martin Omplak.
0: Rucak, rucak, rucak, rucak. Alois, patrane mlembung. Emang rezeki ini embe party yem, nyari.

0: Alah, Marte macam betul. Turung.
1: Waktu lagi Mas Arpa.
0: Turung.
1: Berarti kipat di langit ya, Yem.
0: Iya, Marte Yem terus Madam Renganis ya, Turung.
1: Iya, wis.
0: Baik, kowe takon, Madam Renganis takon, Madam Renganis takon.
1: Takon apa? Heeh,
0: udur sing metu klambine sing kaya ngapa?
1: Epo.
0: Epo.
1: Ora sengerti. Heeh. Sing penting aja jeluk bensin.
2: Apa galak-galak kok?
1: Sing penting aja jeluk bensin.
2: Dasare.
1: Jeluk bensin nomor warungnya di Ali 6 maning.
0: Ela. Oh, petentang peteng teng.
1: Petentang peteng teng mangela ke pasale 2006. Geng si ora zaman.
0: Enggak gue.
1: Goblok.
0: Goblok.
1: Iya. Wong bocah kentir opo goblok. Mana sih bisa bae.
0: Mana sih buahe terus?
1: Iya, celup bensin karo wong liya. Ora pantes ora umum.
0: Enggak ya gue ya.
1: Mikir dewek opo.
0: Opo
1: goblok.
0: Yo.
1: Salam spesial nang kok Mardi ya.
0: Yap.
1: Tur Anggi sehat selalu panjang umur
0: banyak. Amin amin amin. Yap.
1: Mudah-mudahan selalu jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Kok besi opo warungnya sedirat maning bang. Iya. Yang tor kenal arsitek tenan. Iya. Makan ya plak.
0: Yo.
1: Yo.
2: Dadah.
0: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.
2: Yo.
0: Yo. Ya, waalaikumsalam jumlah tincing. Gula yang kapan karo ke apa ge?
2: Kebayang ya Kang.
0: Kebayang. Ya. Kue memerangnya jadi orang takon karo upo. Nek titik-titik kayak kue, tapi ini ngeru baca suara. Mungkin kita kan rame cilik. Nanti rame cilik mungkin ya. Kakean nama nang HP rame cilik. Kalau dibuka ini mati dewek. Iki ya. Oke, setelah Wartiem nanti sing season pertama mlebu

0: kuku jere. Mimin Aminah Yuwatri Watri.
1: Sami-sami.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Suarane bisa penak nemen ya halus. Kang Parjo.
1: Oh, iya. Heeh,
0: neng mata ayib tapi bayange uyib.
1: Oh,
0: mengkono. Ya. Tapi yang aja jomblo
1: ku, aku
0: udah kaget. Oh, kayak
1: gue. Apa suaranya melenggeger,
0: melenggeger. Oh, ya.
1: Mm-hmm. Ipun kan salah kan, misalnya kemarin kan,
0: kan oke.
1: Misalnya kan ke Kang Bawo, kali nak angin. Yuk, pergi sehat, panjang umur timur dah akan rezeki ne.
0: Amin, amin, amin.
1: Produk dan aturat laris manis tanpa impor, pergi ambil sutek
0: kompor.
1: Sukses barokallah ya kan.
0: Oke.
1: Segala cinta-cinta anak Andi pasti terlaksana ya anak Andi ya. Nah, ada dokter
0: nok.
1: Ya Allah. Ayah ya sayang. Ibu Kang, matur nuwun Kang.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ayo Wardi yem yop, yang ada di pagi jangan punya. Kalau Mama Wardi yem kayak asli nih, iya, iya kayak asli nih ya. Bagio di kesempatan malam hari ini ya, nanti yang session pertama yang sudah masuk boleh, monggo silakan. Kita dengarkan yang satu ini dulu, nanti ajada iklan langsung. Iya, yang season pertama ikut. Yop, mewek maning tak cikut kiri Mahisa.
1: Wow. Munata,
0: Munata, nginung bintang.
2: Kita ini spesial buat anak-anak semuanya.
0: Ya, spesial buat yang jalan-jalan.
2: Kamu-kamu semuanya, para pemuda perapatan grup. Yuk, monggo aja, langsung temui yang ke.
0: Yemuanya.
2: Yuk.

ini yang rujakan tuh ratu ke. Gua ini yang ngarepe nyong yang rujak. Ayo, rakannya wis bon mana los.

0: Purin ini lagi turu.
1: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
2: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
1: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
2: Alah. Kumat maning kon vertigone Sri.
1: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong anu kumat maning ke.
2: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Maring ngendi, Kang?
2: Nang KUA. Ya nang apotek. Yo, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Duta Saporet. Baca dah iklan yo po'o. Monggo, sing season pertama 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Selamat malam Setara Pramon dan Duta
0: Saporet. Naman-naman. Terakhir. Terakhir, wis tutup, nyong langsung turu.
1: Parah, tak kalah ngil tebon sih ya. Nyale. Wah, lagi depan bimbang bae lah.
0: Bimbang, bimbang LP?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ratu, malam, Mama Lani. Luar diem.
0: Oke, bimbang.
1: Arif, 77 nek. Susah sinyale. Watri, Mas Rek.
0: Siap. Ya, siap.

0: selalu bisa terus.
1: Gampang. Nek WhatsApp suara neneng HP ini bawor ora kependat, ora kesendat.
0: Ari kae di pepet duwen ngono be.
1: Mantap Madam Rengganis ya, yuk watri-watri mimin Amina.
0: Watri-watri ya,
1: sehat selalu ya. LP memang gak juga. Nom-nomane kaya LP yuk watri.
0: Aku senengnya lah jenis LP. Berita beora pasti dia seneng.
1: Ya,
0: LP paling empuk.
1: Weh, paling empuk. Weh, kasur.
0: Ya,
1: ya.
0: Paling hobinya LP, Mas.
1: Wes, pitu-pitu.
0: Yo.
1: Oke, amin, amin. Yo. Salam salam jumpa tingting. Yo, ada mana dengan si tanggal yo, ada juga dosen Aldi ya. Sing tanpa apa jenenge? Murid. Ini juga ini yo. 6154777. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam dangdut saporet.
1: Teman-teman ECTV. Malam oke Cing Robi.
2: Sehat ya Kang ya.
1: Alhamdulillah bekas waras terindas iso tuku beras.
2: Iya. Jadi Anggi udah bobo.
1: Oke, naik lagi tuh udah naik.
2: Oh, naik lagi.
1: Ya, tapi pengen belum.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin amin amin.
2: Pengen nyoba unyu-unyu sing nada towo ya Kang ya.
1: Yo,
2: Kang bawo.
1: Walah, nyoba kunyuk-kunyuk.
2: Kunyuk-kunyuk.
1: Ya nese. Sati, modem ya. Dari tadi modem. Kali ya mangkane kue. Iya, Sati modem.
2: Iya, terus Madam Rengganis.
1: Iya.
2: Kalau di Mas Arpan tergantung amal perbuatan Martian.
1: Iya.
2: Madam Rengganis juga tergantung amal perbuatan.
1: Matane. Matane
2: yang lain kita pada mas.
1: Iya. Matane oya ayep cenggang Parjo.
2: Urung.
3: Kayak
2: sapa, Cen? Kayak kunyuk.
1: Bunda Santi Perbowo dasare. Dasare anake sapa dong e?
2: Anake kunyuk, Bunda Santi anake kunyuk.
1: Jeng Robi, yo yang punya pade kayak apa?
2: Kayak kunyuk cilik,
1: Gue apa jenenge? Apa jenenge lah? Pengarani kue Mimin Aminah Yuwatri.
2: Oh Yuwatri.
3: Cing Robi kayak apa Cing Robi?
2: Kayak kunyuk ya, kayak kunyuk ke Warti.
1: Matiem.
2: Dasare Wartiem ya.
1: Iya. Besepti lagi sibuk kok.
2: Ayo buat Kang Upa Happy, Mama Ardi, Mama Ari, Bapaknya Ari, Bapak HM. Jojo Mama Lani.
1: Ini melas Papa HM HP-nya gue terus.
2: Oh, kekelatan terus.
1: Kurang lagi mbok ae neng grab lari gelem go apa jenenge gelem go nelpon go balik mati maninya
2: ya
1: gue.
2: Oh iya ya, mudah-mudahan cepat sembuh kembali ya HP-nya Bapak HM ya. Ayo buat kamu taruh dong-odong
1: Jen kan bawor anaknya siapa sih Jen
2: anaknya kunyuk anaknya kunyuk duduk
1: ikma yang dasarnya
2: kusat dasar ikma hejel kayak kunyuk ikma kayak kunyuk tuh ikma dasar jelek
1: jelek
2: Mbak Nia Mama Nadia Mama Dea terus juga Ayu Marti ya
3: Cengrobi kayak apa Cengrobi orang gagal kayak apa
2: kayak kunyuk Madam Merginang ya
1: ya
2: dasar ya Madam. Madam kalau masuk salah melulu start terus ya. Tara gitu Madam. Kok di marahi deden.
1: Deden ya.
2: Dasar ya Madam Rengginang.
1: Segi ya. Eh ini ada wanita ya. Nanda sing cowok ya.
2: Nanda sing cowok ya.
1: Se tak kulitannya wis akar oke. Ocol gue.
2: Rohit Pala kalau enggak salah.
1: Oh Rohit Pala. Yo,
2: ayo buat Watri, Watri. Terus juga buat Kang Dasmat Mbak Ani, buat AUO.
1: Kita harus nyamuk ya.
2: Mas Ibni.

0: diam, udah sare kayak bujuk kayak. Mas Hendro, Mbak Isli, buat Mas Haji Badewi Kunti, Mas Kawan Paseko, Bu Suri,
1: Bu Suri
0: penyesal sama Bu Suri, dan selalu ya, pokoknya buat semuanya ada balanes kata Paramon ya Kang ya, spesial buat Kang Bawa Bernida Anggi, apunten liriknya ada agak-agak
1: agak kalem besar.
0: Soalnya ini spesial buat Kang Bawa gitu ya.
1: Ya, kan.

0: ada Danggi gitu ya. Masa kasih banyak ya Kang ya.
1: Yuk
0: Kang Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dulu cing-cing.
0: Jot.
1: Yo Jeng Robi, no aja di Kuningan ganggu kesetiaan anak ganggu gabung lah ke Radio Setara pada menaikan tegal 35288 yop. Iya, hak monggo silahkan wis. Iya langsung yo, halo assalamualaikum, selamat malam Setara pada mon.
2: Waalaikumsalam, selamat berpatut, dangdut sekolah.
1: Nama-nama, bangal.
2: Ya, sekarang ya.
1: Alhamdulillah berkas, waras terkindas, iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Ingin kayak kang,
1: bareng-bareng janji ya karo semol ya.
2: Iya.
1: Ya sambil
2: bisa.
1: Ya bisa lah. Karaoke bareng. Bareng-bareng. Ya sambil salam bareng Ali.
2: Ya.
1: Oke. Selamat malam Bang Al, yu watri karo Mas Nuhan karo kue. Ya karo sapa jeneng Mimin Aminah.
2: Lah kening plat B.
1: Ya pendatang balu mlebu Aparjo.
2: Oh iya. Kang Parjo.
1: Piye oleh singer kok kue kok Lamongan?
2: Ya pas. Oh ya boleh.

0: jog les lah.
1: Tapi selo lemben ya.
0: Wong keselonan.
1: Ngenteni nek ayo. Balak-balik jog
0: ben mangga. Ya karo kowe.
1: Ayo apa men ngenteni mangga pe kapan?
0: Mangga kapan ya? Oh, sing berarti sing klasik iki ya.
1: Terima kasih ya Kang.
0: Yo.
1: Dalamnya
0: kok apa ya? Ya benar.
1: Spesialnya
0: kok jenengan. Ya makasih. Sampai
1: tuntas ya
0: Kang. Amin amin yo.
1: Sampai jam berapa
0: ya? Ya sanjok ya wela. Kata Nevis pada turu ya medon ya yo.
1: Lagi habis temen kok.
0: Ya benar hawane iki. Heeh.
1: Terima kasih ya Kang ya.
0: Yo siap Bang.
1: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlading jeng. Yo. Bagi yang punya lebak kuah, ya Bang Al ya, 614547, halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam,
0: jangan kasih
2: sempurna.
0: Teman-teman.
2: Tadi mau nyanyi itu,
0: dinyanyiin. Nyanyi itu dinyanyiin.
2: Iya.
0: Ya, Lintang Raina.
2: Ayo.
0: Ya, yes, pada turu, iya. Yeah.
2: Biarin aja
0: gitu
2: tidur deh.
0: Kayak gitu.
2: Iya. Kak Ruki. Ruki, kok apa yang itu men?
0: HP ini lagi error.
2: Oh, bagus. Ini monitor?
0: Ya, monitor yang di warung mari.
2: Oh, lagi di warung.
0: Soalnya Miki ke anak bermasalah we, HP ini. Tahu di mana. Si melekang nyong kang rona yo hikmah ta ya gusrek lah.
2: Hikmah itu ya.
0: Heeh, bener. Wae Papa HM ngebel mene.
2: Papa
0: ngendol mene.
2: Kenapa HP-nya Papa HM?
3: Sayang dalemane wis digembok.
2: Ini kuncinya nih kuncinya.
3: Dilolok itu umel.
0: Iya. Papa HM yo
2: upot tadi telat upot emang dasar rezekinya ayang bebnya opo
0: iya
2: yang masuk ayang bebnya opo deh.
0: Malam Mama Ardi
2: ya malam juga
0: Jeng Robi
2: iya Jeng Robi
0: yo oke Weh, Bunda Sinti ngomong apa, Bunda?
3: Pak Ardi ngeladi Kang Bawor ya, Mama Ardi ngeladi Kang Bawor.
0: Iya, iya lah. Tahu aja. Saya siapa maning, ya? Oh, malam Mama Ardi, Kang Parjo.
2: Kang Parjo. Madam.
0: Madam,

0: Eh, Wartiem ngomong apa?
1: Tidur sayangku, Wartiem belum tidur.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, nanti sendirian.
0: Hmm.
2: Kenapa?
1: Ojo lagi nonton sandiwara.
0: Oh, oh. Dewe kan belum tidur sayangku. Wartiem lagi sendirian.
2: Oh, yeah. Emang itu
0: suami lagi
2: nonton. Babiknya kemana?
0: Ada nonton sandiwara, mau sandiwara di mana? Gak tahu. Jadi lagi lihat sandiwara.
2: Iya, salamnya buat semuanya.
0: Terima kasih.
2: Menemani.
0: Belum tidur ya, itu masih lihat status.
2: Oh, besok itu ya.
0: Ya, besok tanggal kalau Minggu tak kayak gitu. Biarin wes, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
0: Aku lagi masak untuk persiapan besok Pak Bowo lagi minton ya. Bunda Santi.
2: Ya. Malam-malam masak?
0: Iya, ini masak Bu Kang tiap ngono ya mungkin. Menyusul.
2: Ya udah.
0: Yuk.
2: Ucapannya biasa.
0: Yuk. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Durak cincing. Ya. Ayo yang budak apa durak siapa Malang ya Mama Ardi. Ayo selamat malam untuk Bang Surip yo. Saya juga pohon mipil. Bang Surip, yes. Lagu kesenanganmu Bang Surip. Upo happy ya lagi nyendol ya. Ya Bang Surip semangat ya Bang. Sehat selalu. Bang Surip ya. Si manis menunggu jembatan panggung.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah. Bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dan Dutus Apuriti ya. Ya, setelah jeda iklan yuk, 3528888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount. Naman. Alhamdulillah bergas waras teringnas iso tunggu beras.
3: Nonong ya.
2: Nonong ya, wis nang iso rolongan ora apa-apa. Wis kalem. Karaoke Nonong. Nonong Edi Widodo.
3: Mama Arti.
2: Siap. Siap. Oke. Wes mlebu.
3: Mamarengani.
2: Ora lagi munyeng-munyeng terus anune. YouTube-e lagi munyeng-munyeng terus. Oke. Yo siap. Iya ya. Iya, Edi Widodo dari Sragenan.

0: sitnya.
1: Di mana, Mas?
0: Yo, sit.
1: Anak korek. Ada cara panamu.
0: Di.
1: Semoga saya selalu kalau
0: panggil. Amin, amin, Mas.
1: Percaya orang semoga saya selalu juga.
0: Ya. Siap.
1: Tuan Mas. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobrak Tingcing.
1: Cacat.
0: Iya. Yeah. Ini Abu Gares. Nangis sorot lungan bang, ora papa. 6154777 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam Mas Don.
0: Eh, tangi turu. Tadi. Iya.
2: Sapore deh.
0: Naman, tangi turu, sapore deh.
2: Naman.
0: Oke. Okay.
2: Aku nembak apa ya?
0: Hah?
2: Bujuluruh.
0: Bujuluruh, iya. Yeah. Oke, bucu loro.
2: Bannya ya.
0: Yo.
2: Lem. Mama Rengganis.
0: Yo.
2: Mlebu,
0: Mas Bu. Wes, mlebu, Artim ya mlebu.
2: Artim.
0: Yo.
2: Karina, Mama Artim.
0: Yo, oke.
2: Trio Pesen.
0: Iya, trio.
2: Trio
0: Pesen.

sing siaran duren laris nemon tengah wengi be sing layani baik penyiar dropan istirahat tegangane laris awis.

0: sí. Sí, eso tiene van a guardar y ya.
1: Ok. Yo.
0: Ya.
1: Tengo claro que
0: le mamá
1: la niña.
0: Ok, sí, ya.
1: Rengo sin merasa.
0: Merasa dan dirasa. Ok.
1: Yo.
0: Papa HM.
1: Iya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jumlah Tingting. Iya, ada Mama Lani ya, yang tadi di Munjung Agung ya, Budo Santi juga lagi masak. Nah, saya yang masih setia setia cun tentunya. Ya, selamat pagi ya untuk Mas Joko Tingkir ya, yang ada di Mejasem Baru 3. Yop, capcus Mas Joko Tingkir. Yo, ya kirimi ye. Tak kirimi ye, Mas.

0: Selamat pagi Mas Yotingkir ya, sama saja tentunya.
1: Asik Kang Bawor, apal Kang Bawor, duwi Jawa apal kowe.
0: Lah iki lagu wajib opo Bang Esret? Ya, lagu wajib. Baya di kesempatan pagi hari ini ya.

Baik dengan lantunan cinta sejati. Tuntas sudah kepesan Bauri kesempatan pagi hari ini. Pengucapan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Yang berjalan selamat berjalan, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya kita semalam tetap semangat yang pasti ya. Baik Bauer, pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Secara peramon dan tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya.
1: Kini-kini ku.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar, tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habut Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habut Top. Habut Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habut Top ku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya guys, harus dong.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habut Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adi Werna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko

0: Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan

0: Sembako, UD Harapan Jaya atau agen BRI Link pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya.

mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat ya, Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 2195.

0: 0857-1077-501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli butuh dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapakan kalau cendol. Bukannya abu topnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh, Pak, abu topnya. Makanya Ibu minta ke apotek buat stok abu top di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, enggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum abu top?
1: Iya, Bu, semenjak minum abu top, Bapak enggak gampang sakit. Enggak cepat capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah, betul banget itu, Pak. Makanya yuk kita minum Habutop, jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol, yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies, di Mejasem tinggalnya. Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2
2: kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana ya?
2: Pimata tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Asri, pah, awet mau kemure, boy kaya boyek.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Reno rakaton. Matanya rusak, liku nembe kajoga no.
1: Berisik, boy, kang. Wong lagi nonton TikTok, kak. Ganggu.
0: Ucak enom, kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kweta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, pah. Yuh, nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok, kok. Libar kue HP-nya kurang, yo.
1: Iya, Kang. Yuh, tater.
0: Ondi, si caper. Kok naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852 9319

0: Optical. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu.
2: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adimurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adimurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: aduh biung, aduh biung, Analindo, tolong.
1: Ih, besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh iya ya Kang, wis lawas vertigo nih nyong menu kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi Kang?
1: Nang KUA. Ya nang apotiko. Yo, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak.

0: Maduvita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mempunyai keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, saestu-estu ingkang kawula pundi-pundi, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.

ngaturaken genteng mulia Pak Lurah, Pak Ketua Dewan, panggenane tenginggil. Tapi ngene ku wow, kalau gentengnya bocor harus mau diogrok. Artinya apa? Jadi pemimpin setiap saat harus mau menerima kritik, saran, masukan dari masyarakat. Betul. Contoh, lurae sebelah dalan kono isih ana sing bosok. Umpama niko dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional apa dalan bayi. Loh, beda jalan sudah beda tugas dan tanggung jawab pemenang. Betul Pak Ketua Dewan. Kalau jalannya mau ini jalan desa, itu tanggung jawabnya Pak Lurah. Tapi kalau jalannya jalan kabupaten, berarti tanggung jawabnya Pemda. Maka yang namanya jadi lurah, meniko yo tanggung jawabnya gede. Kita masyarakat boleh ngeritik. Silahkan Anda kritis, tapi kritis yang logis. Ngapa niku kritis yang logis? Contoh, jenengan jaluk ditamelaken wedang, nyawone wedang teh ngemek tok bu ya Allah. Kader nembe ngemek pe podo protes. Mau kan mejane badhe digeser, Pak Manten. Ning kula mboten purun. Sore menawi kula caket meja, mbok delo-delo wedang. Soalnya non saya Pak Ketua Dewan, kemarin saya itu berulang kali sudah minum. Bar minum tesi haus, bar minum tesi haus. Ujar kulo-kulo haus karena minum, sebule hausnya karena haus kasih sayang. Yakin Pak Ketua Dewan itu tidak mencari perempuan seperti saya. Selaku ki wong wadon seneng ngeritik. Dadi Ketua Dewan dela-dela dikritik nang bojone kan repot. Dina-dina rebutan mic. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nyo ya mikir lagi ngemek gelas kena demong kelalen. Jenengan nyewon ditamelaken wedang teh. Nyewone wedang teh rasa manis, ning bareng disruput rasane pahit. Lo ngerti-ngerti wedange teh pahit kok sing disalano gelase. Jenengan sing salah. Kalau wedange teh pahit, tanya dong sama yang buat. Bu, kok niki wedang teh rasane pahit? Kan aku njaluke sing legi. Iya bu, iki kurang gula. Kok iso kurang gula? Kurang duwe. Masyarakat boleh kritis tapi logis. Contoh umpamana sing dalan bosok. Oh Pak Lurah, apa ini jalannya memang karena cuaca? Apa karena tanahnya yang labil? Apa kurang drainase? Apa yang lewat melebihi kapasitas? Apa masyarakatnya yang kurang menjaga? Masyarakat boleh kritis tapi logis. Namanya bukan menjelek-jelekan tapi bantu pemerintah. Nah kalau Pak Lurah, Pak Ketua Dewan, Pak Bucamat adalah genteng, kita rakyat adalah tiang. Akhirnya genteng ngomong karo Saka. Saka apa Soko? Oh Soko Coro Cilacap Saka. Genteng ngomong karo Soko. Soko penak yo ningisor kari ngomong. Soko enak nangisor sampean kiuban. Ki aku ngene dadi genteng. Udan kudanan panas kepanasan. Apa mulai bocah cilik nakal-nakal nyerampangi watu? Apa mulai musim barang gawe hajatan kondangan pirang-pirang? Nek ora kondangan jare lurah ora pengertian. Bermangkat kondangan teke-ake. Luput meneh ki aku ngene dadi genteng. Tapi kan sokon jawab. Apa cabe soko? Genteng. Nek ngomong ya rada karo dipikir. Ya pancen bener sampe nanggon ning dhuwur aku nang isor kiyuban. Tapi kan bisane kono tongkrong ning dhuwur aku saka sing ngangkat. Bisane ana presiden, gubernur, bupati, ana ketua dewan, ana DPR, ana DPD, ana kepala desa, kita rakyat yang angkat. Betul. Aja main-main lurae. Pak Lurah karo manggut-manggut. Pak Ketua Dewan terus batin.
Mumpuni ke bocan doge sopo. Tundang ado-ado kok nyeneni pemimpin kene. Betul, lembatan nyeneni sintan-sintan. Justru ini saling ingat mengingatkan. Saya mau dikritik, harus mau ngeritik. Yang mau dikritik juga harus ngeritik. Wah, kritik-kritikan. Yang jadi polisi, germen tengkelek neng tengah giling hati-hati. Malaikat saben detik mentelengi. Lagi hamil berapa bulan nih Pak Polisi? 3 bulan setengah, ya Allah. Ki Pak Polisi mesti jarang lari-lari nih. Mboten napa-napa, aparatnya subur, masyarakatnya makmur, Allahumma. Nah saya Pak Polisi, mangke niki teng depan dishub lagi ono tilangan. Yo mangke niki aku kena tilang. Sengit aku. Gara-garane Pak Polisi mangke niki pas teng perempatan lampu merah yang harusnya berhenti tapi saya nyelonong. Salah. Ojo gugup penyalahno. Ki budayane wong Indonesia ngaten. Durung ngerti kronologine kok gugup penyalahno. Kan jenengan mboten teng TKP. Ceritane kados niki, Bu. Teng perempatan lampu merah, harusnya saya berhenti tapi saya nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak Polisi. Ujar kulo sempritane Pak Polisi mon ini suwit-suwit. Jebule sempritane Pak Polisi mon ini tir. Saya dibawaku ke pinggir jalan. Sampai di bahu jalan Pak Polisi menyambangi mobil kita, ngetuk jendela supir kulo, tok tok tok bareng teng supir kulo dibuka mak sreset. Pak Polisi ngendika, "Selamat siang, Mbak Supir." "Siang, Pak Polisi." "Mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh?" "Anji, monggo." "STNK ada?" "Lengkap, Pak." "SIM-nya aktif?" "Aktif, Pak." "Sabu pengaman dipakai?" "Nggih, Pak." "Kula melu buka jendela." Bareng jendelane tak buka malah polisine kaget. Jebulnya mumpuni. Iki bocah sing seneng gawe gara-gara. Seneng ngomongi tapi ora iso nglakoni. Mumpuni de SIM ora. "Kada, Pak." "Mana SIM-nya?" "Surat izin mencintaimu." Aku diseneni karo Pak Polisi, rasah guyonan. Aku takon tenanan. "SIM ora?" "Kada, Pak." "SIM aktif?" "Aktif, Pak." "Kowe ngerti kena apa ketak tilang?" "Ngertos, Pak." "Apa salahmu?" "Lampu merah nyerobot, Pak." Ngerti-ngerti lampu merah kena apa nyerobot? Aku mikir apa rono polisi. Rata-rata manusia ngaten lho. Gawe apik yen lagi ketok wong tok. Disiplin sama atasan, tapi enggak disiplin sama yang di atas. Mula sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Tapi non saya Pak Polisi, kula gak pernah nyeroboti lampu merah. Justru kula nek nyerobot lampu merah, nek lagi dikawal teng polisi. Bareng tak pikir tak rasa jane sing marahi nyerobot lampu merah jane polisi. Niki judule lempar batu sembunyi tangan. Nah sewu nggih Pak Polisi manggut-manggut. Rada karo pucet setitik. Ning Pak Polisi langsung nyambung, "Tri brata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, pengen tahu lanjutannya Pak Polisi? Telu-telunya nyong apa? Tapi kan gue ngesuk meneh. Nek diundang. Jadi polisi ngati-hati. Angger menteng kelek nentang anggili malaikat saben detik mentelengi.
Sing dadi petani rajin sholat rajin ngaji, dadi pedagang aja lali karo sembayang. Sing dadi camat, bojo camat comot. Sing dadi lurah rajin ibadah. Sing dadi ketua DPR. Rawani aku. Nah, saya enggak kepada dewan. Nanti bisa dilanjut di belakang. Wes wes aku dadi raine abang. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata nazar niku dibagi kali. Ono nazar saya, ono nazar awon. Nazar yang baik contohnya nazaripun Bapak Haji Prayitno. Antuke ngendika niki luar biasa, Bu. Yen sesuk adik kita dados lurah, mari kita tasyakuran kanthi ngawontenaken pengaosan. Alhamdulillah didukung kali Bapak Lurah ugi masyarakat wonten ing sawit sampai wonten khotmil Quran dari santriwan-santriwati kita. Alhamdulillah. Niki kategori nazar saya karena ngucap kelingan kali Gusti. Wonten nazar sing boten saya. Gini ku wang ucap wang ngendikan ning boten sadar kali ucapane piyambae. Onten tagane kula anake kawit alit mriyangen mawon. Bareng mriyangen ternyata tiang sepue sampai ngendika, "Lek, janji kowe sesuk mari saka mriyangmu yen kowe sunat tak tanggap no mesin senso." Niku keprucut ngomong boten sadar boten kelingan Gusti Allah. Nah ternyata bareng anak enjur mantun pas sunat arep nanggat mesin senso dipenging teng tanggane. Kang kaya ora ana tanggapan liyane temen. Yo nanggap kok mesin senso. Pengajian ke apa selawatan ke apa-apa. Akhire boten sios nanggap napa-napa mung disunati kemawon. Bareng wis disunati ternyata bocane mriyang melih. Akhire tenanan saking nekate damel surat pernyataan izin kali Pak Kepala Desa badhe nanggap mesin senso sing disepeker. Lagi mboten disepeker besar urutanan luar biasa. Lho ki disepeker sedina muput sing berbegen tanggane, Bu. Ini kejadian nyoto. Lah apa pertanyaannya? Apakah nazar yang tidak baik juga harus dilaksanakan? Jawabannya mboten. Yen pancen sudah ada yang mengingatkan bahwa itu adalah ucapan yang tidak baik, maka nazar sing boten saik meniko saged disarutang kali nazar ingkang saik. Contoh disarutang kali poso pitung dinten umpami, maka 7 hari berurutan niku harus poso. Saged disarutang kanthi tasyakuran pengaosan selawatan, atau saged disarutang kali nyantuni anak yatim piatu. Kita belajar saking Ibu Ajah Dewi Bapak Haji Prayitno, pilih ngomong kuwi kudu nganggo waton. Aja mung waton ngomong, karena setiap ucapan kita adalah doa saking ngarsane Gusti. Mula kula panjenengan sedaya kudu ngendikan sing sae ben edongane apik. Bapak Lurah Puluh, keluarga besar Ibu Hajah Sukarsono, ugi sak zuriah keturunanipun dipun paring sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, diparing zuriah ingkang solih-solihah, sedaya hajat tasadipun ijabah. Amin Allahumma, amin Allahumma. 1 tahun ada 12 bulan, tapi ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 berjauhan. 4 bulan yang istimewa menika pertama, bulan Zulqodah. Yang 2 ada bulan Zulhijjah. Yang 3 ada bulan Muharram, dan yang 4-nya ada bulan Rajab. Alhamdulillah kita sampun mlebet tanggal 19 Muharram. Alhamdulillah. Mula ana sing ngendikaken jare wulan Muharram niku wulan sura. Sura napa? Acara mriki sura. Cara Cilacap sura. Ngapunten Pak Ketua Dewan, Mbak Kiai, menawi daerah Cilacap Pak Lurah Bucamat niku
ngendikane sanjange belakang pakai A. Kalau Prorejo kan ngendikane belakang pakai O. Oh, pantesan Cilacap gak ono sing mangan sego. Dek mangane sega. Cilacap nggih mboten nonton wong Londo. Dek wontene Landa. Dados mawi tang Cilacap kentang teng mriki kentong. Ah, ono mulai ning Cilacap kontal teng mriki. Hehehe, aja. Amper kebablasan. Sura niku asal kata saking asyaratun yang artinya tanggal ke-10 sasi Muharram. Niku dinten Asyura. Saking istimewane dinten Asyura, wong Jawa niki kebiasaan ngarani wulan Muharram ki wulan Syura. Ibarat bulan Ramadan lah, Bu. Bulannya bulan Ramadan, tapi teng sak lebeting sasi Ramadan menungso kon padha nglakoni poso. Akhirnya wong Jawa kebiasaan

0: perempuan. Tapi lho maksud teh niki sing dimaksud Al-Qur'an Qadim tanpa dinulis bisa diwaca. Dawet kan cendol. Cendol kan dawet. Iya. Sami. Mung sing tak perhatikaken bapak-bapak niki sing pasti sering meniteni. Meniteni. Mengamati. Menengeri. Menengeri padha wae karo menyidikili. Menyidikili. Bapak-bapak sering mengamati. Teko nek lagi to, Mas. Dawet tenggene bakule cendol. Tuku cendol nanggone dawet. Grobake bakul dawet ki ana gambar Petruk napa gareng ya, Pak? Ya ana kali soale, ana ya Petruk ya ana Mbah Semar, sing pasti niku Mbah Semar. Ini kan anak pengajian Kiai ini kok ada mikir sampai mabur, Mas. Ya wis ora ana Petruk ora gareng sebut Mbah Semar mawon. Ana gambar wayang Semar, jane niku ya kan dipelajari. Yen napa kok sampai cendol karo dawet kok begitu ambyar dan viral. Jane ya kan dipelajari. Bakule dawet ana gambar wayang Semar. Wayang Semar niku sanes raja ning Punakawan, ning sinasa Punakawan, ning cerita pedalangan pasti dadi tokoh utama. Mula Mbah Semar niku Punakawan begawan Lurah Bodronoyo. Wah, ngasih ngerti Semar barangan. Ya mung kenal tok sepintas ngono kuwi. Mbah Semar niku ngantos dugi sak mriku ya mbuh kakung mbuh estri niku. Nggih, Pak. Nggih, mbuh kakung mbuh estri tapi saged bimbing. Nyatane pucat-putane para raja ya dibimbing kabeh kalian Mbah Semar. Sampai-sampai walaupun piyambake sakit membimbing, sakit memimpin, tapi bentuk badane ngampun teng kaya wong wedok. Artinya mengingatkan para pemimpin kita. Monggo, yang memimpin silakan memimpin, disiplin silakan disiplin, tegas ki monggo tegas, tapi kaya dene Mbah Semar sakit dados keibuan. Pemimpin kanthi mengayomi, pemimpin kanthi memomong. Karena kanjenengan tidak terus pemimpin umat manungsa sak alam jagat raya modalnya namung sejuta setia jujurkan nyata sejuta ning beto nek calon bupati Purworejo modalnya semiliar jalaran sing milih jaluk dibayar.
1: Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Jawabnya Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan Toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kaliwadas.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa aja.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu.
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Kriya Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.